0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

Bunga mayi pula. Adulah, aduh lagi. Kiki buli ni deh. Adulah. Mek bunga ke kalau baca berita berkena ege buli ni. Mek bunga seru sedih. Oh, sedihlah kepada suspek pun sedih. Kepada mangsa hok kena dera pun sedih juga. Kita ni jenis si tambah lagi. Hok membuli dia juga dibuli tu. Baru budak-budak deh. Tapi lagu mana ni? Lagu mana nak selesaikan benda-benda lagu ni? Inilah yang mana ibu ayah kena mainkan peran ni. Janganlah kita ni duduk buat lalai. Lagu tu tak cara ke anak. Anak nak buli anak orang pun tak apa. Anak nak buatkan apa dia pun tak apa. Oh boleh berlaku. Moga anak kita lah lah. Kita kata anak kita baik. Tak boleh lagu tu. Kita kena didik molek. Dengan cara hak betul-betul terbaik. Sebab kita pun hak terbaik juga untuk anak kita. Okay, kita tak usah ni. Orang duduk label-label anak kita ni pembuli. Kau siapa kena ingat polis. Siapa masuk jaga ke kapur. Nanti nama kita juga. Hutuh deh. Apa tu gak? Apa masa depan anak-anak sendiri pun nanti tak nampak dah lagu mana tu. Oh moga ada kis-kis jenayah lagu ni. Lepas tu pula hak jadi mangsa kena buli pusi. Sangat-sangat trauma. Takut tak usah pergi sekolah. Padahal budak tu baik. Nak pergi sekolah ni nak timbul ilmu. Nak jadi budak pandai. Tapi kena buli ke demo deh. Aduh lah mek bunga pun kadang-kadang gerai tau gerai mek bunga. Baca kis-kis buli lagu ni ni. Mari ke mana jadi gangster gitu mau bebek sangat teh berasa. Kita tu baru dah masuk sekolah menengah nak jadi gangster dah. Main ke lah peran ibu ayah semua tu tak reti dah. Mek bunga nak kecek pun tak tahu nak wakka pun. Nasihat ke apa lagi yang perlu mek bunga bui. Kadang-kadang mek bunga stres ti. Aduh lah mikir ke masalah orang okay, deh. Tapi nak buat lagu mana pun kita kena banteras buli. Jangan bui. Ada buli ni biarlah sampai situ je. Bo, nak bulinya bo. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak jam.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Itu dia bersama dengan lagu Seloka Rumah Tangga bersama dengan Mak Glamour dan juga Munirah. Baru saja menghiburkan anda semualah sementara tadi tu. Okey. Jadi seperti biasalah untuk waktu learningnya Syira.
1: Ya, Misha.
0: Gapo lagi kalau kita buka bersama dengan lopak tiket.
1: Ya, untuk hari Ahad ni sama-sama buka lapis suku ni saya mau lopak tiket ni gohok sama-sama dah lah.
0: Okey.
1: Dan untuk hari ni Misha, macam menarik juga ni untuk kita bincangkan.
0: Gapo dia tu?
1: Kita nak tanya pendengar kita ni,
0: Benda
1: kecil apa yang boleh terus rosakkan mood anda?
0: Benda kecil apa yang boleh merosakkan mood anda?
1: Ya, betul. Dan boleh pakat telefon kita di talian 743-3858 ataupun 748-8030 untuk kosi. Macam hari ni, Syira ni, Abisha. Bad mood juga ni.
0: Bad mood apa tu?
1: Dia main dengan tudung tak jadi.
0: Masalah kecil itu sana.
1: Tidak-tidak kecil ni, ia boleh sehari ya bad mood.
0: Ya ke?
1: Ia jadi jelepek atas dahi ni, kat jadi bulat. Kata Abisha, Abisha.
0: Nampak kecantik tak nampaklah kecomelan dia tu dia, bila tudung tak jadi.
1: Dia jadi kebulatan.
0: Adakah disebabkan tudung tu ataupun stereko tu yang tak comel?
1: Dia gini, tengok orang pakai kain setting kita nak pakai. Tak kita gak habislah jelepek atas dahi. Pas ni kalau tengok makan ni Abisha, tutup mata ni.
0: Boleh tutup mata ni.
1: Tutup mata ya gi pas depan tak cakap kesok lah.
0: Jadi kita nak dapatkan pandangan daripada anda semua boleh telefon kita 743-3858 748-8030. Ada pemanggil pertama dah kita ni.
1: Ya, siapa
0: di talian? Di talian kita learn itu siapa tu? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Kak Syima.
2: Ya.
0: Kita nak tanya dengan Kak Syima. Kak Syima jenis pakai tudung yang jenis lagu mana?
1: Tanya hok tu dulu.
2: Kita pakai tudung yang jenis tapi jenis sau, ada jenis kacang depelah.
0: Tudung sau lah.
1: Tudung sau mudah Kak Syima jadi je.
2: Kosong juga.
0: Tapi Syira ni dia pernah hoyak kita lah Kak Syima dia kata dia tak kat pakar tu dia tak jadi. Rupa-rupa dia pakar tu dia saji.
1: Habis syaga. Ya buat fitnah lagu tu lalu Kak Syima eh.
2: Ya tu dia tak jadu dia benar. Kalau kita dia tu kita malah kalau kita tak kita tarik kan pun kalau tu dah licin dia kena peh tu kita jadi macam marah
1: iya okey Kak Syima dia orang ti nak peh lah
2: kita pakai comel dah
1: comel dah
2: bila kita makan tu dia turun lah kena aduh kadang-kadang nak pakai nasi malah
1: jadi Kak Syima dia selain daripada tuduh tak jadi ni dia apa lagi benda kecil yang boleh buat Kak Syima bekmu ni
2: kalau benda kecil macam benda dia mesti sepol macam ketah kalau kain baju kalau dia mesti sepol mesti menjalik ke makan dia dia mau akak kain tu tak depan tak lipat aduh nenek nak maruh lah
1: Besar tak boleh duduk dengan Kak Syima
2: kalau tak jadi tak ada kemah memang duduk dulu lah nak boleh seni
0: jadi benda kecil gitu pun jadi kau masalah Kak Syima ni
2: memanglah bermuk kan dia tak ada muk.
1: Tak ada muk Abisha. Kita nak tengok benda tu biar kemah je Kak Syima dia. Dia bukan gapo.
2: Ya, kalau nak buat lah siap-siap lalu.
1: Dengar tak Abisha?
2: Kalau suka
1: kebo. Ya, dah tu.
0: Baik, dengar cikgu. Terima kasih Kak Syima.
1: Terima kasih Kak Syima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemanggil pertama kita. Kita pergi ke pemanggil kedua kita ni. Hello.
3: Hello.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak apa cerak ni siapa ni?
3: Cah ni tadi je. Ya tu. Kita tahu nama penuh dia. Dia tak ingat semas yang nama kita.
1: Siapa
0: he?
3: Siapa Wira Karya ni? Potih.
0: Potih.
1: Potih Jabi.
3: Potih Jabi.
1: Safawi Zakaria ni nak kena ni Safawi
3: kita
1: ni.
3: Kita tahu nama penuh dia.
1: Dia tak tahu deh. Awak tak ingat nama Potih.
3: Dia tak tahu budak bayar kita.
1: Potih. Potih dengar dah kita kecek harga apa saat ni ke?
3: Dengar dah.
0: Masalah apa yang menyebabkan Potih jadi bad mood ni?
1: Kalau tak ingat nama
3: dia. Bad mood kita. Kita beli luar.
1: Okey.
3: Luar tu tak nak bakar jadi ketak. Apabila kita nak tukar, dia tak terima lah. Jadi kita nak terima lah kali kedua ketiga.
1: Dia tak sewi tukar. Ia tak muat tu guananya. Pak Teh kau gemuk kau?
0: Dah, masuk beli tu terlalu dulu kau guana.
3: Pakai tarif 40 tu. Itu dia kata tarif 38, kau 3 je kata, patah je kata. Kita nak terah, tak ada tempat nak teh. Apabila kita balik pakar rumah, kita nak tukar pulak. Dia kata tak boleh.
1: Mula pak teh terah je depan dia, pak teh cuma jangan duk cabut seluar, sudah lah.
3: Tak boleh nak masuk. Kira, muka nak terah dua lapis luar tu, muka pak teh nak pakar tu.
1: Gini, mula kalau pergi kedai tu, pak teh pakar kain pelekat.
3: Selesai
0: ya, masalah poti.
3: Ya kira pemuk juga. Mana kita nak pergi mula-mula ke tatu. Tak ada semangat lah kira tak ada. Dua kata.
0: Tak apa poti gini. Seluar poti yang mana tak muak tu. Saiz 38 tadi dah. Awak isi ni. Kita pakai saiz 32 aja. Kita boleh pergi otor jadi kecil.
1: Ya nak besar tak leda ni. Ya boleh buat kecil. Poti yang mari sini lah. Okey, baiklah poti.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Macam-macam poti
1: ni. Macam-macam apa gangannya.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nak pagi Syah dengan Syirah tu.
0: Selamat pagi. Pak Ding dari Batu Pak, Kuala Kerai.
4: Ya, Syah.
0: Pak Ding pagi tadi mana tak menjelma?
4: Duduk ala kena sama pagi-pagi kat lah RTC tu.
0: Tak ada nak cara apa lah.
1: Pak Den, ni kutik kulak ni deh. Pak Den kita.
0: Okey, Pak Den kita nak tanya Pak Den, apa masalah kecil yang kadang-kadang mari ni dia mengganggu sampai hilang muk Pak Den tu?
4: Pak Den, sebab tu lah macam lain telefon internet dah, tak ada orang lalu.
1: Pak Den tak boleh, Pak Den nak marah.
4: Kita orang nak mengadak kolak lain tak ada pula dah.
1: Kita je jual.
0: Kalau kira Pak Din tu duduk di kawasan bandar dah tu tak ada juga ni.
4: Tak ada. Dia jadi 2G, hang 5G jadi 2G ke Allah seluruhan.
1: Yo, kau tak banyak internet Pak Din. Patut dia salah ke lain, dia tak banyak internet.
4: Bayar semua Syah. Dia tak boleh wifi ke apa semua bayar.
0: Bagi tu tak talah lah.
4: Maka tak talah. Menu pun tak talah.
0: Tapi kalau tiba masalah apa rangkaian tu daripada 5G ke 2G ke kadang-kadang tak ada G langsung tu, masalah pula tu.
4: Atau kata lu apa dah lah. Nengung gitu lah.
0: Cuba tukar rangkaian lain Pak Teh.
4: Tak boleh tukar. Kita tak setia yang satu.
1: Dia setia.
0: Kita pakai nombor yang sama tapi bertukar kepada rangkaian lain. Tak ada masalah.
4: Rasa suap sama. Airline je lebih tu.
1: Ikutlah Pak Teh nak tukar kat mana asal ke radio tu terus dengan Kelantan FM je lah deh.
0: Gini Pak Teh. Dia setiap masalah ada jalan penyelesaian dia.
4: Memang lah.
0: Cara paling mudah dia juga berkesan, buai je sungai.
1: Tu bukan setakat tu je bekmuk ni. Aduh, habis syamu kak.
4: Masya
1: Allah. Aduh, Masya. Kau stres kau Pak Teh telefon pagi ni.
4: Nak mengambil pintu orang panas sangat.
1: Panas sangat. Kau habis emuk rasanya Pak Teh yang ini ni.
4: Motor dia tu aja buat.
1: Kita buat lagu tu pula. Nak tengok. Nak suruh buat telefon orang. Cuma buat motor dia. Cuma terang Pak Teh. Beres Pak Teh.
0: Terima kasih Pak Teh. Maaf dek gurah ni.
4: Tak apa, biasa tu.
0: Okey, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersama dengan Pak Ding kita dari Batu Pak Jalil Kuala Kerai. Kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Dato' Syarifah Aini.
1: Kuda Kulari, teruskan bersama kami di Go Pagi.
0: Go Kita Belakang.

0: rasa hatiku girang, kawan-kawan ku riang.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Masih lagi terus setia bersama-sama bertemu Kegu Pagi Gu kita belaka. Sekarang ni kita dah pun pukul 8.27 minit pagi. Masih lagi cerita pasal benda kecil yang boleh merosakkan mood kita awal pagi ni lah.
4: Untuk segmen lapak tiket kita ni lah.
3: Ya, jadi kepada anda semua yang mungkin ada pandangan, pendapat masing-masing, kepada dia yang merosakkan mood anda awal-awal pagi ni, boleh telefon kita lah. Dan kita nak bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Terima kasih, cuba lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Pak mak kita dari Besut Terengganu.
5: Ya, pak mak dari Besut Terengganu, saya dah selatih.
3: Gapo dia yang merosakkan mood pak mak awal-awal pagi ni, benda-benda kecil yang boleh hilang ke rasa mood pak mak tu?
5: Yang merosakkan mood saya ialah saya pakai baju.
4: Okey.
5: Dan ini saya suka baju lengan panjang.
4: Okey.
5: Kemudian saya sising.
4: Okey.
5: Sising tu dia gelosok.
4: Ah, dia turun.
5: Kan dia turun.
4: Ah.
5: Lagi jumpa si ratu lah. Sesing murid dah. Tapi dia turun.
4: Ah, dia jumpa si ratu deh. Oh.
3: Pak pakai baju, baju tu jenis kalau baju satin juga ke?
4: Kemeja sekala lah. Pak Mak.
3: Ha.
4: Pak Mak pakai kemeja kacing tangan tu ke?
5: Oh.
3: Pak Mak ke orang pejabat.
4: Ah, jangan lah. Oh, jadi kan bila sising dia turun.
5: Dia turun.
4: Oh, Pak Mak letak kacing lah.
3: Ha.
5: Oh, itulah kata untuk kacing pula tu.
4: Gitu.
5: Yang merosakkan muk tu.
3: Jadi hilang muk jadi patut. Kadang-kadang kalau tengok jumpa dengan Pak Mak tu, kalau sisi lengan tu tak apa jadilah, mana tengok Pak Mak muka tak apa comel.
5: Memanglah muka tak macam itu.
4: Oh, ledak Pak Mak handsome je.
5: Dia tak apa muka orang lama pun kak.
4: Dia suka dengan reti tak adilah. Apa Syirah Goyak habis Syah tu tak jadi orang jatuh pulak kalau sisi nampak tak ni. Oh, memang reti nak suka orang jatuh sisi baju ni habis Syah. Oh, dia nampak semak. Pak Mak dia pandai ni. Ingat tak habis Syah kena sisi juga.
3: Kita memang sampai lengan dah ni sisi ni.
5: Ya kau.
3: Okey, terima kasih Pak Mak.
5: Ya, sama-sama. Okay. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Agak-agaknya pagi ni tak ilmu Pak Mak lah bila pakai baju tu di sisi lengit. Agak-agak jadilah.
4: Nanti suruh Pak Mak. Pak Mak boleh suruh bini ni selalu. Tak apa jahit siap-siap selalu. Gitu.
3: Halo, Assalamualaikum.
6: Halo, Waalaikumsalam.
3: Pak Suli kita ni.
6: Yo.
3: Alright, lagu mana Pak Suli?
6: Hai lagu tu.
3: Gak apa nama yang menyebabkan Pak Suli hilang awal-awal pagi ni?
4: Tak ada muk tu.
3: Ha.
6: Kadang-kadang Pak Suli ni muka ini pakai dia, dia kan biasa lah. Pak Suli pakai lepak, Adidas, baju Adidas tu lah biasa lah. Pak Suli lah tu lah.
4: Tak. Eh, tak biasa tu kalau Adidas tu.
3: Ha.
4: Berjenama tu.
3: Ha.
6: Memang Pak Suli bukan kata nak apa ni go ke apa dah. Pak Suli minat je budak lagi
4: Adidas.
6: Adidas ni jenis Adidas lah, baju Adidas wali-wali.
3: Tapi kita nak tanya lah ni, apa yang merosakkan muk Pak Su ni kalau pagi-pagi ni?
6: Muk pagi-pagi ni kadang-kadang kereta jadi sedih, hatinya dia masalah.
3: Kereta jadi sedih
4: punah kau Pak Su.
6: Buat kadang-kadang baca kereta bagi lama.
3: Dek, Pak Su tak pergi servis ke kereta tu nya?
6: Servis pun kadang-kadang bagi suruh lah, betul lah.
4: Kena beli Pak Su tahu dah lah. Kalau tak servis BM kat Abis Syahir, beli kereta baru.
3: Beli kereta baru selesai masalah.
4: Beli dah seduk juga.
6: Tak seduk
4: lah hak baru. Naik hak baru lah nya.
3: Tak ada cara lah hak seduk. Hak tak seduk ada.
4: Hak seduk tu amai sini kat Abis Syah.
3: Pandai lah kita bawa bagi tak seduknya.
6: Boleh, tak ada hak.
3: Tapi kalau beli kereta baru ni ke, dia pakai kata muk Pak Su je. Muk Pak Su pun dia jadi senyum lain macam.
4: Betul.
3: Okay, terima kasih Pak Su.
4: Terima kasih Pak Suli.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Suli kita. Aha. Dari mana? Baca. Pemanggil seterusnya. Halo.
7: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Kak Wei kita dari Tanah Merah.
7: Ya, saya.
3: Kak Wei, kita nak tanya dulu lah. Kak Wei lagu mana pagi ni? Okey ke tak okey ni mood ni?
7: Mood tu molek dah.
3: Patut ke apa tak molek?
7: Masak-masak, misalkan kalau kita masak-masak ni.
4: Okey.
7: Baru tu ada masak baru nak legok. Lepuh gengnya mapu. Ha?
4: Oh, geng itu. Habis.
7: Habis geng.
4: Oh, ya sungguh tu Kak Wei. Ya sungguh tu berasa BMO ni.
7: Oh, kita rasa nak geng nak nombor tu sendiri. Dia tak boleh nak bawa. Kita nanti macam ni. Geng tak buka lagi ni. Kalipun kata okey geng mari pun. Dia nanti pukul 10 bawa mari.
4: Lepas tu pakai tak masak.
7: Tak mak lagi saya terkata bahasa kita bagi sepuluh nasi. Tak apa tu beli buh dinding tu. Ini mak tak jodoh keluar lagi dari puyuk ni. Payokan tu.
4: Betul.
3: Jadi putuhan ni belebok lah deh.
7: Tidak pun betul. Tidak pun belebok. Ini yang betul.
4: Dia belebok. Dia bunyi lain lagi. Ya betul.
3: Maksudnya benda ni pernah berlaku dalam hidup Kak Awel lah ni.
7: Oh, mesti ada berlaku benda tu. Kita retina dekat dapur ni. Mungkin kita kan sekali biasa kita kata kalau kita lama kita masak sikit-sikit sama-sama terdiri kita ada dikatnya 3 bulan. Kadang banyak-banyak sikit masuk rebuh masuk banyak-banyak sungai ke apa-apa ya tak ada 3 bulan tak ada 2 bulan gitu.
4: Betul lagi.
7: Kita tak tahu benda kita tidak tanda kan. Dia tidak tahu benda tu nak habis.
4: Betul lagi-lagi Kak Wede kalau kita suruh orang di rumah tu gitu kak geh tapi dia malas nak pergi.
7: Oh lama bangun.
3: Tapi dia ada orang kata setiap masalah dia ada jalan penyelesaian.
4: Lagu mana tu susah
3: Bisha. Kaedah yang terbaik apabila putus gas tu gila makan kedah.
4: Betul tu waktu Syirah setuju.
7: Macam mana kita nak masak dah ke dapur tu.
3: Pulak dah.
4: Pulak dah. Bubur dalam peti lah. Kita sampai esok pula.
7: Lebih pada harga gas kita nak beli.
4: Tak boleh. Kak Awek kena menek juga pagi ni.
7: Tak boleh bui.
3: Terima kasih Kak Awek.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi cek lah
3: tengok gas rumah kita.
4: Nak cek lagu mana Bishah?
3: Dia boleh hakak kita boleh rasa.
4: Oh, berasa rengit dekat iyalah dek.
3: Maksudnya kita perlu bersedia dah tu.
4: Betul. Ada setengah orang tu dia memang ada dua lalu tong gas rumah.
3: Sekupu rumah Bishah lah.
4: Ya, mudah sedia. Kau mudah tak sebi kena ngepek?
3: Bukan, dia memang ada dua sokmo spare.
4: Ada dua sokmo. Baguslah ni.
3: Dalam hidup kita ni kita kena ada apa ni spare.
4: Iyalah dah lah. Tapi Bishah setakat gas sudahlah jangan dek bini jadi dua. Alah.
3: Hello, assalamualaikum.
8: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas 2H.
4: Aha.
3: Bukan H, tapi S.
8: H, Syairah.
3: Bukan H.
4: Betul dah Syairah. Salah sebut je Abis Syah. Betul lah tu Syah dan Syirah. Abis Jo kau ni?
3: Ya.
4: Abis Jo Tanah Merah.
3: Ujek ke Abis Jo Tanah Merah pagi ni?
8: Duduk dia apa ni? Duk cabai salah ni.
4: Duk rumah kita
3: lah. Nak pergi lah ke Alik sana ke?
8: Nak pergi ke Pai Nai, Pai Golok lah.
4: Pai Golok, Pai makan ke apa Pai ni? Nasi komok ke?
8: Nasi komok, nasi air ke?
4: Jangan lah.
3: Tapi Abis Jo, kita nak tanya Abis Jo. Kalau macam pagi-pagi ni, apa yang merosok kemu Abis Jo untuk mula ke hari tu?
8: Abis Jo, kau ni kena 2-3 kali je.
4: Apa dia?
8: Kita pergi get chopper. Dan get chopper dia mau jemput get chopper. Kita pergi get chopper, kita kelih-kelih cuci nak kita pakai sokmo tu tak ada.
3: Apa tu?
4: Ya. Gimana?
8: Kena kita lagi duk kengak kau ni. Jadi kita nak kita bobe pun tidak lagu mana. Tak mantap dia kata.
3: Jadi lemuk lah.
8: Lemuk. Lah kena. Kalau kita tak pakai sokmo kelih-kelih hak cuci nak kita tak pakai sokmo tu.
4: Ile.
8: Pakak lah.
3: Tapi cicin tu ada jadi.
8: Ada duk rumah. Tak ada kenanya. Mana apa jual hari ni nampak pasu pun tewe kata tak apa kawe. Dia itu mana dia tekok kita mana aja.
4: Kalau maksudnya cicin tu hak bui semangat kabe jo kalau nak kecek dicop pun tu.
8: Dok kita tukar-tukar juga cicin tu kita tak pecak tak apa lah. Memang dia sport dia bui semangat lah.
3: Abe jo memang suka jenis suka pakai cicin banyak ke?
8: Cicin tu memang lah 3-4 tu mau jari kadang-kadang.
4: Alah banyaknya.
3: Hop besar-besar tu lah.
8: Hop besar-besar. cah dengok dah ke mati awaknya. Ada tak saya bertanya.
3: Dahlah biarlah kita.
4: Allah saya bertanya.
3: Biarlah kita nak tanya. Muka cicing banyak tu ke. Jadi tok bawa cacing ke?
8: Kau dia?
3: Jadi tok bawa cacing ke?
8: Adalah sikit-sikit kita bawa mudah. Ya saya nak dengar apa kita
4: bawa. Acu-acu dengar.
8: Ada sakit apa sakit. Kaki bolok jadi tengah hok bukit. Gila bukit hok sungai tu. Jung sungai tu ya.
4: Oh pak kat tejo sungai. Adalah. Terima kasih meja.
8: Okey baiklah. Selamat tu kak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Itu dia bersama dengan Abid Ju kita dari Tanah Merah. Kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Datuk Jamal Abdillah.
4: Aku penghibur, teruskan bersama kami di Go Pagi.
3: Go kita belakang.

0: Okey, harapnya kita semua okey-okey je pagi ni. Tak ada mood yang hilang.
1: Betul.
0: Sebabnya bukan apa kalau mood hilang pagi-pagi ni. Kayak dia jadi nak buat kerja apa tak kena belakang.
1: Alah, berasa sedih.

0: dengar tak senyum ni kat asa kita ni.
1: Tak jumpa cari mu.
0: Mu kasu hilang.
1: Okay. Ada sedikit lagi masa untuk kita nak dapatkan pandangan dan juga pendapat daripada pemanggil-pemanggil kita ni. Mm-hmm. Tanya pasal gapo yang boleh menyebabkan
0: rosakkan mood
1: hilang pagi. Yo. Ni. Gimana mood dia tu? Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Aimi Pasir Mas Alor.
1: Meh. Ha. Wan awak kecik macam tak ada mood pagi ni ni.
2: Ha. Ha, ada mood.
1: Ada mood. Tapi kita nak tanya meh juga lagu apa yang menyebabkan meh ni pagi-pagi tu hilang mood tu.
0: Najis atas mi luar.
2: Ayo
0: ke pegu. Ayo ke pegu, ikut depan rumah awak lah.
2: Depan rumah kita.
1: Patut kita dengar apa bunyi ayah tu kukuk kuat.
0: Banyak ekor ke ayahnya?
2: Banyak ekor.
0: Alo, patut kat tu?
2: Dulu ada pokok motel, tak ada dah pokok motel. Sebel tu.
0: Sekali buat apanya, you pakat duduk atas pokok motel tu?
2: Pokok motel, tidur atas pokok motel.
0: Patut royak kau jirik-jirik tu, katanya ayah tu duduk berok tu.
2: Apa-apa
1: petai najis aduh. Stres meh deh. Stres lah jadinya.
0: Stres lah. Babau busu. Takutnya pijak-pijak deh.
1: Tak apalah meh. Tak sudah stres-stres lah meh. Kalau nampak ayah dia mari kat pita higak tegak. Buat sup lah. Terima kasih meh. Okey meh. Itu dia bersama dengan Aimeh kita.
0: Iya betul. Daripada Salah.
1: Okey. Pemanggil seterusnya. Hello.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hok ni tak aje tak ada mu. Ada sama.
0: Bila tahulah dia tak ada mu-nya. Ayo dah lah.
1: Pak Ya kita.
3: Ya.
1: Kadang-kadang Pak Ya ni kita tengok Pak Ya ni kita tahu Pak Ya ni seorang yang ceria. Ya. Yeah.
0: Happy go lucky semua.
1: Tapi kadang-kadang dia ada masa-masa dia tu tak ada mood.
0: Bila tu Pak Yah waktu tak ada mood tu?
1: Gapo? Ya,
3: tak ada mood ni kadang-kadang kita turun lagi buat kerja. Bini pun ada dia beli kasut betul.
0: Ayah, dia nak ayak bini dia penyebab tak ada mood. Berani eh. Bini dengar tak dari dia ni?
3: Ya, kita lebih bagi lah. Dia ayak awal. Gua tu tak ada benda ada dia beli ada tu. Gigi pergi ngemong
0: Habis lah Pak Ya malam ni kalau tidur luar tak tahu.
1: Tapi Pak Ya dia sebenarnya setiap masalah ni dia ada jalan penyelesaian. Dia beli banyak selalu. Tak ada masalah.
3: Kalau tu kita beli sepabel lalu.
1: Mudah. Gapa-gapa pun kalau nak. Gapa semua senil tak?
3: Ya, itu setiap dia. Adakah benda tu nak ambil wayak awal-awal.
0: Alah, Pak Ya, orang tino ni ada juga. Tanya banyak benda nak kena buat Pak Ya.
1: Banyak benda nak kena fikir.
3: Dia nak buat tu tengok lah. Baru ada sikit lagi. Baru tak ada dah kita beli esok kau lusuk
0: kau. Ikutlah Pak Ya. Petang ni tengah hari ni tak makan nasi tak tahu dah. Sira tak saya ambil T-shirt. Kita tak tahu dah.
1: Tapi kita tengok kau Pak Ya ni kan macam dia tak ada masalah. Macam dia okey je semua.
3: Okey
1: semua.
3: Okey kita tak ada masalah itunya. Kita beli lalu kita gerung ke dia.
1: Gerung juga.
0: Gerung. Mujur ada tahu pun gerung. Ada Pak Ya dia kan.
1: Okey. Terima kasih Pak Ya ni.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gembira lah macam Pak Ya kita ni Abisha.
1: Itulah Pak Ya kita ni dia pasal kehidupan dia tu cara hidup dia tu dengan cara dia suka gapo semua kita rasa macam kita tak ada umur pun jadi ada umur.
0: Kita pun happy deh dia telefon kita gitu aja.
1: Jadi Pak Ya tu kena telefon sama-sama lah deh kita deh supaya mood Syirah ni ada sama.
0: Mood Syirah agak gitulah sama-nya.
1: Okey lepas ni pukul 9 pagi sport sekali kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Ada masa lagi sebenarnya untuk kita terus bersama. Tapi sebelum tu nak layar dulu lagu dari persembahan I'm Nita dengan lagunya Sakit. Terus dengar kami Gu Pagi
0: Gu Kita Belakang.

0: Duduk bersama dengan lagu dari persembahan Wani dan juga Wadi yang baru saja menghiburkan kita semua dengan lagunya Kali Pertama deh. Kulihat Kali Pertama. Kita nak hurai ke permasalahan kita ni, gapo sebenarnya yang menyebabkan mood kita hilang awal-awal pagi ni, Syira?
1: Ya, betul. Menyebabkan kita jadi bad mood ni deh. Kita gini habis Syah. Kadang-kadang kita ni rasa untuk rosakkan mood seseorang mestilah kena ada masalah besar.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi sebenarnya benda yang kecil-kecil pun boleh buat mood kita terubah-ubah juga.
0: Betul lah.
1: Contohnya lah deh. Pagi-pagi ni kita siap nak pergi kerja, tiba-tiba jalan jam. Ataupun kita lapar masuk kedai tapi makin nehok kita nak tak habis. Boleh jadi bad mood juga.
0: Yeah.
1: Ada juga mood terus jatuh bila WhatsApp tak dibalas. Jangan melambat balas WhatsApp, Syah. Lepas tu kita kena potong queue ke, lepas tu internet peleher ke, ataupun baru nak keluar rumah tiba-tiba hujan turun berat-berat.
0: Betul lah tu, Syira. Kadang-kadang yang menariknya, benda yang sama mungkin bagi kita ni sangat mengganggu, tapi bagi orang lain langsung tak ada masalah sebenarnya.
1: Betul. Ya, atas-atas orang lah. Yelah, masing-masing.
0: Kadang-kadang Syira, bukan sebab benda tu besar besar pun, tapi kadang-kadang kita memang tengah penat, mungkin banyak kita berfikir ataupun emosi kita tak berapa comel hari ni. Jadi benda kecil yang biasa rasanya boleh kita abaikan, tiba-tiba dia jadi sangat besar.
1: Ya, betul. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok orang bad mood habis Syah, walaupun dia kata disebabkan oleh contohnya macam Syirah bagi tadi, sebab tudung je. Jangan kita petikaikan sebab benda tu atas diri dia, tak boleh.
0: Betul.
1: Dia kena tengok tudung dia tu sempurna, tudung dia jadi molek. Kalau dia bad mood pun kita kena peh-peh lah.
0: Ya. Jangan di mana-mana, sebab pukul 9 pagi pagi kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu, layar dulu dari persembahan kumpulan Ellie Cat.
1: Sekiranya

0: Dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawat Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman, termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi. Kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018, menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Ani Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Ani akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gansa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yeah, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Gegu Pagi Gu kita berlakon. Lagi pukul 9.17 minit pagi dah, masih lagi terus bertemu ke Syah dan juga Syira menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Ni kita nak maklum ke juga ni kepada pengguna-pengguna jalan raya kita ni lah. Yang mana Syira, perlu perhati kepada semua pengguna jalan raya yang menggunakan jalan Kuala Krai ke Gua Musa. Ada makluman penting berkaitan kerja-kerja pembinaan projek Central Spine Route ataupun CSR yang perlu diberi perhati.
1: Ya, betul Abisyah. Kerja-kerja peletupan batu bagi projek CSR laluan Kuala Krai ke Jambatan Sungai Lakit. Dari Kampung Rahmat ke Kampung Sungai Peria Pakej 1A akan dijalankan di Bukit Akil Kuala Krai pada Selasa 28 Julai 2020 ni, bermulanya 12 tengah hari sampailah pukul 4 petang.
0: Ya, bagi memastikan keselamatan semua pengguna jalan raya di KM80FT08 Jalan Kuala Krai Gua Musa akan ditutup sementara selama kira-kira 15 hingga 30 minit lah bagi setiap sesi kerja peletupan.
1: Jadi kita ayat awal-awal ni kepada mereka yang merancang melalui laluan terbabit, pastikan anda merancang perjalanan lebih awal dan bersedia menghadapi sedikit kelewatan.
0: Okey, jadi pengguna jalan raya juga disarankan menggunakan laluan alternatif dari Kota Baru ke Gua Musa ni. Jadi laluan yang dicadangkan iaitu Kota Baru, Batu Balai, Mengkebang dan seterusnya ke Gua Musa.
1: Manakala dari Gua Musang ke Kota Baru, pengguna boleh melalui Gua Musang, Peria, Mengkebang, Batu Balai ke Kota Baru.
0: Okey, jadi Syira, kerja-kerja ni merupakan sebahagian daripada pembangunan projek Central Spine Road yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan jalan raya serta keselesaan dan juga keselamatan pengguna pada masa depan lah.
1: Kita kena patuhi arahan petugas di lokasi lah, ikuti juga papan tanda keselamatan dan sentiasa utamakan keselamatan sepanjang perjalanan.
0: Rancang perjalanan anda, patuhi arahan pihak berkuasa dan teruskan bersama-sama dengan kami pasti mendengar KEGU Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

0: Pagi. Ada semua. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Masih lagi terus setia bersama mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Double S terus menemani pagi anda. Sekarang ini pukul 9.26 minit pagi lah. Masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syirah menemani pagi anda. Ni Syirah.
2: Iya, Abis Syah.
1: Syirah orang atas panjang dah.
2: Iya, betul.
1: Lagu mana perasaan Syirah? Apa rasa Syirah? Sehari ni kita banyak kecek mengenai dengan satu kejuaraan yang dimenangi oleh orang atas panjang.
2: Oh, berasa bangga sekali.
1: Ya. Yeah.
2: Sudah tentunya.
1: Ya. Yeah.
2: Ha. Ni mula rasa ni nak oyak ni orang kata panjang kita hebat-hebat lah ke ni.
1: Tapi
2: Syah,
1: kita nak kata orang kata panjang je. Ha. Sebenarnya merasa bangga. Kita seluruh rakyat Malaysia ni pun rasa bangga juga.
2: Ya, betul.
1: Dengan kemenangan yang diukir oleh Alif Rakib.
2: Ya.
1: Yang menjadi pemenang untuk One Championship. Okey. Di dunia sukan negara sekali lagi mencatat sejarah apabila atlet Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Alif Rakib berjaya muncul sebagai juara dunia interim Muay Thai di Strawweight One Championship.
2: Ya, yeah, dan kejayaan ini Abis Syah bukan sahaja mengharumkan nama Malaysia,
1: yeah,
2: malah menjadikan Alif Rakib ni sebagai rakyat Malaysia pertama yang merangkul gelaran juara dunia dalam One Championship.
1: Okey, jadi pencapaian hebat tu turut mendapat perhatian daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang menyifatkan kemenangan Alif Rakib ni sebagai satu pencapaian bersejarah dan juga membanggakan negara kita lah.
2: Ya, yeah, betul. Beliau turut berkata kejayaan atlet muda ni membuktikan bahawa anak Malaysia mampu bersaing di pentas dunia. Jika diberikan peluang latihan yang berkualiti dan semangat yang tinggi.
1: Ya, jadi kejayaan seperti ini bukannya mari dalam sekelip mata.
2: Betul.
1: Dia menuntut disiplin, latihan yang konsisten, pengorbanan masa dan juga kekuatan mental lah untuk bangkit menghadapi setiap cabaran.
2: Lebih betul lagi Abis Syah, kisah Alif Rakib ni boleh menjadi inspirasi kepada anak-anak muda bahawa kejayaan bukan sekadar angan-angan. Dengan usaha, fokus dan kesungguhan, impian tu boleh jadi kenyataan.
1: Betul tu Syirah. Tak kira lah sama ada dalam bidang sukan ni, sama ada akademik ke seni ataupun kerjaya, yang penting ialah keberanian untuk bermula dan juga tidak mudah putus asa apabila berdepan dengan kegagalan.
2: Apa-apa pun tahniah diucapkan kepada Alif Rakib atas kejayaan yang membanggakan ini. Semoga kemenangan ini ni menjadi pembakar semangat kepada lebih ramai atlet negara untuk terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa.
1: Okey, jadi teruskan untuk membawa jalur gemilang dengan penuh bangga dan semoga lebih banyak kejayaan dapat dihadiahkan buat Malaysia. Yeah. Tambah-tambah kita dalam persiapan kita untuk menyambut hari kemerdekaan negara kita. Tak lama dah, hari ini dah pun 26 hari bulan.
2: Nak masuk ke bulan Ogos dah lah kitanya.
1: Ada lebih kurang dalam 5 hari je lagi.
2: Kata environment ataupun suasana kemerdekaan itu akan terasa dah. Nak dekat dah ni.
1: Ni pun rasa dekat-dekat dah ni.
2: Berasa nak kata dega dah kita ni.
1: Tapi
2: jalan gemilang.
1: Tempat kita ni memang kata sama.
2: Dan kita sarankan juga rumah-rumah, setiap rumah ada satu jalan gemilang.
1: Betul. Sebab itulah kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, nak berhibur bersama dengan Syahir.
2: Dia yang kau pilih. Teruskan bersama Gu Pagi
1: Gu Kita Belaka.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Masih lagi terus setia bersama mendengar kegu pagi gu kita belaka. Tengok cuaca tadi, pagi tadi kan mendung je.
4: Betul,
3: nampak
4: dah. Mendung.
3: Tapi
4: cerah
3: ni nampak cerah dah. Jadi kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan cuaca kita ni. Kadang-kadang ni tidak menentu mana lah.
4: Yeah.
3: Ada kalanya hujan, ada kalanya panas. Tapi di beberapa kawasan tu ada juga yang dilaporkan banjir. Yeah. Sebagaimana yang berlaku di Tawau, yang mana perkembangan banjir di Sabah ni, jadi Leni Kajian Negeri Sabah memberikan tupuai penuh terhadap situasi banjir yang melanda Tawau dan juga beberapa kawasan sekitar dia lah.
4: Betul Abang Syah, dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor memaklumkan semua agensi berkaitan telah diarahkan menggerakkan aset tenaga kerja dan jentera bagi mempercepatkan operasi menyelamat penduduk yang terjejas.
3: Okey, jadi keutamaan Leni Syira adalah untuk memastikan keselamatan nyawa mangsa lah. Pada masa yang sama, bantuan serta keperluan asas turut disalurkan dengan segera kepada mereka yang terkesan akibat daripada banjir ini.
4: Dan dalam keadaan seperti Loni ni, kerjasama semua pihak amatlah penting. Penduduk di kawasan berisiko dinasihatkanlah supaya sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa dan segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan.
3: Okey, jadi apa yang pentingnya, jangan sesekali mengambil risiko meredah arus banjir sebabnya kita tak tahu keadaan jalan ataupun kekuatan arus tu. Yang penting keselamatan diri dan juga keluarga perlu dijadikan keutamaan.
4: Dan orang ramai juga diingatkanlah supaya mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi dan tidak menyebarkan berita yang tidak disahkan kerana ia boleh mencetuskan panik.
3: Dan bagi mereka yang tinggal di kawasan yang mudah banjir ni Syira, pastikan kit kecemasan sentiasa tersedia, sipir dokumen penting tu, ubat-ubatan, pakaian, makanan rengi dan juga lapu suluh lah bagi menghadapi sebarang kemungkinan.
4: Kita sama-sama juga mendoakan agar operasi menyelamat berjalan lancar, semua mangsa berada dalam keadaan selamat dan pastinya kita doakan cuaca kembali pulih supaya penduduk yang terjejas dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa.
3: Kita harapkan semoga dipermudahkanlah segala urusan untuk anak-anak kita yang berada di Tawau, Sabah. Kita nak berhibur lagi bersama dengan Hikayat Ben Laden. Ada lagu dari persembahan Ben Laden. Terus dengan kami di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

0: Ayam Buaya Cinta.
1: Bersama dengan Ani Mayuni dengan lagunya Dasar Buaya Cinta. Membawa kita dah ni ke pukul 9.47 minit pagi dah kita ni siram.
2: Kita dah masuk ke jam yang terakhir.
1: Khabar kita dah sampai ngujung lah. Pertemuan kita untuk edisi hari ni, hari Ahad 26 Julai 2020 bersama dengan 11 Safar 1448 Hijrah.
2: Ya, betul.
1: Jadi sebelum berpisah.
2: Ada ujung-ujung jadi pisah.
1: Kita pisah memang kacak gitu lah.
2: Dia pisah lah tu.
1: Sebelum berpisah, kita nak berkongsi juga. Kalau tadi kita dah berkongsi mengenai dengan banjir di Tawau, Sabah. Sekarang ni kita nak royak juga mengenai dengan banjir di Melaka ni. Yang mana di setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 124 mangsa daripada 37 keluarga masih terjejas akibat banjir dan ditempatkan di 3 pusat pemindai sementara ataupun PPS. Jadi jumlah tu meningkat sedikit berbanding malam tadi lah.
2: Dan antara PPS yang masih beroperasi ialah Dewan Japerun Pantai Kundur di Melaka Tengah, yang menempatkan 55 mangsa daripada 17 keluarga. Sementara itu di daerah Jasin pula, SK Serkam Darat yang mana menempatkan 44 mangsa daripada 12 keluarga. Dan SK Bukit Tembakau, Abis Shah, menempatkan 25 mangsa daripada 8 keluarga.
1: Okey, jadi syirah daripada keseluruhan mangsa yang dipindah ke seramai 88 orang ialah dewasa, 34 kanak-kanak dan 2 bayi. Jadi keadaan ini menunjukkan masih ramai yang memerlukan bantuan serta pemantauan berterusanlah daripada pihak berkuasa.
2: Dan kita harapkan semoga cuaca bertambah baik, Abis Shah, dan semua mangsa yang terjejas ni dipermudahkan segala urusan. Kepada penduduk di kawasan yang berisiko banjir ni, kena sentiasalah peka dengan arahan pihak berkuasa dan utamakan keselamatan diri serta keluarga.
1: Okey, jadi itulah antara yang dapat kami kongsikan kepada anda setakat ni. Jadi cukup sampai sini dulu pertemuan untuk kita terus bersama berteman menerusi Gu Pagi kita ni. Lepas ni bersama dengan Gu Alik.
2: Gu Alik, siapa Abisha lepas ni?
1: Yang akan menemani Gu Alik pagi ni bersama dengan DJ Kak Su kita lah.
2: Kak Su kita. Tadi bekmuk tapi lepas ni Gu Alik molek dah tu.
1: Harap-harap gitulah. Banyak lagi dia nak berkongsi tu selain daripada perkembangan banjir dan sebagainya. Ada macam-macam lagi selain daripada ada lagu-lagu yang bakal dimainkan untuk hibur ke semua pendengar-pendengar kita ni.
2: Dan banyak lagi informasi-informasi lain lah.
1: Jadi cukup sampai sini dulu pertemuan kita untuk kita terus bersama pukul 10 pagi ini kita dengar berita ringkas dulu sebentar. Lepas tu teruslah bersama dengan Cik Su kita.
2: Dan segala salah silap kita mohon maaf lah sepanjang 4 jam kita bersiaran daripada pukul 9 sampai lah pukul 10 pagi ni. Habis Syarif,
1: agak-agak bila pula kita mari ni?
2: Kita mari pula hari Selasa lah.
1: InsyaAllah ni hingga 10 pagi juga. Jadi apa pun teruskan kesetiaan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentao telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan juga pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dengan Haifeng awal pagi ini waktu tempatan. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu Tak Merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan dibatalkan, 238 mengalami kelewatan. Manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid. Setakat ini hampir 60,000 penduduk dipindahkan. Menteri Dalam Negeri Fernando Grande Malasca menyifatkan situasi ketika ini rumit dan keadaan cuaca langsung tidak membantu. Di Perancis, kebakaran hutan yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Seramai 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux diarah berpindah ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan genjatan senjata dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh genjatan senjata. Kementerian Minyak Iran memaklumkan penjualan minyak itu meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram yang cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tau Walid Zidan pula mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Hari ini tumpuan terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60kg lelaki, manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65kg lelaki. Kuartet Ho Yan, Arvin Sean, Yin Chuan dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jaguh para powerlifting Boni Buni Augustin dalam kategori lightweight lelaki. Semalam, kontijen Malaysia mengharungi suasana suram apabila wakil negara gagal mencatat keputusan memperangsangkan dalam beberapa acara termasuk renang, para renang, bola keranjang kerusi roda tiga sepasukan, bowling padang dan gimnastik artistik. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia membuka kempen kejuanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Akhir sekali menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan, bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui lebih awal pada bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejuanan itu.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengarkan Lantan FM. Dengarkan bersama Suhailan. Anda.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang terus bersama dengan Kelantan FM untuk edisi hari ini. Pertemuan kita di hari Ahad 26 Julai 2026 bersama dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Okey, semua okey hari ini? Kesihatan okey, mood okey, senyuman pun okey, alhamdulillah. Okay, terima kasih untuk Syah dan juga Syira menemani anda mersi Gu Pagi Kelantan FM. Dan kini saya, Suhaila Mak Daud, akan terus berlari selama lebih kurang 4 jam mersi Gu Galik Kelantan FM untuk edisi hari ini. Okay, hari ini hari Ahad, hari pertama kita bekerja setelah bercuti 2 hari. Untuk anda yang tak kerja shift lah, Jumaat dan Sabtu kita cuti. Hari ini kita kembali bekerja, saya harapkan semoga hari ini sudah ada perancangannya. Apa yang harus kita selesaikan dengan urusan kerja kita, yang bekerja di pejabat ke, yang bekerja di kaunter ke, ataupun yang bekerja di kedai makan pun, kita ikut orang bekerja juga, Cik Su. Jumaat, Sabtu kita cuti, kita hijau hari Jumaat, hari Ahad kembali. Okay, semoga hari ini apa jua yang kita uruskan, apa jua yang kita rancang, apa jua yang kita susun, dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan untuk hari ini, seperti biasa, pertemuan di hari Ahad, apa rancangan yang kami sediakan untuk anda? Pastinya lagu-lagu dan juga hiburan-hiburan serta info semasa. Itu semua saya kongsikan untuk anda menerusi pertemuan di Gualik Kelantan FM, insyaAllah. Ada sama-sama pembuka tirai untuk hari ini bersama dengan Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Dekat siapa tu?

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Okey, Cik Zainal ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sentiasa mengikuti Radio Kelantan FM. Merusi frekuensi radio ke? Terima kasih juga nak ucap kepada semua yang telah pun muat turun aplikasi RTM Click. Okey, kita lama dah Cik sudut mimpi-mimpi nak muat turun aplikasi RTM Click. Kebetulan baru ni RTM menjadi penyiar rasmi untuk FIFA 2020 eh. Kita terus muat turun. Tapi janganlah pula delay. Sebab apa? Yang sedang berlangsung sekarang, Sukan Commonwealth pun anda boleh tengok dan saksikan menerusi RTM Click. Okey, banyak acara-acara sukan yang mungkin anda gemari, yang anda nak tengok. Kalau sebelum ni mungkin terbatas waktu dan juga masa disebabkan waktu siaran berlangsungnya perlawanan ataupun pertandingan, kita tempat hijau. Jadi kalau menggunakan RTM Click, di mana-mana saja anda boleh tengok, anda boleh tonton. Dan kalau bercerita mengenai sukan Commonwealth juga, untuk hari ini jadualnya pada hari ini berapa bulan? 26 Julai 2026. Okey, semua waktu yang mana mungkin saya boleh kongsikan untuk anda bagi sukan ataupun temasya sukan Commonwealth Glasgow 2026 hari ini bakal berlangsung pada sebelah petang nanti, ialah angkat berat kategori lelaki 60 kg Muhammad Anik Raskasdan, 65 kg Muhammad Aznil Bidin pada pukul 1.45 minit pagi esok. Manakala untuk kategori wanita pula, bagi kategori 48 kg Irene Jane Henry pada pukul 9.15 minit malam. Itu bagi acara angkat berat. Manakala untuk acara renang pula, peringkat saringan lelaki 4x200 meter gaya bebas dan juga finalnya esok pagi pada pukul 4.26 minit pagi 27 hari bulan. Dan seterusnya bagi acara bowling padang untuk section play bagi lelaki untuk acara perseorangan, iaitu Izzat Syamil Zulkifli, dan juga untuk kategori wanita berpasangan Elina Ahmad Nawawi dan juga Syafiqah Haidar Alif Afif Abdul Rahman pada pukul 11.10 minit malam. Kalau untuk perseorangan, Izzat Syamil Zulkifli pada pukul 9.45 minit malam. Itu bagi acara bowling padang. Ada minat gimnastik ke? Kalau gimnastik pula, untuk kategori final untuk hari ini bagi kategori wanita untuk semua aktiviti ataupun untuk perseorangan berlangsung pada pukul 1 pagi 27 Julai. Dan seterusnya bagi bola keranjang kerusi roda 3x3 pusingan awal kumpulan kategori lelaki hari ini, Malaysia akan bertemu dengan Scotland pada pukul 2.30 minit pagi. Itu antaranya jadual yang akan berlangsung untuk hari ini bagi Sukan Commonwealth 2026.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Cakna pula. Cak kena sebut juga.
1: Okey.
0: Check. 1, 2, 1, 1, 2.
2: Kelantan FM. Penuhi
3: cita rasa
2: anda.
3: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Kelantan FM, insyaAllah ada sama menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita. Start pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Ada pelbagai pilihan lagu dan ada pelbagai pilihan info dan juga maklumat kami kongsikan untuk anda. Dan sambil-sambil duduk dengar radio, sambil-sambil tu juga tengok ke langit. Hari ni hujan ke tidak, hujan ke tidak, redup. Eh, nampaknya deh. Debar bahagia kita ni. Bahagia untuk sidar kai. Kai tinggal tebes, sidar lah keluar kena tari. Takut hujan tengah hari. Tapi sikit lah saya nak kongsi ramalan kerajaan cuaca yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pada pukul 9 pagi tadi. Amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Perlis. Di negeri Kedah melibatkan daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Senayan dan juga Pendang. Manakala di Johor melibatkan daerah Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Di Sarawak melibatkan daerah Miri, di Tawau, Sabah juga dan juga Kudat serta Pitasan sehingga 12 tengah hari. Hari ini 26 Julai 2026. Kalau jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia tak ada tertera pun nama negeri Kelantan. Namun kita kena sentiasa berhati-hati dan juga berwaspada. Dan amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ribut petir dan juga inisiatif ataupun intensiti hujan melebihi 20 mm per jam dan hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Apapun untuk kita kena sentiasa berhati-hati dan juga canalah dalam keadaan cuaca kita yang tak menentu lalu ni tu. Tengok duk rasa panas, mula kabar-kabar titik-titik-titik-titik-titik. Hujan tu gaunik kakak tak? Okay, apapun untuk anda, semoga hari ini kita merancang dengan sebaik mungkin lah apa juga kerja dan juga apa juga yang telah pun kita mahu lakukan hari ini. Ada nak pergi buat IC anak ke? Umur yang sulung ke tu?

0: Weh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun. Setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau. Ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi, dia cuma nak

0: dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
1: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
0: Ha, betul lah. Jangan sebab duit, nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.
3: Dengarlah Kelantan.

hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Jadi kalau bolehnya, bukan sekadar menurun tapi kita boleh kena sifarkan. Kita beringat cek suara lain pun tak beringat kita. Jadi tak apalah, kita sentiasa ingat mengingati antara satu sama lain, memberikan pemanduan yang terbaik. Fokus di jalan raya. Kalau mana nak guna telefon bimbit tu, jangan lupa guna handsfree. Supaya tak ada lah kita sibuk nak neken, nak balas WhatsApp pun ok dululah. Supayanya kita selamat sampai ke destinasi dan orang belakang pun tak ada lah debak. Warna kereta ni sekali kanan sekali kiri deh. Okay, itu yang pentingnya menjadi pengguna jalan raya yang terbaik. Okay, walaupun mungkin hari ni ada yang bawa kereta, ada juga yang bawa lori, dan juga untuk pemandu-pemandu kenderaan awam, ingat nyawa yang orang lain yang kita bawa itulah. Semoga terus menjadi yang pemandu terbaik di jalan raya, insyaAllah.

0: sebelah kiri. Apa susah?
1: Melebihi had laju.
0: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
1: Memotong garisan berkembar.
0: Tengok kereta depan tu lambat, potong je.
1: Tidak mematuhi lampu isyarat.
0: Lampu kuning, jalan.
1: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
0: Hai B, jumpa dekat mall tak? Depan.
1: 300 ringgit akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: apa yang anda boleh belanja dengan RM300?
1: Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
0: Awas, memandu di lorong kecemasan.
1: Masuk je lorong.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya, makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada rumah rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CDS SPN khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Sawadikap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakat dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Komitin ongkap, cuikan berpetiu setani. Kelantan FM, fang siang jak Kelantan FM, raikan mak-mak. Raik ti, nga fang tangpe nakap. Kokun mak, kap. Sawadikap.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 12.30 hari. Seorang kontraktor pendawaian kerugian lebih RM50,000 selepas diperdaya sindiket penipuan tawaran tender tidak wujud. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohd Nor berkata, mangsa lelaki berusia 52 tahun telah dihubungi seorang suspek lelaki menyamar sebagai petugas Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Suspek menawarkan kontrak membekalkan 3 alat jana kuasa mudah alih berharga RM16,800 seunit. Mangsa menyedari ditipu apabila usaha menghubungi suspek dan rakannya selepas membuat bayaran gagal. Di Kota Tinggi Johor, seorang suri rumah kerugian hampir RM120,000 selepas terpedaya dengan sindiket pelaburan tidak wujud menerusi skim yang diiklankan di Facebook. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, modus operandi sindiket adalah menawarkan mangsa pakej pelaburan serendah RM300 dan dijanjikan pulangan RM15,000 dalam tempoh 2 jam. Mangsa yang berusia 58 tahun menyedari ditipu apabila tidak menerima pulangan hasil pelaburan seperti dijanjikan. Sementara itu, di Terengganu, lebih 2,000 penduduk Taman Gemilang di Bandar Cineh Baru, Kemaman berharap tindakan drastik segera diambil bagi menangani ancaman gajah liar. Sejak beberapa hari lalu, kumpulan haiwan liar itu telah memusnahkan pelbagai jenis tanaman penduduk yang sudah mengeluarkan hasil dan menunggu masa untuk dituai. Dalam kejadian terbaru awal pagi semalam, beberapa ekor gajah liar merosakkan tanaman seperti kelapa, pisang dan tebu. Luar negara, susulan keputusan Washington mengenakan tarif baru ke atas barangan import dari 60 negara rakan dagang. Kerajaan Australia diterajui Parti Buruh menyifatkan tarif tersebut sebagai tidak wajar dan mendesak agar ia ditarik balik. Isu tersebut akan dibangkitkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bahkan perkara itu akan dikemukakan di setiap peringkat hubungan kedua-dua negara. Bawah langkah baru pentadbiran Trump, import dari Australia bersama 37 negara lain dikenakan tarif 12.5%. Iran mengecam serangan Ukraine terhadap sebuah kapal dagangnya di Laut Kaspia yang mengorbankan seorang klasi dan mencederakan seorang lagi. Insiden itu disifatkan tindakan pencerobohan yang mengancam kepentingan serta keselamatan negara. Kementerian Luar Iran memaklumkan serangan tersebut menyebabkan letupan di atas kapal dagang berkenaan. Susulan insiden itu, Tehran menurut Kiev cuba meluaskan konflik perang Ukraine ke rantau lain. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terasa anda.
1: Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM Gualik di waktu ini. Lani pukul 12:07 tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua yang terus bersama dengan di waktu ini. Tak kiralah di mana-mana saja anda berada. Semoga dalam keadaan baik kita hendaknya dengan kehidupan dan juga urusan kita. Ada macam-macam yang perlu kita buat. Ada macam-macam yang perlu kita hadap, saya kata, dalam kehidupan kita ni deh. Okey, baik. Dan kalau kita sebut mengenai kehidupan, kalau kita sebut mengenai perancangan, kalau kita sebut mengenai program, ada macam-macam yang kita buat. Melibatkan di peringkat sekolah, di peringkat jabatan, di peringkat kementerian dan sebagainya. Dan suka juga Cik Su nak kongsi akan berlangsungnya Kejohanan Sukan College Vocational peringkat kebangsaan untuk tahun 2026 yang akan berlangsung bermula pada 10 hingga 15 Ogos 2026. Jadi majlis perasmian insya-Allah akan berlangsung pada 10 Ogos di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru. Dan apa selain dari itu juga pada sebelah malam pukul 8 malam dan majlis penutupnya pada 14 Ogos juga di Stadium Sultan Muhammad IV. Jadi kalau tersebut mengenai Kejohanan Sukan College Vocational peringkat kebangsaan, antara sukan-sukan yang dipertandingkan ialah softball, badminton lelaki dan juga perempuan, bola tampar, bola jaring, rugby, sepak takraw, olahraga, bola sepak, petong dan juga sukan rakyat. Jadi kalau mungkin ada yang berkelapangan dan mungkin ada juga di kalangan anak-anak kita yang belajar di vocational dan sebagainya, kita jemput hadir ramai-ramailah untuk memeriahkan Kejohanan Sukan College Vocational peringkat kebangsaan untuk tahun 2026.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit seakan berbelanja habis duit. Pusing-pusing bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Okay, 12.18 minit tengah hari. Ada yang sedang menanti, ada yang sedang menunggu. Cik Su, hari ni asuh sayang ada ke? Ada. Seperti biasa, pukul 12.30 nanti insyaAllah. Saya seperti biasa Cik Su akan bersama dengan Dr. Haji Muhammad Ahmarudi Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Hari ni nak bincang mengenai anak meniru tingkah laku negatif. Doktor siapa dah? Cik Su sebut nama Cik Su, Dr. Marih lalu. Tapi selepas ini insyaAllah akan dikongsikan bagaimana ceritanya, bagaimana perkongsiannya anak meniru tingkah laku negatif. Tengok kita rusinya. Kalau tingkah laku positif tak ada masalah. Hak negatif nak rusinya. Okey.

0: Okay, Kelantan FM, insyaAllah penuhi rasa gugu kita belakang 12.28 minit tengah hari. Okay, dan hari ini sport skala lah. Lebih kurang waktu ini kita akan bersama dengan dalam Asuh Sayang. Dan sport skala juga CSU bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay, sebab Doktor lapu diri awak, tak awak. Okay, tapi yang pastinya Doktor awak sok embong. Kali tak masuk lekonti pun ditunggu, tepat menunggu dulu. Okay. Ketepatan waktu tu penting, Doktor. Yes. Kan, sebab apanya itu benda secara tak langsungnya, orang juga akan kita tengok. Okay, baik. Jadi hari ini tajuk yang akan Doktor kupas ialah anak meniru tingkah laku negatif. Oh, ni kita usingnya, Doktor. Kalau tingkah laku positif, tak ada masalah. Menarik semua, akak ibu jari semua lek kita. Okay, baik, Doktor. Kalau kita sebut mengenai anak-anak ni, mungkin dia di kalangan, khususnya kalau anak-anak kita kecil lagi. Sebab apa kita nak tahu anak-anak kita ni mudah meniru tingkah laku sekeliling ni, Doktor?
1: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik saudara rakan-rakan pendengar Kelantan FM yang saya kasih sekalian. Dia anak-anak ni sebenarnya apapun yang berlaku sebenarnya dia akan bermula dengan ibu bapa. Mana ibu bapa ni lah yang akan menentukan sama ada anak kita ni tingkah laku dia negatif ke positif. Sebab sebagai ibu bapa, dia mesti ada ilmu-ilmu keibuapaan. Dan pastinya saya selalu nyatakan Asuh Sayang ini adalah satu program yang sangat bagus untuk memastikan bahawasanya adalah sedikit ilmu yang boleh ibu bapa yang kalaulah kat rumah dia tu banyak pelakuan ataupun tingkah laku negatif, contohnya cik sudia bercakap curupak ke ataupun tak comel ke dan sebagainya, dan akan menyebabkan anak-anak akan meniru. Dia mudah anak-anak akan meniru. Sebab apa? Sebab yang pertama ialah perkembangan anak-anak itu ataupun dia panggil sistem perkembangan otak tu, anak-anak dia the first dia tengok adalah mak bapak. Jadi macam mana mak bapak pakai baju, macam mana mak bapak bercakap, macam mana mak bapak bergaduh-gaduh. Sebab itulah kita boleh gaduh dengan isteri kita depan anak-anak. Sebab dia akan meniru. Semalam saya tengok satu cerita TV3, Cik Su. Siapa dia tampak isteri dia semua sekali. Saya kata ini tak betul sebenarnya. Tapi sebab kita tunjukkan perlakuan itu kan, mungkinlah dia punya producer tu nak tunjukkan yang negatif lah. Tetapi kadang-kadang yang tu kadang-kadang anak-anak generasi sekarang ni meniru. So kalau boleh kita buat cara yang baik. Yang tapi kita lebih kalau tengok sekarang Cik Su lebih kepada yang negatif pada positif. Jadi maknanya kita kena letakkan bagaimana anak-anak kita. Satu yang pertama dipanggil sistem perkembangan otak mereka tu sangat bagus. Yang kedua ialah kawasan dipanggil keupayaan berfikir anak-anak tu masih lagi berada di peringkat rendah. Anak-anak kita tengok je dia tengok je bapak dia, tengok mak dia pelakuan dan sebagainya tu kata. Jadi dia masih lagi lemah, dia tak ada orang panggil apa, dia punya self esteem dia sendiri. Dia maknanya dia mengharapkan ini mak bapak dia. Kalau mak bapak dia cakap bagus, baguslah. Kalau mak cakap dia garang lah sebenarnya. Kemudian yang ketiga ialah faktor psikologi dan persekitaran. Maksud apa? Maksudnya ialah anak-anak nak tengok Cik Su bagaimana anak-anak ni lah sifat ingin tahu dia yang sangat tinggi. So sebab itulah kita ibu bapa ni kena ada ilmu supaya anak-anak melihat kita sentiasa ideal ataupun sentiasa menjadi idola. Kita tak nak dia tengok orang lain sebagai idola. Itu akan menyebabkan tidak cemerlang. Kemudian anak-anak ni dia nak perhatian cepat Yesus. Jadi bila dia tu dia nak cepat, dia tiru tu maknanya meniru ni Yesus sebenarnya cepat. Macam kita belajar dulu Yesus. Kita meniru tak payah baca lah. Bila kita meniru kita tak payah baca. Jadi jawapan tu dah ada dengan kawan kita sekat sebelah.
0: Antara betul atau bedok.
1: Jadi jawab semua, tanya jawab, tapi antara betul atau bedok. And then maksudnya apa? Dia nak perhatian cepat dan dia tak payah nak kata apa berfikir dan sebagainya. Dan yang kelima ialah pengaruh pengkisaran dan media. Sekarang lagi lah Cik Su, media itu mainkan peranan yang penting. Sebab itulah kalau bukanlah nak menyatakan kepada media-media kat TV itu Cik Su, sebenarnya apalah salahnya kalau buat program-program ataupun yang lebih orang kata apa yang positif. Sebab zaman sekarang orang meniru apa yang media tu sangat satu elemen ataupun satu wadah yang sangat penting lah untuk anak-anak kita ni melihat bagaimana paparan, terutamanya kalau tengok kalau media yang jenis gaduh-gaduh Cik Su, KL Gangster ke dulu dan sebagainya ke Blockbuster kadang-kadang gaduh-gaduh. Jadi dia akan meniru. Sebab tu sekarang kalau Cik Su tengok banyak-banyak kes bunuh, gaduh, tikam, itu sebenarnya dari sebab media juga main peranan untuk memastikan bahawasanya elemen-elemen yang negatif sikit-sikit dah lah siarkan. Sebab dia boleh belajar macam sekarang. Kalau media tak bagi tahu, dia Google je keluar yang apa yang negatif tu. Tapi kalau kita banyakkan yang positif, dia akan tutup lah sikit yang negatif tu Cik Su. Itulah pengaruh media juga mainkan peranan yang sangat penting.
0: Okey, baik. Kalau tadi Doktor ada maklum tiru gaya mak ayah, persekitaran dan juga media sosial. Hak paling pengaruh besar sekalinya, kalau doktor boleh kongsikan?
1: Okey, dia pengaruh tu besar sebenarnya. Dia bergantung kepada peringkat usia je, Sun. Okay. Dia peringkat usia. Maknanya kalau yang baby-baby, budak-budak ni, budak sekolah rendah sebenarnya, mak bapak dia lah. Di samping kawan-kawan dia. Tapi kalau apa nama ni, kalau yang kanak-kanak tu, dia lebih kepada mak bapak dia. Kemudian kalau yang remaja tu, sebenarnya dia pergi kepada rakan sebaya dan juga media lah. Okay. Dia, tapi sekarang kanak-kanak di sekolah rendah pun, dia dah media sosial tu dah di ujung jari mereka dah. Betul. Mobile Legends sebenarnya, Cik Su. Jadi dia dah ada perubahan. Tapi kalau ikut peringkat umurnya, ialah dia memang ibu bapa lah main peranan yang sangat penting untuk diikuti. Maknanya yang terbesar ialah ibu bapa, yang kedua rakan sebaya, yang ketiga media sosial yang mempengaruhi. Kesan yang kuat tiga ni, Cik Su. Dia maknanya bukan kata ibu bapa tu kuat, media sosial tu lemah. No. Dia sama kuat ni. Maknanya mana dia pegang sekali dia pergi serentak, Cik Su. Maknanya kalau dia terutama sekarang strawberry budak ni, dia memang dia akan kadang-kadang media sosial lebih hebat daripada mak bapak. Mak bapak ditinggalkan dah. Sebab apa? Contoh Cik Su, mak bapak kat rumah garang-garang, tapi media sosial menampilkan sesuatu mak bapak yang positif dan sebagainya. Dia pun ambil yang positif, Cik Su, sebab dia boleh hak memilih. Ini kalau yang anak-anak yang dah boleh berfikir lah. Kalau yang tak boleh berfikir, dia ikut mak bapak dia je. Jadi menunjukkan bahawasanya ketiga-tiga medium ini sangat penting untuk kita. Rakan sebaya for sure lah. Rakan sebaya sebenarnya, Cik, sudah ke hujung dah sebenarnya. Dia sebenarnya mak bapak dengan media sosial tu. Rakan sebaya tu tak ada pun tak apa sebenarnya. Sebab bila mak bapak ada, media sosial ada, dia dua tu dah okey dah. Rakan sebaya tu bahagian nasib tambah je lah. Tapi dia juga mainkan peranan yang penting. Contohlah saya tanyakan Cik Su kan, kalau jenis berempit, takkan berempit seorang. Mesti ramai-ramai Cik Su. Baru seronok.
0: Baru
1: ada geng. Dia mesti ada geng. Baru kan. Ada Cik Su tengok mencuri seorang? Tak ada. Dia mesti ada seorang bahagian chat lain. Dia paling kurang dua Cik Su. Kalau yang seorang tu memang dia hati kering lah. Memang dia nak kena parang lah kan, sebenarnya. Ataupun kalau ada senapan, kena tembak dia je. Jadi kalau mencuri ataupun buat yang tak elok, dia mesti dua orang. Bagai kontrol-kontrol dan sebagainya. Sebab tu kita kena ada orang pelihara anjing dan sebagainya. Kalau pelihara kucing, tak cuma lah je. Dia kena pelihara anjing. Cepat sikit.
0: Terkam.
1: Okay. Jadi itu yang mainkan peranan. Tiga lah, Cik Su. Maknanya orang kata apa, dia sama kuat, Cik Su. Bergantung kepada pemberatan anak-anak kita mengambil. Mana yang dia nak ambil lah. Kalau nak ambil bapak lah.
0: Betul.
1: Kesurau. Kalau media sosial, hanyalah solah. Kalau rakan sebaya, tak payahlah. Geng kita duduk atas wakah dulu, fofok kita.
0: Really? Muda lagi.
1: Kita muda lagi lah. Apa lagi? Mati. Ayuh kita dulu mati. Tak dia. Dia tak tahu balik lepas tu nanti pukul kereta mati. This is benda-benda yang mempengaruhi sebenarnya apa nama ni, anak-anak kita. Dari segi perlakuan mereka lah.
0: Okey, baik. Kalau tadi doktor kata mak ayah, media sosial rakan sebaya tu nombor tiga contoh. Sebab sekarang ni ramai juga anak-anak kita tak ada saing pun.
1: Tak ada, relax.
0: Dia semuanya hanya dalam bilik duk main telefon. Kita tak tahu benda tu. Pengaruhnya melalui media sosial dan sebagainya. Jadi kalau sebut mengenai media sosial dan juga televisyen ni mempengaruhi anak-anak kita, cara lagu mana sebenarnya, doktor? Bagaimana agaknya?
1: Dia dalam pengaruh media sosial ni, yang pertama ialah pendedahan awal anak-anak tu, Cik Su, melalui skrin kan. Skrin suara baby. Sebab tu sekarang kalau anak-anak menangis, Cik Su, kita pergi telefon. Itu maknanya itu kita kena hargai, Cik Su. Ataupun kita kena meraihkan. Sebab itu sama sekarang. Kalau dulu makan kenapa, Cik Su? Ataupun kita bosan anak kita. Sekarang tak perlu bosan-bosan. Adik, jadi ambil tu, relax tenang. Dia mobile aja, mobile aja. This is dia punya tu. Yang kedua ialah kesihatan mental sebenarnya. Jadi kesihatan mental ni kena jaga, Cik Su. Di peringkat kanak-kanak ataupun di peringkat remaja atau dewasa. Sekarang dewasa pun mental juga, Cik Su. Tak ada duit mental, Cik Su. Tak ada duit mental, orang tak sayang mental, orang tak kasihi mental, ada juga orang mental. Dan melahirkan perasaan yang tak puas hati daripada umur 20 sampai 80. Saya pun tak tahu tu jadi macam mana, Cik Su. Tak pernah settle. Sebab dia panggil tidak ada konsep bersyukur. So kesihatan mental ni kena jaga, Cik Su. Sebab kalau last kali macam saya nyatakan, dia akan kuat 5, Cik Su. HUSM. Bahaya tu, Cik Su. Yang ketiga ialah bully cyber. Bully cyber ni juga sangat mempengaruhi, Cik Su. Sebab dia dah zaman kita tak boleh nak elak dah zaman media sosial ni. Maksudnya dengan gadget dan sebagainya. So kita kena monitor lah bagaimana nak bagi tahu pun. Kadang-kadang setiap keluarga berbeza. Betul. Ada orang gaya garang. Ada orang yang gaya ganas. Doktor sekarang tak ada dah garang-garang, Cik Su. Gaya sekarang tengok memerhatikan. Sebab kadang-kadang kalau kita dulu buat garang pun, dia tak payah ikut, Cik Su. Dia rasa macam menolak kunci pintu. Jadi tak ada pasal kita nak main apa aci-aci buka pintu macam Firauli. Tak cumalah. Jadi kita biarkan dia tengok macam mana. Asalkan dia tak buat benda-benda yang menyalahi peraturan, dia tak membahayakan dia, it's okay lah, Cik Su. Tak payahlah kita nak mengada-ngada, nak peluk-peluk macam-macam bapak ni kan. But tengoklah atas situasi keluarga masing-masing. So bully cyber juga sangat mempengaruhi anak-anak kita. Kemudian gangguan tidur. Tidur ni kalau banyak main game memang gangguan tidur, Cik Su.
0: Tidur tak cukup.
1: Dalam tidur pun ingat game lagi. Jadi menyebabkan dia ni. And then kemahiran sosial ni juga penting, Cik Su. Maknanya biarlah dia main telefon pun, tapi bila dia ada kemahiran sosial, ada aktiviti di sekolah ke, di persekitaran taman dan sebagainya, biarlah dia orang kata bersosial lah. Mm-hmm. Jangan biarkan dia dengan telefon saja, nanti dia tak kena orang. Jadi dia keluar-keluar dah macam Ultraman dah. Mm-hmm. So jangan biar dia jadi orang lah. Betul. Itu yang paling penting. Dan kemudian pengaruh televisyen juga main peranan. Mm-hmm. Kalau kita tengok cerita-cerita lah, Jesu, cerita-cerita mm-hmm. yang tadilah, yang negatif dan sebagainya, gaduh-gaduh mm-hmm. dan sebagainya, yang keterlaluan lah. Mm-hmm. Hidup ini ada juga kena gaduh, Jesu.
0: Yeah.
1: Macam apa ni yang
0: kena,
1: yang
0: positifnya ada fight lah.
1: Yes, macam apa yang sekarang yang baru menang semalam je tu, Ali Rakib. Rupanya abah dia tu Commonwealth punya ni, baru.
0: Betul.
1: Perasan saya pun perasan Rakib ni macam support Biki dulu. Dia sezaman masa tu. So wow, hebat. Itu boleh. Maknanya kalau siapa nak gaduh-gaduh, buat macam Ali. Ha, dapat 201,000.
0: Betul.
1: 50,000 USD.
0: So maksudnya dia biar ada hasil.
1: Ni dia biar polis. Ada dua yang ada poket. Jesus tahu kot, Jesus. Jesus benar-benar macam tu. And then peranan ibu bapa juga main peran. Dia kata apa? Hadkan masa tu. Maknanya kalau kita ialah kita office, kita kerja lah, Cik, tapi kalau waktu kita balik kerja dan sebagainya, kalau boleh banyakkan sikit waktu dengan anak-anak, tanya khabar dan sebagainya lah. Tak ada, dia dalam hidup ni, Cik Su, tak ada yang terlambat pun sebenarnya. Betul. Kita boleh buat perubahan. Kalau mak bapak sibuk sangat, cukup lah sampai rumah tutup lah buku tu dengan anak-anak pula. Anak-anak perlukan kasih sayang kita dan sebagainya. Dulu doktor pun samalah, macam kerja tu macam tak ada kesudahan. So sekarang I balik, I tukar apa, I tutup lah buku apa, anak ke mana, nak ke KFC ke, nak pergi mana, Naskin Coffee ke, silakan lah, papa ikutlah, tak ada masalah. And then akhir sekali ialah orang dia kata apa, wujudkan zon bebas kering. Maksud zon bebas kering, Cik Su, ada masa kalau kita makan pun jangan siapa pegang telefon. Itu that's a family lah.
0: Okay.
1: Tapi tak boleh kadang-kadang kan. Tapi boleh lah. Sebenarnya kita ada zon, maksud waktu makan ni 10 minit ni kita jangan main telefon. Itu
0: telefon jangan bawa meja makan.
1: Jangan bawa meja makan. Letaklah bilik masing-masing. Lepas tu masuklah. Tengoklah semula apa dan sebagainya, Mobile Legend dan sebagainya. So peraturan-peraturan ini, Cik Su, kita dengan family lah. Ada orang, setiap orang dia berbeza lah, Cik Su. Tapi apapun, kita nak cari kebaikan untuk anak-anak kita. Supaya elemen-elemen negatif tu dia tidak tirulah untuk kebaikan dia nanti, insyaAllah.
0: Kalau di Facebook kita ni, Aniza Zulkifli kata, rusing tengok keadaan anak-anak lo ni, mudah meniru apabila dia tengok. Kita sokong apa yang doktor cakap tentang buli cyber. Itu antara pengaruhnya jugalah. Khairul Azlan kata, bukan tingkat 5 USM, klinik baik 12.
1: Tak sama ya?
0: Sama.
1: Okay. Oh, USM pun ada ya, untuk dua-dua. Okay.
0: Kita nak ada seketika doktor, tersambung lagi lepas ini terus bersama dengan asis saya, Mercy Gualik, Kelantan FM.

0: Itu dia lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Ananda. Okey, dan hari ini menerusi Asuh Sayang, tajuknya anak meniru tingkah laku negatif, doktor eh. Ya. Okey, dan menerusi TikTok Kelantan FM pun ada yang tanya, kalau anak malah lagi sekolah lagu mana doktor? Doktor, kalau anak-anak tengok cerita kartun yang ada elemen bertarung itu mengaruhi tingkah laku ke? Gitu.
1: Okey,
0: pastinya. Okey, baik. Jadi kalau kita sebut mengenai tingkah laku, negu, gaya dan sebagainya, sebenarnya kita tiap-tiap minggu ada macam-macam topik kita bincang mengenai kehidupan betul. Anak-anak dan sebagainya, doktor eh. Dan untuk minggu ini, anak meniru tingkah laku negatif. Jadi mungkin doktor bernyata juga, apa kesan tingkah laku negatif jika tidak dibendung ni, doktor?
1: Alright, okay. Pastinya dalam Islam ataupun dalam psikologi khususnya ialah apabila benda negatif ni cikgu kita buat dalam 40 kali. Contohnya 40 kali, baik. Maksudnya 40 hari lah. Kita menipu Yesus, dia akan jadi tabiat. So, di sisi anak-anak kita tu pun tengoklah apa yang dia buat tu menyebabkan dia apa akan jadi habit ataupun tabiat kepada dia. Maksudnya beberapa kena tengoklah anak-anak kita. Dan kesan utama sebenarnya dia ada dua. Yang pertama ialah kesan kepada diri sendiri, negatif ni. Okay. Maksudnya apa? Yang pertama, kalau dari segi diri sendiri ialah masalah emosi, Yesus. Bila anak-anak kita ni, dalam perengah-perengah yang saya kasih sekalian, dia kesan tingkah laku negatif ini kalau cakap pun yang pertama masalah emosi menyebabkan mudah stres. Tambah-tambah lah Cik Su dia geng-geng bestari pula. Geng-geng strawberry ni lagilah dia punya stres tu agak lebih daripada kita. Yang kedua adalah kebimbangan dan yang ketiga adalah kemurungan. Ini kita tak nak Cik Su sebab dia akan last sekali akan pergi kepada kesihatan mental tu. Kita tak nak anak kita jadi mental pula Cik Su. Jadi maknanya kena berdoa awal. Biar kata kalau kita marah anak pun biar marah awal-awal Cik Su. Jangan marah dah sudah menjadi buluh tak ada guna dah. Masa tu redha jelah. Ya Allah tu aku janganlah lebih teruk daripada ini. Janganlah walaupun Argentina kita kalah je okay? Dia sangat pedih rasanya bila minit-minit macam tu, tapi it's okay, itulah kehidupan. Yang kedua ialah hilang masa depan. Jadi bila kita negatif ni, contohnya anak kita minta jauh lah, masuk penjara dan sebagainya, alright, oleh kerana meniru tingkah laku contoh bapak dia, abah dia, seorang debel je su. Dia gaduh masuk super list dan sebagainya, masuk kena tangkap dan sebagainya, jadi menyebabkan hilang masa depan, masuk rekod dan sebagainya. Jadi benda-benda ni kena elak. Yang ketiga ialah kejatuhan diri, maksudnya dia hilang motivasi nak jadi orang baik Yesus. Bila kita sentiasa meniru ataupun buat benda negatif Yesus, kita dah tak ada dah yang positif tu. Dia semua pandang orang negatif. Okay. Kita akan jadi pendengki, kita akan jadi pendendam. So dalam diri kita tu ada unsur-unsur dendaman. Dia akan jadi macam iblis lah. Iblis tu sebenarnya bukan apa Yesus, dia sombong saja. Menyebabkan dia masuk neraka padahal dia paling alim sebenarnya. Alright. Okay. Kemudian kesan kepada keluarga dan masyarakat. Tadi pada diri Yesus, ini pada keluarga. Apa pada keluarga? Hubungan jadi rosak Yesus. Maknanya kita dengan family kita jadi rosak, kita jadi anak yang kurang ajar. Dan ini yang kita sebagai mak bapak, kalau anak kita naikkan suara pun kita dah terasa dah Cik Su. Apatah lagi kalau dia kutuk-kutuk mak bapak, gaduh-gaduh dengan mak bapak.

0: because dah belajar banyak sangat benda-benda negatif, maka buat benda-benda yang menyebabkan gejala sosial itu berlaku, dan juga dia panggil apa, hilang perpaduan antara dalam family juga dalam community, Cik Su, dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi sebab itulah kesan-kesan ini tidak baik sebenarnya. Bila kita meniru benda tak elok, datangnya tak elok lah, Cik Su. Dalam hidup ini pun samalah, kalau kita pilih yang tak elok, dia akan datang tak elok, Cik Su. Kalau kita pilih yang elok, doa yang elok, dia akan datang yang elok-elok,
1: insyaAllah. Okey, baik. Jadi kalau sebut mengenai tingkah laku negatif ni, kalau dia nak tegur, mungkin mak ayah tu nak tegur susah sikit.
0: Betul.
1: Nak kalau niru dia pula. Tapi di kala itu mak ayah sudah ada kesedaran.
0: Ya, betul.
1: Okey. Jadi mungkin cik doktor boleh nyatakan bagaimana agaknya untuk kita nak menegur anak-anak kita yang meniru tingkah laku negatif ni.
0: Alright. Dalam kita nak menegur yang negatif ni, ibarat kita menarik tepung, rambut dan tepung lah, Cik Su. Dan dia memerlukan antaranya pendekatan, Cik Su, yang Cik Su boleh gunakan dan rakan-rakan Kelantan FM boleh gunakan. Pertama ialah dipanggil pendekatan yang tenang. Okay. Mana kita kena tenang bila berhadapan dengan anak yang macam ni, sebab kita kena ingat hasil daripada anak bapak lah dia jadi macam tu, ataupun daripada kawan-kawan dia, ataupun daripada media sosial. Tapi nak menunjukkan bahawa kita kena tenang, mana by case dia panggil. Yang tu pertama, kena tenang. Yang kedua, dalam kita nak menegur anak, mesti tegas. Maknanya ada do and don't yang anak-anak boleh buat dan anak tak boleh buat. Maknanya kalau dia solat, mesti solat. Itu hakikat yang kena buat. Mau tak mau, mesti solat. Kecuali awak dah mati, tak payah solat lah. Itu mesti ketegasan tu kena ada, Cik Su. Yang ketiga ialah mendidik tanpa membuat mereka rasa diserang. Maksudnya, Cik Su, kita mendidik biar nampak ke kelas, macam kita nak tegur lah. Saya selalu nyatakan, kalau ketua-ketua kita, ketua keluarga, nak tegur isteri, tegur anak tu, jangan sampai kita seolah macam kita saja yang betul. Kadang-kadang ketidakbetulan anak dan isteri tu sebabkan suami. Dan ketidakbetulan anak-anak tu sebab mak bapak. So kesalahan itu ada juga pada kita, Cik Su. Manakala 90/10, ambil 1% tu memang kita yang salah. 9 tu bagi kat orang lah. Stand out. Jangan semua salah orang. Bila semua salah orang, kita rasa kita betul lah. Kita rasa kita betul, Cik Su, kita tak salah. Bila tak salah, aku tak salah. So ini benda-benda yang kita kena elak lah. Kalau nak tengok benda yang elok, Cik Su, kalau tengok yang tak elok, tak ada masalah. So pulang pada anda lah. Alright. Kemudian dalam menangani benda ni, dia panggil apa? Bertenang dan bertindak segera. Maksudnya apa? Kita kena kawal emosi. Jangan menjerit. Mana dengan anak, Cik Su, jangan menjerit dan juga memarahi dengan nada yang kasar, Cik Su. Janganlah, sebab kita nak berbaik lagi. Sebab itulah nak keluarkan perkataan tu, ingat anak kita terasa ke tak dengan apa yang kita nyatakan, Cik Su, kan? Kemudian tegur terus. Tegur terus ni, bila anak buat kesalahan, contohnya tak solat, kena tegur terus. Bahawasanya abang salah ni, abang tak solat ni, kena tegur terus. Memang dia akan terasa sebab tegur dia, kan? Tapi maknanya dia faham, oh aku tak solat ni, aku ditegur sebab aku tak solat. Bagi kefahaman macam tu, Cik Su. Kemudian fokus pada perbuatan, bukan pada individu, Cik Su. Maknanya kalau dia tak solat, fokus pada tak solat lah, bukan pada individu dia. Ni kenapa rambut tak sikat? Tu cerita lain lah tu. Ikut dia lah nak sikat tak sikat rambut dia. Tapi dia tak solat sekarang. Jadi by focus. Jangan kita rangkum semua sekali. Body dia kita sentuh. Hidung dia kita kata berapa kemik dan sebagainya. Rambut tak bersikat. Itu bukan. Itu bukan cerita dia. Cerita dia tak solat.
1: Personal tu.
0: Itu personal dah. Dan personal. Dengan anak-anak pun dia personal, Cik Su. Dia ada maruah dia. Jangan mak bapak ingat awak juga ada maruah. Awak saja ada maruah. Tak. Kita mak bapak, kita rasa ada anak-anak lagi ada maruah. So kena jaga. Ini maruah kalau kawan-kawan, Cik Su, jaga. Kalau dengan anak tak jaga, marah depan orang. Dulu doktor pun buat macam tu, Cik Su. Tapi kita taubat lah. Ataupun kita jangan buat lah. Dalam proses umur 25-35, biasa, Cik Su.
1: Baking.
0: Itu dah baking. Sekarang dah umur 48, janganlah baking-baking lagi, Cik Su. Kita dah kena cool, okay? Sebab dah gila, pelampen. Lepas tu masuk tanah lah, Cik Su. Itu asal dia, kan? So maknanya, kita jangan by orang kata apa, individu. Kena by perbuatan. Alright. Kemudian antara ayat yang boleh kita gunakan lah. Dia kata apa? Perkataan ini tidak baik untuk digunakan. Dan bukannya kenapa kamu ni biadab sangat. Jadi kita jangan gunakan ayat kenapa kamu ni biadab sangat. Jadi perkataan-perkataan tu macam nak menghina dia ataupun nak menjatuhkan dia punya reputasi. Jangan. Sebab anak kita pun ada reputasi dia. Kena jaga elok-elok. Kemudian kita kena terangkan kesan yang buruk, Cik Su, pada anak-anak. Kalau dia buat macam ni, tak solat, mencuri dan sebagainya, ada kesan buruk yang kena tangkap polis dan sebagainya. Sebab dia kena, anak-anak ni kena beri kesedaran kepada dia apa dia boleh buat dan dia tak boleh buat. Dan akhir sekali ialah dia panggil apa, sumber alternatif positif. Maknanya jika dia marah sekalipun, biar jika kita marah sekalipun, janganlah nampak bahawasanya dia teknik marah ni pun ada satu silibus juga, Cik Su. Bagaimana kita nak marah yang menyebabkan orang tak terasa. Saya contoh saya dulu, satu kali dulu masa saya jadi kaunselor dulu, Cik Su. saya adalah, saya bukanlah ni, saya macam bila ketua saya tegur saya tu, Cik Su, saya rasa macam malu Allah, Cik Su. Jadi pendekatan dia tu, tapi kena praktis lah, Cik Su. Dia memang saya salah, saya memang salah. Contoh saya tak hadir sekolah, tak hadir ke sekolah dan sebagainya, ataupun tak hadir kerja kan. Tapi cara teguran daripada ketua saya tu menyebabkan saya rasa memang saya yang salah. Ada orang bila datang sekolah, kenapa tak datang kerja semalam? Aduh, dia dah marah kita.

0: dia kena anggap kita ni adalah masalah dia tu, sama ada dia malas, dia sakit, atau elemen-elemen biasa je su. So bukan semua orang rajin je su, ada yang malas. Jadi kita raikan kemalasan itu. Jadi kalau kita duk, sebab kita jangan api ataupun kemarahan itu sama dengan kemarahan. Apatah lagi kalau staff kita tu orang yang orang kata apa, yang sangat bagus, yang sangat committed, muka itu je yang tak cemerlang. Jadi kita pun duk bambu dia dan sebagainya sebab kita ada masalah dengan staff lain. Jadi dia tak cemerlang. It's a by case. Itu caranya. So, and, supaya apa? Supaya dia memberi kata apa, emosi yang baiklah untuk anak-anak khususnya.
1: Okey. Maksudnya perkataan untuk kita menegur tu pun kena susun comel.
0: Susun comel je su. Memang salah. Dia ibarat kalau Cik Su tengok, mungkin Cik Su tengok, mungkin Cik Su tengok. Ada satu India, cerita nama Lingga. Okay. Pelakon dia namanya Rajini Khan.
1: Okay.
0: Dia kata, tidak boleh cantum apa yang sudah patah.
1: Baik.
0: Antaranya tiada tiga. Saya tak ingat yang satu kedua. Yang ketiga dia kata tidak boleh cantum. Ini saya ceramah selalu je tu. Tidak boleh cantum apa yang sudah patah. Maknanya kalau Cik Su dah mengatakan apa-apa pada doktor, Cik Su kena berhadapan bahawa doktor dah tak suka dah pada Cik Su. Baik. Sebab Cik Su dah cakap, ada doktor ni tak bagus, dah tak lewat konti dan sebagainya. So benar-benar macam tu. Tapi kalau tu, simpan dalam, simpan dalam, kita kutuk dalam hati cukup je. Jadi bila dah patah, walaupun kita nampak okey, sebenarnya tak okey dah Cik Su. Dia dah rasa Cik Su sudah orang kata apa, downgrade kepada doktor yang datang lewat dan sebagainya. Walaupun memang dia datang lewat. Dia, manusia ni dia tak boleh. Dia kerana ego dia tu, Cik Su. Bukanlah ego doktor. Tapi maknanya situasinya begitu, Cik Su. Maknanya kita kena tengok. Dia manusia ni dia nak diraikan. Itu cara dia. Kalau dia rai, dalam bahasa Kelantan pakai pong. Manusia ni pakai pong. Pong, dia netuk, Cik Su. Alaskan dia netuk. Ada orang baik, contoh Cik Su dengan saya, bila kena pong-pong oleh orang lain, bergaduh kita dua, Cik Su. Menyebabkan, sebab apa? Sebab kita suka pakai pong. Tapi kalau kita ada stand yang kuat, okay, saya kena Cik Su, Cik Su kena doktor, walaupun orang bagi fitnah macam-macam, dengki macam-macam, kita kata, oh, saya dengan Cik Su okey. Tak ada masalah. Kita kata gajah rimah pun, kita banyak kemah. Ni dok bila kata Cik Su sebenarnya, doktor, walau, belakang Cik Su tak gapa, tak kata Cik Su, antara dia tak cemerlang. Walaupun boleh nombor satu jahat. Alah gitulah Cik Su.
1: Betul. Alright. Okay, baik. Maksudnya, Khairul Azlan kata kita amalkan grounding dan juga copy skill yang terbaik.
0: Yes.
1: Okay, baik. Jadi kita ada masa sikit saja ni, doktor. Sedikit mungkin doktor boleh rumuskan bagaimana untuk membina persekitaran yang sihat.
0: Okay, persekitaran yang sihat seperti biasa, macam biasa kita bagaimana untuk yang pertama ialah jaga kebersihan lah, Cik Su. Sekarang musim denggi. Jadi doktor denggi pula, doktor. Jadi musim-musim denggi ni jagalah dia panggil apa, persekitaran. Sebab saya satu aja, Cik Su. Saya ini saya lah, rumah saya, saya kebetulan saya cap baru je su, and then saya buat macam-macam lah dalam RM30,000 habis lah. Ni saja cerita lah. Rupanya bila dia aura, dia rasa lain je su. Kita rasa pergi, rumah aku kan ni, comel pula. Maksudnya bila, sebenarnya cap je su, cap tu dan sebagainya. Jadi nampak, dari ni hari-hari balik 25 tahun macam tu je rumah kan. Jadi kita buat perubahan tu supaya aura positif itu akan datang je su, dari segi jaga kebersihan. Yang kedua ialah kita semula, inilah antara yang kita boleh buat lah untuk anak-anak kita dan sebagainya. Baik. Kemudian pengudaraan dan pencahayaan ini, anak-anak rasa dia juga amalan hijau. Kalau boleh dengan anak-anak tu, Cik Su, kita menanam lah pokok-pokok sikit kalau ada, supaya dia sebenarnya kita wujudkan bagaimana kita kalau kat ofis, begitu je kita kat rumah, Cik Su. Maknanya hubungan keagrapan, set kita jangan pecah ke apa tu, kita bawa ke rumah kita juga. Tapi sebenarnya dia kena bermula di rumah kita sebenarnya. Sebab kena ingat, ini nasihat doktor lah pada doktor juga, pada Cik Su dan rakan-rakan perangkat FM, tak ada orang yang akan bersama kita di saat kita susah kecuali ahli keluarga kita, especially isteri, suami dan juga anak-anak kita lah. So jaga mereka dulu sebelum kita berjaga Tan Sri, jaga Datuk Sri. Ini nasihat doktor lah. Tapi kalau Datuk Sri tu, sebab for sure lah orang yang paling dekat akan bersama kita masa susah, masa senang. Tak kisah Cik Su, Cik Su senang jadi Johan, ramai ucapan tahniah. Tapi masa tak jadi Johan, tak ada orang pun ucap apa-apa kan. It's okay. Doktor daripada tak dapat pingat Istana Kelantan hari tu, dapat pingat, orang yang tak kenal pun tahniah juga. Kat mana? Saya pun tak kenal siapa dia tu. Tapi nak menunjukkan bahawasanya kalau yang senang ni, Cik Su, tak payahlah. Orang akan memang, orang kata kalau kita jadi gula ni kan, semua akan datang, Cik Su. Tapi kalau kita jadi apa-apa kain ranting, apa kain apa-apa pokok ranting yang orang tak pedulikan, tak ada apa pun. So elemen-elemen negatif ini, persekitaran yang sihat ini, kita kena bina supaya keluarga kita berada dalam aura yang sihat. InsyaAllah kita akan okey, akan cool. Sikit sebanyak itu biasa, Cik Su. Tapi macam Cik Su cakap lah 2 minggu lepas, Cik Su kata apa, meletup buluh biar daripada rebunya. It's very important lah. Kalau dah jadi rebun nut, dah jadi bulu, tak payah je su. Betul. Kita doalah supaya tidak terlalu teruk sangat. Itulah yang hakikatnya, Cik Su.
1: Okey, baik. Apapun, terima kasih doktor. Alright. Dengan masa yang ada untuk hari ini, sama-sama kita fikirkan yang positif untuk diri kita, insya-Allah doktor. Kita jumpa lagi minggu depan. Okey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

Kelantan FM lalu ni pukul 1.13 minit tengah hari. Terima kasih semua yang terus bersama dengar di waktu ini. Masih lagi dalam segmen Gu Galik di jam yang terakhir. Saya Suhaila Mak Daud menemani anda. Dan seketika untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat yang dimuliakan, hari ini maksudnya waktu sembahyang Fardu Zuhur. Untuk zon 1 Negeri Kelantan, 1.20 minit tengah hari. Zon 2 Negeri Kelantan, 1.22 minit tengah hari. Manakala untuk zon Besut Terengganu, 1.18 minit tengah hari.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan. Sebentar saja lagi tepat 1.20 minit tengah hari. Azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan dan untuk zon 2 negeri Kelantan pada pukul 1.22 minit tengah hari. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Demikian tadi saudara berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Jadi sama-sama kita mengimarahkan masjid dan juga surau untuk menunaikan solat berjemaah dan juga solat di awal waktu. Okay, selepas ini pukul 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti dengar orang mengajar dan hari ininya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mukhtar Yaakob dengan tajuk Siksa Kubur yang telah pun disediakan oleh Azidi Abdullah. Jadi saya Suhaila Mak Daud mengundur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur kita bersua lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen cekak. Dengan itu sambutlah salam penuh keceriaan, salam penuh kehormatan hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandan FM.
1: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, rengek tekok.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita mengucap syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita sekali lagi diberi peluang, ruang dan masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam satu raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga, iaitu majlis ilmu. Apatah lagi majlis ilmu kita pada kali ini membincangkan soal betapa dahsyatnya seksa Allah Subhanahu wa taala apabila kita melanggari perintah-perintah Allah taala, apabila kita berpindah daripada satu alam yang dinama alam dunia kepada alam barzakh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Baqarah di awal-awal lagi Allah Ta'ala telah memberi penjelasan kepada kita berkaitan dengan apa-apa yang kita bincang pada kali ini. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa yu'tus zakah ila akhiril ayah. Pertama-tama sekali, mesti yakin, mesti percaya, mesti beriman dengan benda yang ghaibiyat, benda yang sam'iyat, boleh dengar tapi tak boleh tengok. Antaranya ialah benda yang kita bincang kali ini berkaitan dengan seksa-seksa ketika kita berada di alam kubur. Tak ada sore habuk pun klik royak. Tak ada sore habuk pun. Yang kita tahu ialah melalui kalam Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana keimanan kita terhadap benda yang ghaib, terhadap benda yang sam'iyat yang kita boleh dengar. Muslimin muslimat semua, 93 tahun dah hidup, tak pernah jumpa puan tu, tak pernah tengok puan tu. Tapi bila jalan malam kelip pukul 1, pukul 2, mari pengetua duduk di sekolah menengah Bandar Ciku, kelip pukul 12 malam, pukul 1, orang kata sini ada atu hak erik selipar, sini hak atu erik basika, sini tak pernah tengok fatu. Tapi mari. Ah, kalau bila mari tu kak, kita pun carilah neme tolong temen weh kawan weh, padahal tak tengok kali habuk pun. Pasal kita berimeh dengan atu, tuan-tuan. Sebab itu kita cukup kakak. Minyak kereta penuh. Mungkin alat-alat ada dalam kereta. Mungkin dalam kereta ada CD Quran. Pas ketuk Quran pulak. Pas mulut kita baca pulak. Habis hayat baca. Sapa situ baca. Sapa situ baca. Sapa tukar taki baca. Nak ya. Pun bila nampak benda pelik sikit, jolodoh, jolodoh, jolodoh. Nak gitu. Padahal pelepohnya kering jatuh. Nak royaknya berimeknya kita, siapa gitu mu. Tapi bila disebutkan tentang azab Allah, bila mu buat gani, buat gani, buat gani, buat gani, kita natural. Wadak, ya kata. Ini bergantung kepada setara mana yu'minu nabil ghaib. Yakin ke tidak kita? Yakin ke tidak kita dengan apa yang dinyatakan itu? Yang Allah Ta'ala telah terangkan, bal azabi lasyadid. Azab aku cukup pedih kalau mu tidak mensyukuri dengan nikmat aku. Mu makan dengan nikmat aku, mu duduk atas bumi aku, mu berteduh dengan langit aku, mu nyawa dengan apa aku bui dan sebagainya. Tapi mu langgar aku, mu tak reti ke? Yang menantimu ialah azab yang cukup pedih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pada awalnya kita berada di alam arwah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alla ta'budu syaitan innahu lakum aduhum mubin. Tidak kita janji dah di alam arwah dulu. Jangan mutuhku, kakak benda tak mutuh. Benda yang tak peda, benda yang menyalahi syarak, jangan turut. Syaitan, innahu lakum aduhum mubin. Dia tu adalah seteru yang cukup nyata yang akan menyebabkan kamu akan berada di neraka aku. Janji dah kan? Janji dah. Mungkin ingat. Di waktu alam arwah, alam yang pertama, Allah Ta'ala gambarkan syurga dan neraka. Bila Allah Ta'ala gambarkan syurga, Allah Ta'ala gambarkan neraka, semua ruh. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan kami ke dalam syurga. Maka Allah Ta'ala kata, tak ada satu pun aku akan masuk dalam syurga. Maka digambarkan juga neraka. Allahu Rabbi ya Karim, dahsyatnya neraka. Seperti yang kita dengar Isra' wal Mi'raj, kisah-kisah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika Isra' Mi'raj, buat gini jadi begini, memang menakutkan. Tak ada pun ruh yang mengatakan nak masuk neraka. Dak, ya Allah, jangan masukkan kami. Ya Allah, jangan masukkan kami. Allah Ta'ala kata, tasabimbalah, aku tak akan masuk pun satu pun dalam neraka. Di waktu itu ruh tanya balik, lepas tu untuk siapa dia syurga? Untuk siapa dia neraka? Untuk siapa dia, ya Allah? Untuk popokmu. Bah, lagu mana, ya Allah? Tadi kata tak boleh masuk syurga. Mesti mu melalui satu syarat. Syaratnya iaitu mesti kamu melalui alam dunia. Daripada alam arwah, mu kena pindah ke alam dunia. Kenapa? Kerana syarat mu nak pergi ke syurga atau neraka, mesti melalui alam dunia. Dan kita kena ingat sekarang ini, kita sedang menjalankan urusan-urusan untuk menuju ke syurga atau ke neraka. Muslimin muslimat semua, maka sebab itulah syarat mu nak masuk syurga atau neraka, mu mesti melalui alam dunia. Dalam masa yang sama, dalam masa yang singkat ini, disebut kepada dia. Dia kata, mu kena ingat, benda yang mu tengok dalam syurga dan benda yang mu tengok dalam neraka ada di dunia. Barang di dunia, barang lokal, bukan ori. Barang lokal. Barang tiruan. Dan bila sebut barang tiruan, siapa satu ketika dia tidak ada kualiti. Berbeza dengan barang ori. Tak ada garanti. Mu kena ingat. Benda yang mu tengok dalam syurga ada di dunia. Maka orang istilahlah, syurga dunia. Mu jangan terlena. Kerana itu adalah merupakan persinggahan transit sahaja di dunia. Maka disebutlah, apabila berada di alam dunia, nak pindah pergi ke alam barzah, alam kubur, orang panggil daripada alam rahim nak pergi ke alam dunia, maka orang panggil dilahirkan. Daripada alam dunia nak pergi ke alam barzah, alam kubur, orang panggil dimatikan. Daripada alam kubur nak pergi ke alam mahsyar, alam akhirat, orang panggil dibangkitkan. Istilah bahasa. Maknanya tuan-tuan, sebelum nak sampai ke akhirat, ada tempat-tempat transit. Mungkin flight kita, kalau daripada Malaysia nak pergi ke Jerman, sampai di Turki, dia transit 10 jam je. Mungkin kita nak pergi Mekah, transit di Jeddah berapa jam sahaja. Kita bukan nak pergi situ, kita nak pergi Mekah ni, kita nak pergi Jerman ni, bukan nak pergi Turki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ni matlamat kita. Muslimin muslimat yang dimati Allah Subhanahu wa taala.
Bila berada di alam rahim sebagai tempat untuk kita ke alam dunia, tak lama tuan-tuan, pada urufnya 9 bulan je, tak lama, adalah jarang-jarang kadang-kadang Imam Syafi'i 3 tahun pada orang tu. Pada urufnya 9 bulan. Lama ke tuan-tuan? Tapi ada dalam perut. Kuasa lama menar dah. Ada dalam perut tu. Dan dia sudah mula berasa selesa dalam tu. Tak setobik dah ke alam dunia. Bapa? Boleh belakang. Nak makan gapa pun boleh. Orang pun panggil ngedah. Pagi tu kak, tu lelaki. Nak makan dia kerja? Nak gitu. Cari tu lelaki tu dia. Nak dia pulak dia, nak dia kunik. Wak mari masyarakat tak si. Nak cari pulak hak kat dia kuingking. Oh, mata legak tu lagi cari. Oh, bini kawan ngedah. Dak, kakak dalai tu nak. Minta nak kawan dia apa? Nak pergi mana-mana pun tak ada hal. Nak pergi pakai sari, nak pergi pejabat, wak emang nak pergi mana. Mak bawa semua. Bawa semua. Tak selesa apa. Tak ada sore habuk pun tinggal dinding. Ada tinggal dinding. Tak setobik, tak setobik, tak setobik. Berasa selesa benar duduk dalam alam rahim. Munggu sekali nak boleh berlaku. Sebab itu bila dilahirkan, jerit, jerit, jerit, jerit, jerit. Apa beranak dah kita, kita tak setobik lagi. Seolah gitu nak ayat. Pun bila mula-mula duduk di alam dunia ni, jerit tu kak, jerit, jerit, jerit, jerit tu berasa kotor, berasa kak ni. Lah sekali bila duduk alam dunia, orang tua berkata, ah, sombong lah ni, kena dunia dah tu. Ha. Dulu jerit duduk alam dunia. Awak kena dunia dah, saya mati dah pula. Ah, demo pun tak sih mati demo. Alah, nak aku rebel pun tak berhenti lagi. Orang buat forum pun tak mari. Padahal penuh, hak sahudah ni. Allah, nak siapa dia lagi nak ayat. Nak hak muda? Ada hak muda. Nak hak tua? Baris tetu dah ada. Tak mari juga. Alah. Oh, dunia sungguh. Mula-mula dulu, memesti molek. Mu kena dah dunia lah ni. Mu kena dah dunia ni. Mu tak khabar ingat dah. Sedangkan waktu dulu alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alla ta'budu syaitan innahu lakum adum. Tidak kita janji dah dulu. Transit aja ni tuan-tuan. Transit saja. Dan di waktu yang sama tuan-tuan. Mula-mula beli kereta comel molek. Lama elaimu lagi. Balancing lagi. Tayar makan 10. Hak tu makan dalam. Hak tu nampak kawak dah. Syabas taniah pada atas kuasa masjid. Kerana malam ni kita balancing dan juga alignment semula. Hak tu nampak nak betul balik tu. Tapi ada hak tayar botok dah. Tak ada arah kena tukar tayar tu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kata, alam yang paling ku takuti ialah alam barzah, kerana di situ aku tidak ada teman. Maka sebab itu aku mengkali-kalikan baca Quran supaya Al-Quran menjadi temanku ketika aku berada di alam yang tidak ada teman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena bayangkan begini. Kita berada di alam dunia, cuba bayangkan orang kaya. Sudah tentulah segala yang dia kehendaki, yang dia hajat, hak dia nak, boleh berlaku. Dia nak rumah, kita boleh bayangkan rumah dia, rumah orang kaya. Samana. Hebat. Kenderaan orang kaya. Kita boleh bayangkan. Orang yang banyak pitih, boleh melancung. Makan sedap. Dia tak makan bira-bira jalan gitu. Gapa dia hak dia nak? Pakaian dia sudah tentulah yang maha-maha. Pasal dia piti banyak. Dalam masa yang sama, kerana dia piti banyak, dia boleh pergi haji. Walaupun package
40, 50 ribu, 60 ribu royak dah. Nak tunggu tabung haji tak naik-naik nama. Dia boleh pergi. Umrah dia boleh pergi setahun dua kali dan sebagainya. Dan dia boleh bawa orang pula. Pasal dia fitih banyak. Kita pun merasa Allah lah selesa. Itu di alam dunia. Kita bayangkan kalau di alam akhirat, di alam kubur, kita gantikan kaya harta itu dengan kaya iman. Orang yang kaya iman, sudah tentulah kuburnya bagaimana. Kuburnya bagaimana? Dia kaya iman. Bagaimana kita nak wujudkan, nak bentukkan supaya kita jadi kaya iman? Maka sebab itulah, satu daripadanya ialah kita mesti memiliki sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, sudah tentulah antaranya ialah Al-Quran menjadi teman dia. Al-Quran membasahi lidahnya. Sembahyang-sembahyang sunat dan sebagainya. Dalam masa yang sama, dia mendidik anak dia ketika dia berada di dunia dengan didikan yang sebaiknya, sepatutnya, sewajarnya, kerana dia ingin meninggalkan anak

Dia berat letak jalan nak pergi pasar malam. Ngak begitu. Soko nak semaya, soko nak baca Quran, ngatik jauh sekali, gapo gini begitu. Maka ruh ini akan kembali ke kuburnya dalam keadaan tangisan. Tabiru abakum tabirukum abna'ukum, Nabi kata. Buat moleklah kamu pokmu, nescaya anak akan buat molek kamu juga. Hari ini ambo tanya tuan-tuan, setara mana ambo buat ke ibu bapa ambo yang ibu bapa ambo sudah berada di alam barzakh? Rabbi ufili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Pun aku mari masjid, lima ya untuk arwah ayah, lima ya untuk arwah mak. Mula dengan subuh, aku sedekahkan RM10. Lima ya untuk arwah ayah, lima ya untuk arwah mak. Oh, pitih tak berapa banyak. Dua ya arwah ayah, dua ya arwah mak. Oh, menoreh tak lih pasal hujan. Seri ya arwah ayah, seri ya arwah mak. Oh, pitih menggolong ni PKP tak lih buat kerja berapa dia. Arwah ayah sama, mak sama. Allah, mak kata, tak apalah, tetapi ada juga ingatanmu kepada aku. Bila mu mikir lagu tu kepada mak pak mu, nescaya anakmu akan lebih lagi mikir lagu tu, tuan-tuan. Jadi sebab itulah muslimin muslimat nanti Allah SWT, kita boleh menolong ibu bapa kita dalam usaha kita mengamalkan apa-apa yang baik atas muka bumi ini, di samping kita buat dan kita bersedekah dengan niat untuk kedua ibu bapa kita. Dan sebagai akhirnya muslimin muslimat semua, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Hamka, dia kata waktumu lahir dulu, waktu kita lahir dulu, kita sorang sahaja yang menangis. Orang lain semua suka belaka. Mak pak suka, tok nenek suka, adik-beradik suka, waris-waris suka. Pasal boleh cucu, boleh anak, boleh adik-beradik. Hok paling suka sekali tok lebah. Sebab apa? Pasal kele, cukur. Nah. Ah, lo ni tak ada orang cukulah mano lo ni weh. Nak, ko anu ti meh. Nak gitu. Suka habis orang, kita sorang yang menangis. Tutu bila mu mati, bila mu mati mu sorang aja suka, orang lain semua menangis belaka. Hebat. Hebatmu. Dr. Hamka kata, mu sorang aja suka, apa mu suka? Kerana mu telah melihat dah. Allah Taala gambarkan syurgamu. Tepak mu comel dah. Sebab itu bila dekat nak nazak tu kan, sengih suka nampak senyum. Orang pergi ziarah kita mati, orang kata lagu mana mayat eh, Allah senyum eh. Mani comel ya mayat. Pasal dia nampak dah syurga Allah Taala. Beruntung. Wali azubillahi misalik, minta Tuhan jauh. Dr. Amka kata, andanya mu beranak dulu, mu seorang menangis, seorang lain semua ketawa. Tutup bila mu mati, mu seorang menangis, orang lain ketawa belaka. Bapa mu nangis? Kerana mu nampak dah seksa-seksa kubur, seksa-seksa di alam. Menangis mu meronta-ronta, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Balik kiri, balik kanan, balik belakang, mutalikah lagi tu. Panah pedih, Allahu Akbar. Pum, bila mati, orang pergi siaruh tengok mayat. Allahu Rabbi ya Karim. Cuma tak boleh nak ayak kuat orang aja. Takut nak ayak wih orang mandi. Sepang gitu. Nak ayak wih. Tak cakap lu, tak imeh. Tak halo. Halo, nak ayak wih. Dan tengok tak imeh. Tengok tak imeh yang mana-mana. Nak gitu. Musorang aja menangis. Orang lain semua ketawa. Bapa, muju kita mati. Celaka hidupmu. Eh, mati dah arwah tu. Dia pun tak kenal anak kita. Oh, bila? Kemarin. Eh, tu pun lewat. Patut boleh lepas lagi. Muslimin, muslimat mati Allah Ta'ala. Ambo tanya ambo. Tuan-tuan tanya tuan-tuan. Agak-agak kalau ambo mati malam ni, tuan-tuan mati malam ni, adakah kita seorang yang suka orang lain semua menangis, atau sebaliknya kita seorang yang menangis orang lain suka belaka? Jadi kalau kita nak suruh orang suka bila kita kematian kita, orang merasai menangis dengan kematian kita, maka tinggallah yang baik-baiknya.
kerana dahsyatnya seksa Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Sebab itu kita doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan firs wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Mudah-mudahan menjadi iktibar kepada kita semua. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Kelantan FM, di mana cua?
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
0: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
0: penuhi citarasa anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, adik aku. Alhamdulillah, hari ni Kak Ngah mari lagi super sekali lah, deh. Pejik celik kita hari ni masuk 26 hari bulan dah. Nak ngujung-ngujung dah kita, adik aku, weh. Deh, 26 hari bulan Julai 2020. Oi, comel. 26 hari bulan Julai 2020 bersama dengan 11 Syawal 1448 Hijriah, hari Ahad kita hari ni, dah kat weh. Kak Ngoh mari sore lah ni. Sebabnya Pak Dom muda persiap awal-awal, dia bercuti. dia bercuti hari ni, tapi tak apa, tak ada masalah. Sebenarnya dah kat Kak Ngoh tidak sore. Kak Ngoh ditemani oleh sahabat-sahabat pendengar setia Kelate FM di mana jua dah kat berada deh. Jadi lagu tu lah. Kata biasalah kita ni, kehidupan kita ni, kau kata tak kena kerja sama, ada hari kita kena istirahat juga. Tak, kau mana Pak Ada? Kau betul lah Pak Ada dengar. Pak Ada mu ada waktu ni. Dia tak kira lah di mana jua. Agak-agaknya betul lah tu, setuju doa Kak Angoh ni Pak Ada. Tak, time Kak Angoh cuti, Pak Ada kerja. Time Pak Ada cuti, Kak Angoh kerja lah. Betul lah. Kita ke bekerja bersama-sama panggil. Jadi lagu tu ada kat weh, alhamdulillah. Harap Kak Angohnya biarlah ada kakak semua dah dekat dia comel molek belaka. Kalau boleh mahu semai Zuhur lagi, gismai Zuhur dulu. Lepas tu sama semula bersama dengan siap menakak, bersama dengan Kak Angoh hari ni di Kelate FM. Buka bang.

tidak ada kat weh bahagia awek o awek. Ha, deh awek o awek kita pun nak tanya korban juga awek-awek kita lagu mana sehari dua ni. Beres kau belakang. Kak Ngong dah tengok orang-orang jatuh lah. Deh orang jatuh kau tino kau. Learning dah jadi usahawan baru dek kat weh. Usahawan baru lagu mana dok? Oh, dia mau duk jual deria sasah muda belakang dia kok. Kalau dulu-dulu, gak orang tua yang bahagia dengan sebuah deria, wah moktel petang ni deh. Tapi lah ni orang muda. Jual pula canggih dia kok. Dia mau buat secara live. Ha, tu dia dia kok. Dah, buat secara live di media sosial. Lepas tu dia jual. Laku dia kok. Kak Angoh tengok dua semalam. Lepas kok kita terpengaruh juga dengan jualan-jualan. Alhamdulillah lah. Tak ada hal lah dah kat weh. Buatlah lagu-lagu mana puasa ke dia kita ni boleh piti. Dah piti hak mustahaknya. Kok mana pun dunia hari ni dah kat weh. Deh, jadi gak kata apa? Lah ni muka musim durian ke? Musim buah durian. Jadi gak tak ada masalah lah. Kalau demo ada bekal buah durian tu jual. Mudah. Learning orang kata apa murah pun murah. Tak sayang-sayang Kak Ngofo dia tanya tak makan dia ke beli juga kita dek kat weh. Sebelum super hak Kak Ngofo ya sebelum-sebelum ni juga dah dekat dah. Tahun ni baru boleh makan nama. Tahun ni baru berpeluang makan apa? Gapo panggil? Allahuakbar. Durian kunyit. Apa sing muka musang. Musang king lah apa lah dekat weh. Tu hai rezeki lah. Tu tahun ni kan sebelum ni kita boleh makan juga. Tapi sikit-sikit lah. Tapi lah tahun ni boleh makan secara sepuas hati kata. Secara puas hati lah. Tadi lagu tu lah dekat weh. Jadi tak ada masalah lah. Demo-demo duk menego-menego. Tak kira lah menego duye ke. Nego king crab ke. Lah ni bahagian model-model belakang dah. Bahagian model sikit king crab apa. Ketek-ketek besar tu dah. Yang pentingnya kita usaha lah. Awal-awal lagi kat konok yaknya yang penting kita usaha. Tak usah duduk buat. Kata jangan duduk amal. Bahagian PA duduk lipat siku. Duduk lipat lutut. Dah. Orang lain maju bak ke depan. Dah nunik kat orang tinggal jauh dah kita. Kalau duduk kita duduk main sipil lipat siku. Lipat lutut lagi duduk main selimut sejuk. Musim panas. Tak jadi dah. Tak jadi. Dunia hari ni kita kena berlumba-lumba. Mencari peluang dia kok. Deh kalau kita agak-agak tak boleh, tak pandai nak menega-menega, kita cari peluang kok lain. Deh tu heavy. Tu he kata tu he bui kepada kita ni, ada kelebihan masing-masing. Tak boleh kat ngok kita, tak boleh nak nego ada. Kecek tak pandai ada. Muka tak smart. Contoh. Tapi menego tak kira smart tak smart dah. Tapi tak boleh. Modal tak apa nak ada. Kita cari cabai lain. Dah. Kita cari cabai lain. Dia adalah tu kelebihan-kelebihan kita. Orang lain tidak nampak. Yang tidak ada pada orang lain. Tapi ada kepada diri kita. Deh. Soalan ni. Kak Ngong bukannya gapakah ada. Saya juga tengok anak-anak muda kita learning dekat kat weh. Deh. Duk main. Kok si kok dia duk main congek motor. Duk main bersaing. Tak kira pukul berapa klip. Mak ayah pun sebenarnya dekat kat weh. Dia mau duk mikir juga. Tapi. Nak gode. Nak kutik. Dia mau besar dah. Dengan harapan dia mau berfikirlah sendiri. Sebab Allah SWT ni bui kepada kita. Akan dia juga fikiran belakang dah. Jadi dalam dilema jugalah orang tua pun. Jadi kita fikirlah dekat kak deh. Sebab dunia hari ni, dunia learning ni dekat kak dia tak boleh. Tidak boleh duduk saja dan juga tidak boleh kata apa ni duduk saja so. Lepas tu kita kena fikir persaingan-persaingannya banyaklah ni. Orang cerdik pandai pun ramai. Dak, orang hak tidak pandai pun ramai. Jadi masing-masing ambil peluang lah. Tak, masing-masing ambil peluang. Biar kita ni terkedepan. Jangan terkebelakang. Itulah Kak Ngong nak ayatnya dekat kat weh. Sebab saya demo dekat kat weh. Walaupun tidak anak beranak kita, tak. Tapi kita kata, apa ni, sahabat seagama ni kita saya juga dekat kat weh. Sekurangnya demo ada. Miki untuk perancangan masa depan demo. Hidup ni panjang lagi dekat kat weh kalau panjang umur dah.

0: Kelantan FM, di mana cua?
1: Agak-agaknya siara kita di Macha, di Jeli, di mana lagi, di Bacok, halah ko apa ni? Kuala Kere, beres belakang deh. Ini beres berlaku lah sebab kita punya pemancar pun baik kimolek dah tu. Boleh dengar clear. Tapi kalulah ada sekiranya tempat-tempat dekat kau tak apa nak clear mari. Tak apa nak clear lagi. Desain lagi kau guana kau. Kak Angoh duk kecek demo tak dengar suara Kak Angoh kau. Ni ataupun dengar lagu saja kau ataupun dengar muzik saja kau ya mari. Tak sebab learning memang kita... kita nak beri siaran yang terbaik untuk adik kakak semua. Dah tak kira duduk di mana, selagi siaran kita ni siapa, dekat wing selatan Thailand ke, dekat dekat Greek di Halak Perak ke, Halak Pehe ke, mana ke, asal kau boleh dengar siaran kita yang melalui frekuensi lah maksudnya. Dah apa ni, maklum lagi lah. Cumanya, lo ni ke kata dunia teknologi dah canggih belakang. Dah ada internet sokar ke jadik akak weh. Duduk halah ke Mekah pun boleh. Duduk di JB pun boleh. Zaki tak? Duduk di Johor Bahru, Singapura, Pulau Pinang tak kira. Tak ada masalah. Kedah pun boleh. Putrajaya pun boleh dengar kat Angah. Betul? Saya kau boleh dengar apa ni, ada apa ni internet, ada data kita ada. Boleh dengar dengan jelas. Mak pula dah sung kata alhamdulillah. Ditemangi jelas molek dah. Ditemangi halah ke. Temangi halah ke macam dah. Dekat Langkawi pun siapa dah kat Angah. Alhamdulillah. Jelas belaka dah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Hayati. Ike rebuh dah kata tengok live hari ni clear molek juga kat Angah. Nampak comel sikit. Hari ni ke semaya Zuhur awal. Bukan semaya Zuhur awal lah. Maknanya semaya Zuhur. Sudah dah. Itu yang jelas molek tu Rashidah. Semakin jelas dah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak lah. Cumanya kalulah sekiranya. Ada. Sebab minggu. Dua minggu lepas lah. Kalau tak silap Kak Angah. Kita tengok baik-baik pemancar ada sebabnya. Siara kita tak apa jelas. Di beberapa kawasan lah. Tidak semua. Jadi Kak Angah tadi pun sebelum masuk konti ni pun tanyalah. Sains-sains sobat bahagia teknikal kita. Lagu mana beres kita. Dia akak ibu cari. Beres dah Kak Angah hari ni. Alhamdulillah lah ada. Bila gusah susah senang kita bersama. Ramlah-ramlah juga nasib wahak. Ika rebuh tak apa. Sobat. Assalamualaikum Kak Angah. Apa khabar? Sihat kah? Kita nak buat permintaan lagu boleh ke? Boleh. Kalau dah Kak Angah selit, Kak Angah selit lah. Hot tak dah tu, esok lusa tulak pulak lah. Tengok keadaannya macam mana.

0: Radio Kelate FM. Liga terasa.
1: Agak-agaknya liga belakang lah dek kau dek. Sobah. Halo, Amalina pun tak sobah-sobah nak nyanyi. Tak apa, Kak Ngun nak bersama dengan Cik Azman kita sementara untuk bertanya dek kau eh. Cik Azman daripada Nescu Parti Sarang Burung Walid untuk hari ni. Dan juga dah pun bersedia di talian untuk inilah. Assalamualaikum Cik Mei kita tu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Angah kita.
1: Kak Angah dengar suara pun curia molek janganlah. Orang-orang Nescu ni jangan. Dia ada petua dia kak. Petua segar, petua sehat amalkan Parti Sarang Burung Walid. Tak?
2: Iya, betul sekali Kak Angah kita.
1: Iya. Jadi hari ni langgan mana cerita ada promosi-promosi kau untuk adik kakak kita yang bersama dengan segmen akak kita untuk hari ni Cik Mai?
2: Ada. Baiklah, terima kasih kepada kakak kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar-pendengar setia Kelate FM. Set kita jangan pecah. Okey, jadi saya Azman bin Hamid, wakil daripada Nescu Minuman Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1. Baik untuk kesihatan dalaman kita tuan-tuan dan juga kecantikan luaran kita. Jadi hari ini saya nak cakap biasa. Nanti kita akan kecek sikit Kelantan kita supaya semua orang boleh gembira. Orang Perak jarang dapat bercakap bahasa orang Kelantan kan. Jadi hari ini saya memang belanja sikit lah. Okey, baiklah. Jadi kami adalah sebuah kilang dan juga sebuah syarikat yang dah lama dah Kak Ngok. Sejak tahun 2007 lagi kita dah ada dalam pasaran, mula-mula meniaga di pasar tani, lepas tu semakin hari semakin meningkat dan sekarang ini tahun 2026 bukan sahaja kita sebagai penyumbang kepada penaja utama rancangan-rancangan yang dikeluarkan oleh RTM kan, dan juga kita juga banyak dah membantu di kalangan ayah-ayah kita, mak-mak kita, kakak-kakak, abang-abang seluruh Malaysia dan juga di luar negara. Ada juga Kak Ngah yang minum Sarang Burung Walid kita di Brunei, di Singapura, di Indonesia. Bahkan yang paling seronok saya nak kongsikan dengan tuan-tuan hari ini adalah mereka semuanya tersenyum. Tersenyum kenapa Kak Ngah? Tersenyum kenapa dah lama tak jumpa produk Hot Molek gini. Masuk dalam anak tekak kita ni rasa macam segar, lembut dia masuk dalam perut kita ni kan. Jadi produk yang selamat diminum, produk yang selamat dimakan, diusahakan oleh orang bumi putera kita, orang Melayu kita, dan kilang kita juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan produk kita telah pun mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi aku abis-abis tak perlu nak risau produk apa dia masuk campur masuk dalam ni, dia masuk lagu mana, dia masuk lagu tu ke lagu ni molek ke. Jadi semuanya dah beres belakang abis-abis kakak-kakak. Yang paling penting, niat utama kami adalah nak membantu kepada semua orang di luar sana yang mempunyai masalah segini, Kak Ngah. Ada tak di kalangan abang kita, bila bangun tidur ni, rasa menung, duduk dekat katil, nak ambil masa, nak berdiri, nak jalan ni, kaki pedih lah, kaki sakit lah, lutut berat. Macam-macam alasan. Dan juga kadang-kadang di kalangan sahabat-sahabat saya juga ada yang mempunyai masalah tak dapat tidur lena Kak Ngah. Malam-malam terjaga pukul 3, terjaga pukul 4 pagi, nak pergi ke tandas, nak pergi ke jamban, nak buang itu, nak buang ini. Jadi mereka semua ni dalam keadaan yang tak seronok bila tidur. Tidur yang tak berkualiti. Bila bangun pagi, badan rasa kurang segar. Jadi mari kita tingkatkan tenaga dalaman kita. Kita kuatkan sistem imun dalaman kita dengan mengamalkan minuman Parti Sarang Burung Walid keluaran daripada Nescu. Yang paling bagus adalah bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan yang berkualiti, bahan yang mendapat kelulusan, dan juga paling seronok bila kita minum 3-4 hari kita bangun pagi rasa segar. Yang mempunyai masalah masalah apa di dalam perut kita ni, masalah usus, masalah pandaman, jadi yang selalu rasa penat, yang selalu tak boleh nak berdiri lama, rasa macam nak pitam dunia ni, yang selalu tak boleh nak buat kerja lama, dia rasa penat berpeluh, rasa kita nak pensan. Jadi mari tuan-tuan, kita ikhtiar sehat dengan minum minuman parti sarang burung walet keluaran daripada NSQ. Dan juga cara yang paling senang kat agak kita. Dah sampai produk tu, nanti ambil 2 sudu pagi-pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup untuk 4 sudu satu hari untuk orang dewasa. Dah buka, nanti simpan dalam peti ais, kita minum sejuk-sejuk. Ataupun tuan-tuan, abai-abai, kakak nak campur dengan minuman kegemaran, minum dengan teh ke, minum dengan kopi ke, sarang burung walet kita ni memang beres, memang tak ada masalah, boleh. Cuma jangan dicampurkan dengan minuman yang bergas. Jadi orang yang ada ambil ubat hospital yang berjadual ni, lagu mana Cik Mai, boleh tak nak makan ni, boleh tak nak minum, boleh akak abai. Cuma kita jarakkan sedikit masa antara 1 jam ataupun 2 jam baru kita minum minuman parti sarang burung walet NSQ. Jadi untuk hari ini, tawaran yang sangat istimewa untuk set kita. Dengar, yang pertama, kalau tak cukup banyak PT, ada nak promosi bajet, mari. Kita nak bagi kepada anda semua, saya nak bagi kepada abang kakak semua, pembelian 3 botol. Untuk harga 1 botol, harga pasaran luar kita adalah RM180. Tapi untuk orang Kelantan hari ni, hari cuti, kan, kita nak beri RM100 saja. RM100 saja dengan bukan 1 botol tapi dapat 3 botol. Dan juga percuma, mana-mana tuan yang minat kopi, kita nak beri 5 sachet kopi. Ataupun nak minum minuman botanik buah rozel, kita nak bagi minuman 5 paket. Maknanya 3 botol tambah lagi 5 kopi, ataupun kita buat pilihan nak 5 paket minuman jus botanik buah rozel kita, harga RM100 saja. RM100 untuk 3 botol ini. Dan juga yang mana sebelum ini memang dah serasi dah, memang jadi dah siap, man. Kita buat kijau pun dah jadi beres. Okey, boleh ambil promo jimat kita dengan pembelian 8 botol harga RM250 saja. Kalau ikutkan RM180 tambah sikit lagi, boleh dapat 8 botol tuan-tuan. Jadi sangat berbaloi untuk promosi kita hari ini di Kelantan FM. Dan untuk tempahan, mari ramai-ramai telefon kita di talian 010-568-5548. 010-568-5548. Jadi mari cepat abis-abis kakak-kakak, kerana promosi ni kat Ngah kita buka sampai jam 6 petang saja. Jangan lewat, jangan lambat, kerana harga yang kita tawarkan sangat berbaloi untuk tubuh badan kita. Mari kita manjakan tubuh badan kita dengan promosi NSQ hari ini. Jadi apa kata Kak Ngah? Kita berehat sebentar.
1: Baik.

0: Dekat kita bersama dengan Cik Azman sekali lagi untuk rancangan tajuk Rescue Parti Sarang Burung Walet. Jadi kalau demo-demo beli yang harga promosi ni, boleh berhubung terus di nombor talian 010-508-5548. Kita sambung sikit lagi Cik Mas.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada kakak kita. Jadi untuk hari ini, kepada abang-abang kakak-kakak yang sekarang ni asyik nak marah anak-anak, asyik nak marah laki kita, asyik nak marah bini kita. Jadi sebabkan sakit badan ni yang menghantui pemikiran kita ni, tuan-tuan, mari kita keluarkan sakit dalam tubuh badan kita. Kita ikhtiar sehat, kita berdoa, kita usaha. Dah ramai di kalangan pelanggan-pelanggan kami yang dah suka sangat minum Parti Sarang Burung Walet ni. Dia kata bukan saja kulit ni nampak lembut, wajah ni nampak muda, tapi kesihatan dalaman ni macam muda-muda dulu. Ini yang seronoknya, tuan-tuan. Jadi antara kebaikan dan juga manfaat yang ada di dalam minuman Parti Sarang Burung Walet ini, ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Hak mana ada tidur kebah lah dekat bahu lah, kebah-kebah dekat sini lah, jadi musing sini, mutau sini, tak jadi nak tidur dapat berkualiti. Mari abang-abang, kakak-kakak, untuk promosi kita ada buka dua promosi. Yang pertama adalah promosi bajet kita. Dengan harga RM100, kita akan beri kepada anda 3 botol minuman Parti Sarang Burung Walet. Setiap satu kandungan isinya 375 ml. Ingat tuan-tuan, ingat kakak-kakak, abang-abang. Untuk satu botol, harga tawaran di pemasaran luaran RM180. Tapi khas untuk orang Kelantan, orang state kita, hari ini RM100 saja. RM100 bukan saja dapat 3 botol, bahkan kita nak uri lagi antara 5 sachet minuman kopi klasik kita, ataupun pilihlah mana satu, atau minuman jus botani buah Rozel kita. Itu yang pertama, promosi bajet kita RM100 boleh 3 botol. Dan juga untuk promosi jimat kita, 8 botol dengan harga RM250, percuma penghantaran. Mana yang duduk jauh denu kampung, tak boleh nak keluar ke bandar, tak boleh nak buat apa pembayaran transfer ke lagu mana ke, tak apa, tunggu barang sampai depan rumah baru bayar. Yang ini, siapa yang ambil promosi jimat, kita belanja kos penghantaran. 8 botol RM250 sahaja. Mana nak dapat, kanga, harga satu botol pun dah RM180, tapi Nescu sayang untuk warga Kelantan kita, ya. Kita nak bagi kepada anda 8 botol dengan harga RM250 percuma penghantaran. Tapi yang mana ambil promosi bajet kita, memang ada sedikit cas penghantaran lah untuk anda. 3 botol ini harga asal sahaja dah hampir berapa? RM500 lebih, tuan-tuan. Tapi hari ini Nescu nak beri kepada abang kakak RM100 saja. Mana nak cuba, ada masalah usus lah, masalah bacaan tu berbadan ni, tak boleh makan ni, tak boleh minum ni, tak boleh nak jalan. Jadi semua itu, mari tuan-tuan, kita ikhtiar sehat, dapatkan tawaran yang sangat istimewa. Kalau mana-mana di kalangan tuan-tuan yang tinggal berhampiran di Kota Baru ke, di Bacok ke, boleh telefon di talian yang saya sebutkan ini untuk terus datang walk-in ke pejabat urusan ataupun di kedai kita. Macam-macam ada. Jadi untuk tempahan, mari tuan-tuan telefon sekarang di talian kita 010-568-5548 010-568-5548. Ingat abang kakak, hari ini kita buka sampai jam 6 petang sahaja tawaran istimewa daripada kami. Dan mungkin kita boleh minum rasa dan rasailah perbezaan setelah 3 dan 4 hari untuk kemenangan tubuh badan kita. Yang sebelum ini duk nangis-nangis, kita gembirakan hati kita. Dan itu saja masa yang saya ada bersama Kak Angah dan juga warga Kelantan hari ini. InsyaAllah lain waktu, lain masa kita jumpa lagi, Kak Angah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Azmi, kita alhamdulillah deh. Selesai dulu sebentar untuk rancangan tajuk kita. hari ni. Jadi kalau adik kakak berminat untuk order, sila-silakanlah order deh. Parti Sarang Burung Walik, sebab dia molek juga dah kak. Kalau kita amal sama-sama, dia akan menjadi tubuh badan kita ni lebih segar deh. Okey, baik. Leila, waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Wei kita pun ada. Zul Zahari pun ada. Almara pun ada. Almara ni dia hijab pula. Dia hijab ke apa nama ni. Duyan 73 Rahman, terima kasih banyak. Ikan rebus pun ada. Ramai lagi ni. Alhamdulillah, terima kasih. Sebabnya terus bersama dengan Kak Ngah waktu ni di Kelantan FM.

0: bunga mari pula. Adulah, aduh lagi. Cici buli ni deh. Adulah. Mek bunga ke kalau baca berita berkena air buli ni? Mek bunga serah sedih. Oh, sedihlah kepada suspek pun sedih. Kepada mangsa hok kena dera pun sedih juga. Kita ni jenis si tambah lagi. Hok membuli dia juga dibuli tu. Baru budak-budak dia. Tapi lagu mana ni? Lagu mana nak selesaikan benda-benda lagu ni? Inilah yang mana ibu ayah kena mainkan peran ni. Janganlah kita ni duduk buat lalai. Lagu tu tak cara ke anak. Anak nak buli anak orang pun tak apa. Anak nak buatkan pun dia pun tak apa. Oh boleh berlaku. Moga anak kita lah lah. Kita kata anak kita baik. Tak boleh lagu tu. Kita kena didik molek. Dengan cara hak betul-betul terbaik. Sebab kita pun hak terbaik juga untuk anak kita. Okay, kita tak say ni. Orang duduk label-label anak kita ni pembuli. Kau siapa kena ingat polis. Siapa masuk cara ke kapo. Nanti nama kita juga. Waduh deh. Apa tu gak? Apa masa depan anak-anak sendiri pun nanti tak nampak dah lagu mana tu. Oh moga ada kis-kis jenayah lagu ni. Lepas tu pula hak jadi mangsa kena buli pusing. Sangat-sangat trauma. Takut tak usah pergi sekolah. Padahal budak tu baik. Nak pergi sekolah ni nak timbul ilmu. Nak jadi budak pandai. Tapi kena buli ke demo deh. Adulah Mek Bunga pun kadang-kadang gerai tau. Gerai Mek Bunga baca kis-kis buli lagu ni ni. Mari ke mana Eh jadi gangster gitu mau bebe sangat teh berasa. Kita tu baru je masuk sekolah menengah nak jadi gangster dah. Main ke lah peran ibu ayah semua tu tak reti dah. Mek Bunga nak kecek pun tak tahu nak wait ke apa. Nasihat ke apa lagi yang perlu Mek Bunga bui. Kadang-kadang Mek Bunga stres diri. Adulah mikir ke masalah orang deh. Tapi nak buat lagu mana pun kita kena banteras buli. Jangan bui ada buli ni. Biarlah sampai situ je. Bo nak buli ni bo. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya je.
1: Dengan nasihat Mek Bunga dah kat Mebol lah bahagia buli-buli di sekolah dah. Buli-buli di sekolah di mana? Di tempat kerja. Janganlah deh. Sebabnya kita kata kita nak duduk dalam keadaan yang tenang dah. Kalau belajar, belajar comel-comel. Kalau kerja dalam keadaan yang tenang. Begitulah deh. Lepas ni berita sementara deh kat weh. Berita ringkas sementara dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Sebelum tu kita dengar DK dulu. Kasih tak berubah. Ramli.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Golongan belia, khususnya pelajar sekolah menengah, perlu sentiasa dipupuk dengan semangat patriotik serta dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi mendebani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Jabatan Imigresen Malaysia Sabah menafikan dakwaan tular kononnya ramai tahanan warga Filipina meninggal dunia akibat keadaan sesak di depoh tahanan imigresen negeri itu. Pengarahnya Dato' SH Siti Saliha Habib Yusof menegaskan bahawa dakwaan itu tidak benar, tidak berasas dan mengelirukan. Beliau berkata gambar tular di media sosial itu juga bukan gambar depoh tahanan imigresen di bawah soliaan imigresen Sabah. Jelasnya, sepanjang tempoh tahanan, semua penghuni depoh diberikan layanan dan perlindungan sewajarnya selaras dengan peruntukan undang-undang serta prosedur operasi yang berkuat kuasa. Luar negara, lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Noel semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah, iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Seorang terbunuh manakala 17 yang lain cedera selepas sebuah kenderaan merempuh orang ramai berhampiran sambutan perarakan Pride di Berlin, Jerman. 8 daripada mangsa dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Polis memaklumkan kenderaan yang dipandu seorang lelaki itu meluru ke kawasan Taman Tiergarten sebelum melanggar sebatang pokok. Kenderaan tersebut ditinggalkan sebelum melarikan diri. Identiti suspek sudah dikenal pasti dan operasi pemburuan kini giat dijalankan bagi mencari motif sebenar insiden tersebut. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, skuad bola keranjang 3 lawan 3 lelaki negara mencipta sejarah pada penampilan pertama di Sukan Commonwealth apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B di Scottish Event Campus hari ini. 3 kemenangan berturut-turut itu meletakkan Malaysia dalam kedudukan terbaik untuk memburu slot ke peringkat kalah mati selain terus menghidupkan sasaran pasukan mara sekurang-kurangnya ke separuh akhir. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ika Kusumo. Jangan lupa bersama dengan Kak Noh.
1: Oh, takut juga kita dengarnya.
0: Dalam rancang aku.
1: Macam-macam Kak Adeknya hari ini, macam-macam PA perangan lah dekor.
0: Kelantan FM.
2: Di mana jua?
3: Ladies and gentlemen. Ah, forget it.
4: It's Bollywood.
5: मुझे खींच रही अनजानी दूर बस तेरी ओर

balik semula bersama dengan Kak Ngola. Waktu ni dah, alhamdulillah. Saifuddin, so apa khabar deh? Waalaikumsalam. Jawab jugalah salih-salih demo ni. Khairul Azlan ada, Rushidah pun ada, Naufa Azwin pun ada, ada Kerbu pun ada. Terima kasih banyak untuk semua-semua sahabat Kak Ngola ni deh. Yang kata setia, Pokku pun ada. Pokku lah Tanah Merah di Gua Ipoh tu. Alhamdulillah, nak pergi tak ada lagi tu Pokku. Lah Gua Ipoh tu. Berasa ngak-ngak nak pergi tak? Berasa nak pergi sangat. Tapi itulah, kekangir sikit buat kuih. Tapi tak apalah tak. InsyaAllah kata ada peluang, ada ruang tu, InsyaAllah Kak Ngogi. Jadinya dek kak kita keluar tu, gelak dah halau kak cik Yih ni. Sengah-sengah tepat pun dia mau duk komen dalam live TikTok kita ni pun. Ramai yang mengatakan sesengah tepatnya hujah di wakak cik Yih ni Kak Ngogi kita. Kok jenela hikmah Kak Ngogi. Jenela hikmat ni gelak gelemak dah. Jadi demo-demo hak dalam perjalanan ni tu ingat-ingatlah dah, takutnya hujan ke mana ke. Lagilah kata payah sikitlah dari segi pemanduannya. Hari ni 26 bulan dah kok, supaya Kak Ngoh tak dilah dah 26 hari bulan Julai 2020. Kak Ngoh nak sebut sikit pasal wabak aktif demi denggi ni dah kok. Yang terkininya, yang terkinilah untuk hari ini, kemas kini terkini. Hotspot antara kawasan-kawasan hotspotnya ialah di Desa Wangi 1. Desa Wangi 1 di kawasan Limbak, di Pantai Sabok di kawasan Sering, di Lorong Omar Yunus di kawasan Kubah Kriye, di Batu Tiga Kota, ada juga Tok Jaafar di Kota. Duk tengah, kata duk tengah menguncak dia punya kes lah ni dekat weh. Di Tamir Wong, Desa Wangi Limbaknya 8 kes. Di Patah Saboknya 7 kes. Lorong Omar, Yunus, Kubah Kriye 7 kes. Di Batu Tiga Kotanya 28 kes. Manakala di Tok Jaafarnya 25 kes. Demo-demo adakah kau Kak Angoh? Ya duduk di kawasan-kawasan ni kena beringat deh. Kita kebimbang dekat weh tak. Sebabnya lah ni duk tengah. Duk tengah memuncak demi denggi di Kelantan ni. Bukan di Kelantan saja, luar pun sama juga. Mungkin sebab kat daerah cuaca hujan panas gitulah dia kok dak. Tapi hak ni kak ngah fokus untuk negeri Kelantan kita deh. Lepas tu nya wabak yang terkawalnya dak kok di Tapir 3 Panji dia ada 10 kes tapi terkawal. Di Lorong Puteri Sadong Kota 5 kes, Lorong Eskit Smail 3 Kota di 13 kes, manakala di Taman Guru di Kota dekat benar dengan OPK Angah ni deh, ada 9 kes. Jadi wabak-wabak yang terkawalnya ada jugalah banyak kawasan ni, di Badai, di Kota, Kubah Kriye, dah ada 2 tempat, Kampung Pulau Raja dengan Tanjung Stek Kubah Kriye, Desa Wangi 2 Limbak, Wakil Ahmad Zainab, Panji, Pasir Ho. Pasir Ho dekat ni je dekat weh 5 ada 3 kes. Wakah Cik Yih ada Kota Baru lah ni. Di Wakah Cik Yih dia ada 5 kes. Tapi Kak Ngono ayak. Dah Kak Ngono ayak di Wakah Cik Yih ni dia pergi Kak Ngono kita buat gotong royong dah dekat weh. Dek. Kita habis geng tubik segala tubik segala petugas-petugas ni buat gotong royong baru ni selesai dah lah. Cuma nyelon ni kita kena kawal-kawal lah ni. Di Panjinya ada 3 kes, di Cempaka 3, di Teluk Kitang Kemuming 2 kes, di Cekok 3, Panji 5 kes, di Getok Cupu Sering ada 8. Lepas tu nya di Taman Desa Kemuming 4, Kemuming 2, PPR Kota Baru 3, Lorong Huda Kubah Kriye 2, Dusun Muda Kota Baru 2, Teluk Baru Kota Baru, Teluk Baru 2, Kota Baru 2, Sungai Keladi 2. 2 kes dan juga Lorong Sri Madani ada 3 kes di tu di Kubah Kriye. Jadinya kalau tengok sini jumlah wabak yang aktif iaitu 28 wabak, jumlah kes setakat ni dekat kat 207 kes. Lepas tu nya jangan lupalah deh. 10 minit ya sehari. 10 minit je sehari dekat kita boleh cari tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes, lepas tu buailah daripada penis sapo-sapo dok. Tutup semua tempat-tempat menakut air dalam rumah, luar rumah, selore,
kulit dia ting susu dak pakai buai bayi tu pun dia tempat sejuk tu bahaya juga dah kan. Lepas tu nak tidur pakailah kelambu. Ada lagi orang pakai kelambu lah ni, tapi tak kisahlah nak pakai kelambu ke, nak tutup ngap-ngapo ke, nak spray ke apa dak kan, sebelum tidur kita cegahlah neh. Sebab bimbel dak kan weh. Supaya pak ada kak ngot ingat pak ada ya. Minggu bila eh? Minggu dua minggu lepas dak. Oh, dia kata supaya nak mati kena ada medenggi ni dia kak. Supaya nak mati tidak pada. Ada orang umur dia. Supaya nak mati. Ha deh, maknanya tubuh rasa macam tak segar, tubuh kita rasa macam lemah, tubuh kita demam tak kebah dia kak weh. Ha deh. Jadi kak bahaya-bahaya. Memang sangat-sangat bahaya dak. Jadi kita kena pakat-pakat beringatlah deh. 3:15 minit betul waktu ni dekat weh. Rusi dah kata walaupun nampak nyamuk tu kecil, kalau kena ketik sangat-sangat bahaya untuk kita semua, betul. Kairu Azlan kata esok kau teroyong dekat Tamir Guru dan juga kapun untuk Jaafar. Nak halau Edis. Pakat tubik belaka. Ni? Jangan duduk sepuk sikit lah. Maknanya setengah-setengah tu semangat nak kau teroyong ni. Setengah-setengah lagi duduk main kelih saja klipah tak boleh. Kita duduk dalam satu komuniti. Kita duduk dalam satu kapung dah. Kita kena sepakat lah. Pakat-pakat buat kerja sebab tu kawasan kita. Taman kita. Taman perumahan kita dah. Nak harap siapa lagi dekat.

0: Aku mari mentah. Aku mari mentah. Gapa dia memang kalau tak panggil sungguh gini. Siap kereta api laju ni kat saya. Pagi, makan nasi pelahu kau lupa. Tengah hari, makan kota baru. Wah, gapa dia lagi saya. Bila gagal memang. Koko siap lah saya. Jadi piti tu. Hak dia panggil memang mana kaya. Leluan Rin Patah Timur. Wah beli lidah saya. Orang panggil saya mendengar. Isi RS. Kaya cepat gitu ilih gitu. Mu tanya aku tadi. Sabilo. Sabilo saya. Ni kita tahu berapa saya. 2020 ni saya. 2027 kaya. Kita naik lah. Mungkin boleh makan nasi di KL. Denulah saya. Aku nak tanya mu mak. Tidak kita naik kapal terbang pun cepat juga mak. Kalau naik kapal terbang saya, woyo duk tengok ke langit ya. Tak napa. Kalau kita naik kereta api laju ni saya woyo, boleh tengok juga bukit korek apa. Kita ni lalu ke mana, mak? Sabarlah, nanti aku jadi tengulu pun. Aku banyak pentahuan lah, saya. Woyo, dengar molek, woyo, saya. Aku nak kaya projek CRN ni, woyo. Sepanjang 965 kilometer. Aku lalu Pak Boh Negeri. Kelantan, Terengganu, Pahir, ngelah dia, saya. Di Selangor lah, saya. Mujulah dah bermak berjepah belakang hari ni. Mujul tak mujul pun kena tekak ni. Waktu obo batu dah bodoh.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Dau.
2: Dek, masih tak apa kata tak sobat dah. Nak tunggu, nak naik kereta api laju dah. Rok Sidah kata kalau ada duit boleh belakang. Sedia duit piti je, dek. Betul lah, dek. Jadi, kita ada Kelantan ni pula betul lah, dek. Supaya Kak Angoh lah contohnya, dek. Kak Angoh ni... Aku betul lah lalu nak balik lah rumah tu hari-hari. Duk tengok dia punya stasing je dia kat weh. Dia punya stasing CRL tu nak siap ada. Seperti mana ada kakak tahulah jangkaannya tahun 2027. Mula beroperasi deh. Jadi hak tu ya kak aku nak tengok hari-hari. Cuma tak masuk dalai lah. Tak tiba-tiba masuk dalainya hambat demo dia kat weh. Jadi apa ni. Kaya Rok Azlan kata kita tak sabar juga nak pergi Kuala Lumpur dengan CRL kak aku. Kalau pergi naik bas. Lagu mana cuaca dua kacik ye. Cuaca cik eh wa kacik ye ni jo. Deh. Jadi berdasarkan kepada apa ni dia punya maklumat lah berkaitan dengan kereta api laju ni Cik Kero kita. Deh dia katanya jangkaannya kalau naik Kota Baru Kuala Lumpur Kota Baru dia punya jangka masanya 4 jam je. Kalau biasa-biasa kita naik bah ko, naik kereta ko dek ko dia antara 7 hingga 8 je. Tapi CRL ni 4 je. Tu Kota Baru, Kuala Lumpur. Kalau nak pergi lah Kuantan pun lebih kurang dalam sejam 20 minit begitu. Lepas tu nya kalau nak pergi halah ko Terengganu ko lebih kurang 2 je setengah begitu. Cepat lah deh. Memek kata... kita bersyukur ada kat we kita di Kelantan ni maknanya ada akan ada kemudahan CRL deh tak ada jam deh kalau sekala-sekala dengan kereta kalau dia nak klik raya kalau cuti kat jam berjam-jam deh tapi insyaallah dengan adanya CRL ni tak ada jam lepas tu boleh sapa teruh ke apa ni ke kampung kita insyaallah lah deh jadi gitulah harapan kita ni dak ka cumanya iyalah biar cepat-cepat siaplah tu masuk mi jadi kata ya tak lama dah nak beroperasi tu insyaallah ni kita pakat terah lah set kita dek aku ada dia bahagia gambar terah ni ada kalau sebulan CRL ni bokalilah. Ni baru-baru nak berkenalan dah. Kita tak ada lah berkali sebulan ke bahagia gambar terah. Kita kena terah lah dekat weh.

0: dia kat weh bersama dengan Cikgu Sulizi Sejarah Cinta Bukit Kluwe. Siapa hak dekat sini hak duduk dekat dengan Bukit Kluwe lagu mana? Tapi Bukit Kluwe dia sedap mi. Dia ada bukit, dia boleh hiking. Best. Lepas tu dia ada apa ni, banana boat kau nama eh, boat hak panjang tu.
1: Dekat
0: pula dia tu. Jadi alhamdulillah dah. Agak-agaknya orang di sekitar Bukit Kluwe tu dengar juga siaran kita untuk hari ni lah mami deh.
1: Oh, clear kan sana?
0: Clear. Ade.
1: Mami ke hiking sama?
0: Mami ha. Kak Angah pun tak lawan dengan mami ni dekat kat weh. Tapi alhamdulillah lah ada mami ni walaupun dia kata berapa mi? 27. 27 luar.
1: Dalai.
0: Luar 72.
1: Ya, berapa pun rasa
0: segar. Okay. Hari ni alhamdulillah mi dan juga tim lagi bersama dengan dekat akak kita nak kongsi-kongsilah bahagia apa ni mineral essence dekat akak deh. Ya start daripada
1: masuk tahun
0: ke-17 dah dengan kita ni dekat akak weh. Membantu demo-demo yang ada masalah kesihatan yang demo nak sihat. Nak segar deh. Yeah. Mami, hari ni lagu mana cerita, Mi?
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Bertugas Kak Angguh kita. Sorry.
0: Sama.
1: Pak ada cuti hari ni.
0: Dah, Pak ada cuti. Dia Pak ada mulia jenis membalas. Gitu. Kak Angguh tinggal. Tak, Kak Angguh kerusuh dia kerja. Kak Angguh balik opih dia tinggal kita.
1: Ngele biasa lah.
0: Ngele biasa.
1: Biar je lah. Tak apa. Biasa-biasa.
0: Okey,
1: baik. Terima kasih kepada DJ Bertugas. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan Belaka, warga TV. Cik Bu Mak Mu adik kakak mana-mana seperti biasalah. Mana-mana dah biasa dengan mami dah.
0: Inilah dia mami.
1: Tahu dah. Minyak saya tidak banyak yang. Sekarang untuk semua jenis penyakit, untuk semua orang yang sehat dan untuk semua penghidupan. Dan juga tumbuh-tumbuhan perlukan mineral yang cukup setiap hari. Sebab tubuh badan manusia ni tidak tidak boleh melainkan mineral. Dia kena masukkan mineral.
0: Betul.
1: Dalam tubuh badan kita. Jadi, hak mana-mana minum, jika dia jujur dengan dirinya dan Tuhannya, wajib dia akan bercerita tentang apa yang dia rasa. Allah.
0: Apa-apa pula. Kuat Kak Zain mari dia. Sabar
1: Kak Zain. Jadi, hak mana-mana... Hak mana-mana duduk, minum dah dia akan tahu.
0: Betul.
1: Cerita dia sebab dia boleh rasa. Sebab rasa tu milik mutlak kita.
0: Betul.
1: Sebab yang benar dah di hadapan. Mineral essence ni dia mari dengan kebenaran.
0: Betul.
1: Sebab.
0: Dengan keikhlasan.
1: Keikhlasan. Kebenaran. Duduk depan berlaku.
0: Supaya mami royak lah kalau tak ada dari, tak ada mari dari hati nak merasa tu jangan dulu. Biar mari dari hati.
1: Tak ada rang.
0: Biar ada rang-rang tu hak mami royak. Nak mineral essence, nak mineral essence. Baru pergi jumpa mami.
1: Itu yang sebenar-benar.
0: Ya, deh.
1: Kalau orang tu yoko, joloko. Semaya pun kalau yoko, joloko, tak jadi apa juga.
0: Betul.
1: Ya, kena ikhlas. Hak mana duduk lama, nak makan bakat sepita, teruskanlah makan bakat sepita. Hak nak pergi bomo, kak nak mati, pergi dulu. Kalau rasa rana, mari. Minum rasa boleh cerita lewat 15 minit tu. Mineral capa dengan air, katanya saintis. Dia melacakkan perjalanan darah, dia bekalkan oksigen. Jika dia amal setiap hari, dia akan repair balik sel-sel kita, organ kita, tisu kita.
0: Tisu kita.
1: Jadi apabila organ tisu kita sehat, katanya saintis dia boleh melawan apa saja yang datang. Dan nak baik tu saya tu hai.
0: Betul.
1: Kita nak yakin sengati-sengati. Jangan lupa baca Bismillah Al-Fatihah. Kalau Allah hak mana ada masalah kesihatan, munajatlah dengan Allah Ta'ala.
0: Munajat, iya.
1: Munajat, mitok tu.
0: Mitok dengan mitok. Allah.
1: Rasa dia kacak bahasa putih, rasa Arab lah, kacak bahasa Melayu. Ya Allah, Tuhan aku bolehlah balik ke rumah ibadah. Lepas tu minum seikhlas hati. Ya, 15 minit boleh cerita. Dengan izin Tuhan kata, kalau Tuhan kata kun payah kun eh. Kalau mami nak rayak, tak boleh rayak. Salah tak?
0: Betul.
1: Tak tercapai akal manusia nak menceritakan tentang kelebih Tuhan buat kita. Hak tak boleh buka, boleh buka. Kalau nak rayak pelawak dah mami pun. Tapi nak pelawak ni tak ada pesawat dah. Kita nak minta maaf apa kita hidup kan nak tekat langit pun.
0: Betul.
1: Tapi selama 17 tahun tu, hanya mami punya essence lah. Buat rock show mana-mana free sahaja.
0: Free sahaja.
1: Free sahaja. Lepas tu dia akan mari balik. Dia akan cerita apa yang dia rasa ramai dah redup ni rumah Amin.
0: Maknanya we minum percuma dulu.
1: We
0: terap percuma dulu.
1: Tapi siapa yang ikhlas, siapa yang yakin, mari. Hak tak rasa lagi, boleh. Hak tak rasa dah, dia boleh bercerita. Sebabnya Allah Ta'ala kata, Tuhan bagi penyakit, dia turunkan penawannya sekali. Tapi kita jangan putus asa.
0: Jangan putus asa.
1: Nak tahu lebih tepat, boleh telefon Mami.
0: 019-988-6727.
2: 019-988-6727.
0: Okey.
2: Ti ayat sikit sebanyaklah orang kata pasal program kita ni hati-hati hari.
0: Yeah.
2: Jadi mak ayah adik kakak tu, ti kecek sementara deh. Assalamualaikum, sehat kau belaka tu. Okey, untuk hari ni petang kat hari jangan lupa deh kepada orang baca, orang Melawi boleh pergi dekat Patah Irama baca. Datang lepas sama le, pukul 4 sampai pukul 9. Tapi lewat sikit jangan gusing, kita tunggu. Untuk hari Isnin macam biasa, geliri orang Pengkalan Cepa, Masjid Asalam Pengkalan Cepa pukul 10 sampai 12 berhadapan dengan penjara sahaja jabat kita. Dan untuk esok juga, untuk esok ni orang Pasir Pekir eh, Masjid Ismaili Pasir Pekir. Hujung bulan dah ni. Hujung bulan dah ni. Pukul 4 sampai pukul 9 kita ada kat Masjid Rang Obak tu, Masjid Ocome tu.
0: Masjid Ocome Pasir Pekir tu.
2: Ya, Pasir Pekir. Hari Selasa hak nak jumpa kita boleh naik pejabat kita. Tapi pengumuman penting juga mi kena selit lalu ni sebab kita kokoh dah. Kokoh apa? Kokoh nyipe. Sebab apa? Okey, untuk maklum memang ayuh adik kakak deh. Pejabat kita di Pasir Tumpuh akan beroperasi sampai hujung bulan depan, bulan lapan.
0: Sampai hujung bulan lapan.
2: Ya, 31 hari bulan lapan sahaja. Bak apa? Aduh, jangan rusing lah. Bukan kata tak ada. Dah ada. Kita pindah rumah pula di Jelawak. Deh. Jadi hak mana mana nak jumpa dengan mami boleh hello dulu deh, kita ambil nombor depan ni tiakai bui. Hari hari Rabu pagi Pasir Putih, petang di Jeteh. Hari hari kami kita ada di Macang dan Kuala Krai. Akhir bulan dah ni. Jadi orang Macang dan Kuala Krai tu alert lah. Minggu ni kita pergi, jangan ada rusing. Pagi pukul 10 sampai 12 Macang, petang pukul 4 sampai pukul 9 kita ada di Masjid Jauhar Kuala Krai. Untuk hari Jumaat ngelah deh. Hari Jumaat ni kita ada di Masjid Besar Tanah Merah. Petang kita ada di Masjid Lemah Pasir Mah.
1: Jadi itulah aktiviti Mami Menaces minggu tu. Untuk akhir bulan, setiap akhir bulan hanya gelirai orang Masjid Asalam campur dengan Ismaili hari Isnin.
0: Hari Isnin.
1: Hari Khamis Macang campur Kuala Krai. Akhir bulan, minggu akhir.
0: Minggu akhir sebulan sekali mana ni?
1: Hari Khamis Kuala Krai dan Macang. Pagi Macang, petang Kuala Krai. Kalau hari Isnin pagi Masjid Ismaili, pagi Masjid Asalam, petang Masjid Ismaili Pasir Pekir. Sebulan sekali. Hak lain tu boleh kejar di masjid-masjid. Untuk pengumuman tu pejabat mami sebenarnya masalahnya besar jangan parking.
0: Parking. Loninya di.
2: Tapi darurat lah bagi kita mi. Mereka duk ramai komplain parking ke 3 bulan dah. Tapi kita buat tutup mata lagi. Tapi nampak tak boleh dah tutup mata mi dok. Nyanyo ke sakit. Dah
1: buka.
0: Kena selek mata dah ti. Nyanyo ke demo dah.
1: Selek mata kau memang drastik lah. Mami putusan buat sementara mami jumpa tempat yang molek.
2: Comel.
1: Mami balik di rumah dulu sementara jumpa tempat. Tapi dulu pun ada rumah juga sementara. Sebabnya rumah mami ada banyak parking. Nak jumpa Malaysia pun boleh.
0: Boleh deh.
1: Buat sementara.
0: Untuk demo-demo yang nak jumpa mami. Dan nak tanya apa-apa masalah kesihatan bersama dengan mami. Nak giteran minum percuma pun boleh. Maknanya selepas bulan lapar tu.
1: 1 bulan 9 kita operasi.
0: 1 bulan 9 akan beroperasi di Jelawak.
1: Jangan gobah mana walk-in tu boleh pergi dulu. Hello. Sebab kita ada, kita boleh buat turun. Tak boleh parking, kita boleh buat turun. Orang sakit nak turun ni tak boleh. Masalah
0: tu.
1: Kalau walk-in orang hunggar kita boleh buat turun pagi. Orang nak naik ni tak boleh parking kereta. Nak tinggal kemok tak boleh nak jalan.
0: Mok tak boleh nak jalan.
1: Kalau kita segar ni pun 2-3 kali pusing. Tak boleh jumpa parking lagi. Jadi itulah masalah paling besar kalau orang buat negara dengan kesihatan. Itulah masalah. Tapi kalau sekitar Kota Baru nak kejar mami, setiap hari Isnin kita ada di Masjid Asalam
0: Pekalan Cepa.
1: Mami ada sama.
0: Setiap Isnin di Kuala Cepa.
1: Boleh pergi sana.
0: Setiap Selasa di pejabat buat
1: di
0: sementara.
1: Pejabat sementara rasa tak boleh naik. Telefon mami dah 019-988-9727. Kita dengar lagu dulu.
0: Baik, Mi.
1: Okay, baik.

0: Kita ambil masa sikit lagi bersama dengan Mami Mineral Essence. Jadi kalau hari ni day morning nak jumpa dengan Mami, selekat-selekat gila halah kau bacok tu berhampiran dengan pantai
1: Dataran
0: Pasar Malai bacok.
1: Tempat parking kereta.
0: Maknanya lepas asal tu pakai biuk ke selalu?
1: Biuk lah. Asal dulu lah kau.
0: Asal
1: sejak asal sikit tau.
0: Yolah.
1: Kalau tak asal gebu-gebah.
0: Rasa
1: macam skok nak kacak.
0: Tapi lagi. Sebelah dekat dia tu ada sedikit kan?
1: Depeng. Sebelah ni ada bulat pas.
0: Ya.
1: Jabat dia ke apa.
0: Yang penting hari ni ada kau boleh jumpa Mami dah dibacok lah. Okey baik. Sama sikit
1: lagi
0: Mi.
1: Okey baik. Kita sama sikit lagi. Ada lebih kurang 5-6 minit lagi. Untuk warga Kelantan, orang Wakaik, Wakazin, orang Bacok. Kau boleh pergi sana lah. Orang Jelawat nak pergi jumpa Mami. Boleh pergi di Bacok. Di Dataran Pasar Malai Bacok.
0: Dataran Pasar Malai.
1: Gilah. Bawa lah sekeping hati yang ikhlas. Gimi minum. Takkan sakit gapo. Boleh berlaku. Orang sehat pun boleh. Orang sakit boleh. Tumbuhan pun boleh. Haiwan pun boleh. Sebab dia perlukan mineral yang cukup setiap hari. Sebab katanya saintis tu berpada kita tidak boleh melahirkan mineral. Dia kena masukkan.
0: Betul.
1: Jadi kena minum macam minyak kereta. Kita beli kereta, tokek kereta tak bikin minyak je, wis-wis saja. Lagi kalau lupa pun 100. Lagi kereta baru pun 50 ya cukup. Maknanya kalau tak boleh 100 untuk selama-lamanya tidak. Wah, balik kereta boleh lah dia 50 ya kan dia sampai rumah.
0: Bagi free gift tu dah.
1: Tapi kalau nak guna kena wakas di macam itulah tubuh pada kita perlukan mineral yang cukup setiap hari sebab dia tak boleh melahirkan mineral kena masukkan. Jadi katanya doktor, setiap penyakit berpunca, Dr. Linus Pauling buat riset tentang mineral. Setiap penyakit berpunca daripada rendahnya mineral dan juga air dalam badan. Tetapi kepada yang limit air, orang yang cuci 3 kali seminggu, doktor limit 500 ml. Minum 500 lah. Bubur dalam tu lah. Hak 1,000, hak sehari-hari cuci, cuci limit air tu, 1,000 minus 1,000 lah.
0: 1,000 lah.
1: Ikut arahan doktor. Tapi, kalau kita minum, dia nak gapo tu, dia akan ambil apa yang dia nak. Yang dah ada, dia buang.
0: Betul.
1: Dia tak simpan. Mineral dia tak simpan. Sebab dia bukan ciptaan manusia. Anugerah Ta'ala di dasar laut di Queensland sana. Kaya dengan zat-zat galian seperti kalsium, magnesium, zinc lengkap. Hak nak baik tu Tuhan lah. Hak nak sia, hak nak baik, hak nak sia tu Tuhan. Nak ikhtiar tu kita. Tapi so, yakin semuti-semuti. InsyaAllah barang tu jadi.
0: Betul.
1: Jangan tanya Mami. Kak Ngohan, jangan tanya Mami. Jadi tak, Mi? Tak. Tapi Kak Ngohan duduk lama dengan Mami.
0: Betul.
1: Tak ada piti sia. Orang tak beli. Kita tak boleh nak nego.
0: Betul.
1: Iklan bukan kohon murah.
0: Kohon mahal.
1: Mami masuk dulu 10 tahun lalu. 480. Hari ni 1,003 tak masuk GST Kali dah 10. Kali lah 50. Berapa? Kalau ada orang beli, ada bukit-bukit hutuh duduk tarah hari-hari. Dah lah, boleh minum free. Tapi siapa yang minum, Mami yakin dah pasti dia akan datang balik. InsyaAllah nak kaya tidak. Sebab Mami tidaklah kejar dunia. Mami kejar akhirat. InsyaAllah dunia akan kejar daripada belakang. Jadi kita akan dapat kedua-dua sekali.
0: Betul.
1: Hak mana sakit, boleh dapatkan Mami Nexen, bacok. Hari ni hari Ahad.
0: Betul.
1: Pukul 5 lepas pasal lah. Mami sampai sepatutnya jeng-jeng. Ada hari suka. Gapa hari ni pula dah. Jadi petang esok untuk orang Ismaili tu jangan lupa takut terlepas.
0: Betul.
1: Terlepas hari ni sebulan pula lah Mama.
0: Sebulan pula lah.
1: Tapi kalau terlepas tak apa. Online lah. Mungkul hari ni bagi modern lah ni. Kak Angon Fatuh. Ya. Mudah
2: juga hari. Orang kata tak menang tangan. Duduk buku
0: saja. Buku ni? Ya.
1: Jadi gitulah mana mak ayah hak tahu dah dengan rasa duduk usia tak akan mampu dengan bak hospital. Hak mana ambil segenggai dua genggai tengah ambil ubat hospital minum dengan minyak esok tak ada jarak. Kalau cucu mari gede-gede nak minum boleh pergi cucu.
0: Boleh pergi cucu.
1: Sebab dia pun nak zat juga. Sebabnya budak kalau gigi dia molek ke apa tu kalsium magnesium je cukup. Sebab bagi kita ni bukan manusia yang cipta. Anugerah Ta'ala. Cuma saintis yang buat research. Kalau pelawak dia pelawak lah Mami. Tapi Mami duk ikut orang setakat hari ni mana-mana dah atas wheelchair nak semaya nak gaji pelayan tak nampak boleh gaji.
0: Betul.
1: Hak lepas dah hak depan yang tanya lah. Hak belakang urusan Mami dah. Hak depan urusan Tuhan. Tapi kalau berasa orang-orang mari nak tahu lebih tepat telefon Mami 019-988-9727. Sikit dia maksud dia.
2: Biar dia macam dia kakak dia. Macam biasa hak mana kata duduk jauh luar daripada Kelantan pun tak ada masalah. Duduk jauh awak kata anak tak ada tak boleh nak mari.
0: Tak boleh nak mari.
2: Kita boleh poh. Kita buat online lah ni. COD pun boleh, pos biasa pun boleh. Ada cah lah tapi bagus tak sikit dengan kita mari minyak kereta lagi masa lagi dah. Jadi macam biasa supaya mami ayat tak adalah esok jangan lupa di masjid Masjid Asalam PC pukul 10 sampai 12 petang kita ada di Masjid Ismaili Pasir Pekeh. Sebulan sekali je ni. Jadi waktu tidak teka-teka sangat sebab gapo? Terlepas hari ni esok nak lipong lusa nak lipong teka-teka bila pun nak mari. Sebulan pula nunggunya.
0: Sebab tu Kak Ngoh kata ti ni beli hok dalam bentuk ni semudah.
2: Seceh
0: ni dia untuk

0: Untuk sebulan makan RM170 untuk sehat nak amat ibadah.
1: Nak amat ibadah.
0: Bukan 370 bukan 3000 dah. Tapi kalau dash teruk mari 10000 belum tentu lagi cukup.
1: Betul.
0: Doktor kata mencegah lebih baik pada merawat. RM170 untuk 30 hari boleh diamal seisi keluarga. Tapi tak boleh nak pakat sorang-sorang.
1: Sebab ibu pun dah lesecek siap-siap aja.
0: Ya gini lah. Mudah sangat-sangat. Ni ambil minum, ambil 1.5 liter
1: campur. Satu je. Dia campur dengan air menera.
0: Nak pergi ke Bosia ke, ke malam, mana-mana mampu dah lagi. Ya, kau tak ada naik tujuh turun mula. Minum saya cik boleh cerita.
2: Tapi
0: boleh
2: cerita. Untung kita buat sece sebab gapo? Dalam minggu ni, ramai orang duduk nali pokoti. Orang kata lagu ni, nak beli untuk beri hadiah. Sebab sekali dia kata dia buke-buke kamu ada buke-buke tak ada apa lah you. Terik ni enggak tepuh mineral essence tiwak siap-siap packing come-come
1: gi beli je.
2: Hello je kita bui alamat. Atau kalau dia dekat boleh tesi oh, dia tak ada masalah. Cuma tahu. Dia kata gini, sekali dia beli handbag, dia beli bunga. Tak jadi apa. Ngerti juga.
0: Dia tengah minum 2 minggu dah. Ai boleh bangun turun bicek ke
2: mak ni duduk hello kita pagi-pagi suka dengan suara sebab ceria, segar. Dengan hak sebelum ni enggak letih lesu, tak cekak.
1: Betul.
0: Okay, last call.
2: 0199-2727.
0: Mineral Essence.
2: Yakis ngerti. Bagai jadi.
0: Terima kasih Kak Ngor. Assalamualaikum. Jumpa.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa masa mami kena berasa dulu dekat kawin ni. Jumpa. Nak pergi jumpa apa ni dengan dekat aku. Alah aku baca pula lah. Ni? Okay.

Ada semua dia kat main. Harap-harapnya lagu tu lah. Adik kakak sentiasa ada dengan Kak Angoh. Kak Angoh pun memang sentiasa ada dengan adik kakak. Di mana jua berada. Suzy kata jejak angin molek lah dewa muda Kak Angoh. Ya, yeah, terima kasih banyak Suzy. Nun jauh di Johor Bahru. Ha, ada. Bereh, bahagia-bahagia nguni sesadah baru ni dah sedap duduk lah set dia. Kak Mariah Mak Ali dah kata orang tua minat lah angin dewa muda Kak Ngoh. Tak? Ay, tidak orang tua je. Tak? Sasang muda pun minat belakang. Kita orang Kelantan ni, tak kira lah orang Kelantan kau orang luar kau ataupun orang Kelantan duduk luar kau, tak kira tua kau, tak kira muda kau, dia bahagia berdikin ni dia memang naik angin dia kat. Memang kata jijuk angin. Jualan dah supaya Cik Yah kata-kata tu. Tak cukup putih-putih mata boleh dengan dikit. Alhamdulillah, tak apa. Jadi kita masuk pukul 4 dah ni dah kahwin. Untuk maklumi adik kakak bersama lah. Hari ni asal kita untuk zon 1-nya pukul 4.42 minit betul. Manakala untuk zon 2-nya pukul 4.44 minit betul. Di kawasan Besut Setiu. Adik kakak Kak Angah berduduk di kawasan Besut Setiu, Jabi. Hak sekitar-sekitar tu tak? Ya dengar siapa kita untuk hari ni. Di kawasan Besut Setiu ialah pada pukul 4.41 minit petai. 4.41 minit petai. Waktu asal kita untuk hari ni lah hari Ahad 26 Julai 2020 bersama dengan 11 Safar 1440 Lapeh Hijriah. Ada juga saat ni sobat-sobat kita tanya, alah wakah cik itu lagu mana? Hujan dah kadang lagi dah? Tak hujan lagi, dah duk main je om. Awan berarok lalu. Tak ada nampak stopok. Alah, depan tu ni tak ada dah. Dah. Kita ke mana tak tahulah tu. Deh. Sama ada pergi alah ke apa ni, tunjung tu ke. Ataupun alah kota baru ke, tak tahulah. Deh. Tapi itulah orang kata apa ni, dia punya keadaan cuacanya learning. Semakin kata hujan panah tidak menentulah. Dalam pada tu sebelum masuk asal dah dekat kau. Kak Ngoh nak tanya juga khabar-khabar demo. Pak Deng batu pak dah kata berhenti dah hujan batu pak. Hai, batu pak dekat ni je. Tak mari lagi wakak cik ih ni Pak Deng eh. Dah kita ke mana tak tahu dah. deh. JB hujan hari-hari Kak Ngoh ni pojok. Yalah sejuk di JB ni kalau. Tak, kalau ikut kepada maklumat daripada Suzy ni, dia katanya hujan. Hujan. Dia kata hujan nak-nak daripada awal tahun sampai lah ke hujan tahu. Cik Sumu pun mari melaporkan bahawasanya dia wakah Cik Yeh pun hujan, Pak Deng. Dia mari wakah Cik Yeh rupanya. Aduh lah eh. Itulah keadaan cuacanya deh. Sama-sama itulah dek kau ni Kak Ngoh nak rakyat sikit lagi lah bahagia. Zailin di hujan dah dekat Maiden Tunjung ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak Lin. Sahabat Kak Angoh juga tu. Pagi info kau sobat dia duduk dalam konti. Deh, moga Kak Angoh ni tidak ada nampak hujan. Rupanya hujan luar dekat kau. Tak apalah deh. Sambil-sambil tu hok Kak Angoh nak ayat sebenarnya tanya khabar anak-anak kita lah. Deh, balik sekolah. Lagu mana? Hari ni Kak Ngoh seram kalau sekolah berjiran dengan Kak Ngoh ni dia ada buat hari suka kalau. Tak diramal lah adik-adik sekolah kita hok bawa reket lah, bawa bernama lah. Tak main suka. Alhamdulillah tak apa. Tu adalah aktiviti sihat tak? Main suka buat aktiviti di sekolah. Cumanya klik di rumah ni. Dia klik di rumah ni demo dia berebut telefon lah. Dengan Tok, dengan Tok Awai, dengan Tok Abah. Dengan Cik lah, dengan Tok Ayuh lah berbuk telefon. Sebabnya, Kak Ngoh rasa mungkin dia rasa mudah kalau. Deh, cucu dengan Tok ni, Tok Awai ni ataupun Tok Abah ni, dia kalah dengan cucu. Dah, Tok mana lain sikit. Deh, ada kalah dengan cucu duk bui main telefon dah. Dia asal ke cucu dia duk dia tu kira beres dah tahu dah. Cah beres dah tak beres tak beres pun dah kok kita kena berapa kak beringat juga dari segi keselamatan kanak-kanak dalam talian lah. Sebab learning pun bahagia pemantauan dan juga penguatkuasaan dia memperkukuhkan lagi terutama sekali MCMC lah deh, memperkukuhkan lagi pemantauan terhadap kanak-kanak hok main telefon, melayari internet deh. Ni dilaksanakan oleh MCMC lah terhadap kandungan yang mungkin boleh memudarat ke
kepada kanak-kanak. Dan juga kalulah sekiranya didapati anak-anak di bawah umur ni main telefon, dia ada akta dia dek aku. Dia tidak ada kecek saja, dia ada akta. Akta Komunikasi dan juga Multimedia 1998, adalah kurangnya Akta 588. Akta Keselamatan dalam Talian 2025, iaitu Akta 88 ni dalam kurungnya. Jadi platform digital ni kita kena pantau. Sebabnya lebih kurang dalam 1,550 kandungan jelek ataupun kandungan yang tidak comel lah. Yang terdapat dalam media-media ni melibatkan kanak-kanak. Melibatkan kanak-kanak. Mungkin dia ni ter melayari media-media yang tidak comel lah. Jadinya agak-agaknya kita tengoklah lagu mana deh. Sebab lawan ini kempen internet selamat diperluaskan seluruh negara. Jadi kalau setakat 30 Jun hari bulan. Setakat 30 Jun 2020 ni kempen internet selamat ni telah diperluaskan melibatkan 10,303 sekolah dan juga institusi pengajian tinggi, manakala 2,143 program komuniti ataupun dalam masyarakat, dan juga ini melibatkan 2,190,104 peserta seluruh negara. Tu pendekatan yang dibuatlah dan supaya anak-anak kita ni tahu ada laman web yang boleh dilayari ataupun laman web yang boleh dia memasuk. Kita bimbingnya bila paling je belakang kita ada gitar lain dia kat. Waktu bimbing tahu dah. Ni apa lo? Pak Simpo Mahlika Melo hujan kat ngah. Cik Mek, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lepas tanya Asih Bacok ni baru berhenti. Lebat jugalah saat ni tanya. Nur Hayati tua muda kalau dia nya jejak ngah. Nur Hayati kat ngah baca dah tadi. Deh, okey tak apa. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua adik kakak kat ngah yang tetap setia bersama dengan kat ngah waktu ni di Kelantan FM.

0: Lama akak tak nampak anak-anak kau. Hantar balik kampung ke?
1: Ada je kak dekat rumah tu. Sekarang dah pasang wifi. Tu yang mereka tak keluar rumah.
0: Oh, patutlah. Tapi kena awasi juga tu. Jangan sampai mereka bebas sangat guna internet. Dalam tu, semua ada.
1: Saya pasang wifi untuk mudahkan mereka juga. Nak cari soalan-soalan periksa ke? Atau apa-apa je lah yang patut?
0: Iya, tapi kena pantau juga. Dah banyak kes salah guna internet sekarang ni.
2: Pesanan Ikhlas dari Kelantan FM.
3: Itulah deh. Jadi walaupun kita ni banyak kemudahan di rumah, ada wifi ke apa, yang paling penting kita kena pantau lah anak-anak kita deh. Memang tak dinafikan lah juga adik kakak. Learning ke semua benda, semua perkara melalui telefon, melalui internet adik kakak. Pak Imam, walaupun kita nak pergi kita nak pergi hospital pun kena booking melalui telefon. Dok, temu janji tu. Mai sejahtera tu dek aku. Dok, nak pergi berurusan dengan JPJ pun dengan telefon. Nak gapo dia lagi? Dengan migration ke, dengan apa-apa pun segala-galanya melalui telefon lah ni. Kak duk bayar dok. Ha, duk bayar. Lagu manalah? Orang tua dok. Orang tua ye. Yeah. Tidak tahu sangat lah. Bagi kemudah-mudah gini. Mak ayuh, pula. Anak-anak lah. Anak-anak kena tolong lah weh. Kak Angah pun lagu tu juga. Tak? Kak Angah sendiri pun lagu tu juga. Kadang-kadang nak pergi tu, anak pun kata, tak lagi gitu mah. Tak? Maknanya kena macam, booking dulu. Ambil nombor giliran dulu. Semuanya melalui telefon lah. Kena download aplikasi. Jabatan-jabatan ada yang kata yang menyediakan perkhidmatan melalui telefon ni. Canggih ke lo ni. JPJ pun support juga ada. Segala-galanya melalui telefon. Jadi kita kena tolong banyak lah ni. Kena tolong bantulah. Orang-orang lama, orang tua pun kat angguh ni lah. Kalau kadang-kadang orang lain, orang tua lain pun kadang-kadang yang canggih tu. Sentiasa ikuti perkembangan tak? Tapi kita lagu tu lah. Sebabnya jari-jari berurusan. Kalau dia berurusan sama, Kak Angah pun bisa juga tak? Depan lagi. Assalamualaikum Pak Kelang. Hadir Kak Angah sebentar ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Sangat bertugas. Indra Putra. Hadir dari Kota Kemuning. Insya Allah Selangor. Kak Ha. Petaling Jaya. Salam Kak Angah tu. Untuk Mok. Kak Yah Jabi. Semoga selamat dalam perjalanan ni lah. Naik ke KL. Kita tengok Cici. Selamat Kak Yah deh. Lepas tu nyom. Siapa lagi ni? Siti Zainun. Hujan lebat Kak Angah eh. Di Halak Kebacok ni. Bila-bila duduk dengar lagu. Jijak jugalah ni. Agak-agaknya berjijak lah ni. Agak-agaknya berjijak lah dek Kak Wei ni. Jadi lagu tu lah. Sama-sama kita kongsi sebenarnya. Pok Kri. Sungapah. Assalamualaikum. Sungapah Kuala Kerai Mendung. Sungapah dah. Tak jauh mana. Kuala Kerai tu pun Kak Angah biasa juga. Tapi tak apalah. Alhamdulillah. Terima kasih sebab bagi info deh. Cuaca dia mendung di Syak Alay Selangor. Jah lagu tunggu-tunggu tak klik lah so Kak Angah. Aduh. Kak Angah kena tengok lah sebab kita nak hasar dah ni. Nak masuk hasar dah kita. Deh, Kak Angah tengok dulu. Kalau debut. Kalau dia Kak Angah beri. Kalau tak dia tu hari Selasa. Kau Rabu kau. Bereh. Itu dia dah.

Membiarkan anak anda melintas jalan bersendirian umpama melepaskan mereka melintas dengan mata tertutup. Oleh kerana saiz tubuh badan mereka yang kecil, mereka sukar dilihat oleh pemandu kenderaan. Mereka tidak boleh menganggap kelajuan kenderaan sebagaimana orang dewasa. Pimpinlah anak anda melintas dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

Nah, sayang memang sayang. Jadi Kak Ngosro macam nak petik sikit bahagia saya-saya ni dekat weh. Dalam jiwa kita, dalam hati kita, biarlah ada perasaan saya dekat deh. Tak kira lah dengan mak ayah. Mak ayah tu apa tu lagi? Adik beradik, ha, anak beranak, saudara mara. Ha, biarlah rasa saya berlaku. Dan so lagi biarlah saya kepada sahabat-sahabat kita dekat weh. Ha, bila-bila Kak Ngosro dengar lagu tu pun Kak Ngosro skeru je. Skru jugalah bahagia berita-berita semasa ni. Lo ni sehari dua ni duk timbul semula ada bahagia buli-buli di sekolah, di akak, tak? Jadi, pusing kita kalau jenis kita ni ada anak yang duduk asrama, deh. Tak kira lah. Laki ke perempuan ke lo ni banyak kes-kes buli yang berlaku. Tak? Jadi, itulah menimbulkan kebimbangan jugalah kepada kita, ibu bapa ada anak di sekolah-sekolah asrama. Jadi pendekatan yang dibuat ni, Kak Ngos nak kongsi dengan kakak ni, bahagia apa ni, peguam-peguam. Peguam-peguam ni dia pun macam kaunselor-kaunselor jugalah dia kakak dah. Dia lah ni, dia persatuan peguam-peguam ni, firma peguam apa ni, firma guaman ni dia turun ke sekolah-sekolah. Ni dia buat secara sukarela dia kak. Dia turun ke sekolah-sekolah untuk memberi pendedahan ataupun untuk memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar sekolah ataupun institusi pengajian, kolej-kolej yang ada di dalam negara kita ni, sekolah-sekolah yang terpilih lah, tidak semua Kak Ngosro ni, dari sekolah-sekolah yang terpilih ni, untuk memberi kesedaran mengenai nak royak ke budak-budak kita ni pasal undai-undai kalau sekiranya berlaku bulilah. Kalau sekiranya berlaku buli di kalangan pelajar-pelajar, maknanya kalau buat gini, undang-undang dia gini. Kalau buat main cendah-tendai balah nama gini, undang-undang dia gini. Kalau terbukti dengan kesalahan gitu kan, hukuman yang kamu terima. Gitulah lebih kurangnya. Jadi, Kak Ngos rasa setujulah. Sebab walaupun ini kita kata sebagai salah satu kaedah untuk kita mengenali pembuli-pembuli ataupun misi memburu pembuli-pembuli. Jadi pun walaupun tujuan utama firma guaman ini adalah untuk mendidik, mencegah dan juga memberi pendedahan bahawasanya perbuatan buli ini bukanlah sekadar melanggar disiplin sekolah ataupun kolej. Malah dia ni boleh dibawa kepada tindakan sivil ataupun jenayah bergantung kepada keadaan sesuatu kes. Itu dia. Jadi Kak Ngos pun setuju sebenarnya dah kat weh. Sebab budak-budak ni lagu tu lah. Kalau kita duk tengok apa ni, kalau kita duk tengok apa ni berlaku kes-kes buli ni dok. Mungkin sebab dia nak tunjuk debe ko, ataupun dia pernah dibuli ko zaman-zaman dulu, zaman-zaman kecil, ataupun sejarah kehidupan dia dulu-dulu dek kat weh. Jadi bila dia masuk sekolah ni, dia rasa macam nak jadi boh, nak jadi debe. Salah lah dek. Jadi pemantauan daripada pihak sekolah pun penting juga dek kat weh. Dok, kena tengok semua, kena pantau semua. Dia kalau kalau terima sikit-sikit berita-berita, kena siasat lah. Kadang-kadang lagu tu lah. Kita kata, oh cikgu pun tak ada juga. Tak boleh buat tak ada dia kot. Sebab masalah buli di sekolah, di kolej sekolah ni membimbangkan. Dah habis lagi ki buli Kak Ngos. Zaman saya lagi siapa kalau ni ada. Itulah Kak Ngos rasa dah. Cumanya zaman-zaman dulu, ke bili, kita tidak tahu sangat. Dulu pun ada. Zaman-zaman Kak Ngos ngaji dulu pun ada. Tapi tidak berat sepuluh ni. Main sekeh-sekeh kepala. Main heret-heret tudung gitu je. Tapi learning budak-budak buli ni, dia membuat tindakan yang lebih berat. Lebih ekstrim. Lebih berat lah Kak Ngos nak ayatnya. Jadi, itulah. Jadi, menimbulkan perasaan dendam kepada pembuli. Ada satu kes, ada berlaku di luar Kelantan ni.
pasal dia tiket sign-sign dia tu. Dia tu adalah bekas hok kena bully, hok kena bully di sekolah kau sign-sign lah. Jadi dia simpan dendam lah dekat weh. Itu yang membuatkan dia bertindak di luar jangka pemikiran kita tu dekat weh. Ha, dia.

0: Saya dah dekat kat weh. Lagu ini stand eh. Kita nak bincang hilik mata bukan jam berapa. Nak asal dah waktu ni dekat kat weh. Ada hak mengantuk kau. Jadi mengantuk lah deh. Jadinya sekali lagi Kak Ngona maklum masa kita untuk hari ni lah deh. Untuk zon satunya pukul 4.42 minit petang. Zon 2 44 minit. 4.44 minit petang. Di Besut Setiu 4.41 deh. Waktu asal untuk hari ni lah. Hari Ahad 26 Julai 2026 bersama dengan 11 Syafar 1448 Hijriah. Boleh dah adik kau weh, slow-slow. Cari masjid kau, cari balas soh.
1: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin وأخرجني مخرج صدق

0: ادخل صدقي واخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.

Adakah kau kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Dan dia pukul 4.42 minit petang. Kak Ngoh kasih azam untuk inilah bagi menandakan masuknya waktu semai fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Allahu Akbar.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Tidak ada Kak Azan angkat dengan siapkan itu bagi menanda kaya. Maksudnya waktu semaya Fardu Hassan tak ini bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.42, Zon 2 4.44 minit petang, dan juga di kawasan Besut Setiu pukul 4.41 minit petang. Jadi sekali lagi Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan salat Fardu Hassan deh untuk semua dekat kakak Kak Ngoh, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati yang berada di seluruh negeri Kelantan untuk hari ini. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di luar Kelantan, juga Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan salat Fardu Hassan mengikut kepada tempat dekat kakak masing-masing deh. Ha, baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk hari ini dengan tajuknya Sedekah Itu Mudah.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz, ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar, tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak. Tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu

0: Ya, kan? Anak yatim kepada orang-orang miskin, yang paling penting kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum, sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau, sedut semua, ambil semua, tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu, sebab lama-lama vacuum ni kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih, lama-lama dia dah penuh, lama-lama dia pun panas, dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan surat Alam Muhammad supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Berdekat tak lama kita nak masuk pukul 5. Lepas ni pukul 5 kita akan sama-sama ikuti berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan untuk hari ni adik kakak, pukul 5:30 kita ada rancangan wayang kulit.

0: Assalamualaikum. Hai hai hai. Bersama lagi dengan saya Shira dalam Biz On Air. Petang ni macam biasa, petang-petang kita ada Biz On Air. Dan untuk hari ni adalah episod terakhir bersama dengan Rora Plastic and Packaging. Dan selepas beberapa episod ni dan untuk episod terakhir ni, masih lagi bersama dengan Cik Nisha lah. Cik Nisha, hari ni okey? Alhamdulillah ke dok?
1: Alhamdulillah okey, super sekali Shira.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ni episod terakhir dah lah kita ni.
1: Episod terakhir dah.
0: Alah, sedih dah kau. Okey, jadi untuk episod kali ni kita nak dengar, kita nak tahu apakah pencapaian yang paling dibanggakan oleh Rora sejak penubuhannya.
1: Okey, yang pertama kita punya pencapaian yang paling bangga adalah kita dapat bekerjasama dengan brand-brand besar lah. Okey, yang kedua kita dapat bersama dengan Shira di Biz On Air Kelantan FM, juga satu pencapaian besar yang menjadi medium untuk Rora terus berkembang, seterusnya dikenali orang lah, bukan sahaja di Kelantan tapi di seluruh Malaysia, insyaAllah.
0: Okey, insyaAllah. Mungkin Cik Nisha boleh cerita jugalah biar Rora ni boleh kongsikan satu ataupun mungkin dua kisah kejayaan pelanggan yang berjaya meningkatkan perniagaan mereka dengan menggunakan produk pembungkusan syarikat anda.
1: Okey, kisah kejayaan Rora untuk pelanggan. Kita ada terima pelanggan hok buat dessert mari ngadu. Dia kata susahnya nak cari bekah hok menarik.
0: Okey.
1: Kedai udara dengan dia punya dessert tu lah. Tapi alhamdulillah dengan Rora, dia sangat puas hati. Siapa lah ni dia stay dengan Rora.
0: Oh, masih lagi jadi pelanggan utama.
1: Okey, lepas tu hok keduanya ada juga beberapa brand besar hok bermula dari kecil eh. Siapa lah Loni? Dia Soho pun stay dengan Rora juga. Alhamdulillah lah.
0: Maksudnya tak pergi cari tempat lain.
1: Cari
0: lah.
1: Tempat lain.
0: Maksudnya dia berpuas hatinya dengan perkhidmatan di Rora ni.
1: Betul. Jadi kejayaan ni membanggakan pihak Rora jugalah, dan kami berhasrat nak tolong lebih ramai lagi lah kepada usahawan-usahawan hok mana baru nak start nego dari segi dessert ataupun dari segi apa ni? Bisnes-bisnes
0: produk makanan lah.
1: Betul.
0: Sebab biasanya plastik-plastiknya lebih kepada produk makanan dia, Cik Syari.
1: Betul.
0: Dan akhir sekali lah ni soalan terakhir kita. Mengapa pelanggan perlu memilih Rora Plastic and Packaging sebagai rakan strategik dalam memenuhi keperluan pembungkusan perniagaan mereka?
1: Okey, sebab kita sebab kita one stop center. Kita ada packaging, kita ada printing and branding.
0: Okey.
1: Di mana customer mari tu dengar tak tahu nak pilih packaging yang mana, Rora akan tolong pilih ke dari segi packaging, sampailah stiker, sampailah banner, banting, menu ataupun flyer pun boleh. Pendek kata semua Rora boleh buat. Nak satu piece, kau nak beli borong, kau nak beli satu bandar ke, semua boleh. Asal royak je. So Rora percaya dengan great packaging, great business, identity, ada brand.
0: Okey, jadi Cik Nisha maksudnya dengan soalan itu tadi tu makanya berakhirlah sesi kita bersama dengan Rora Plastic and Packaging. Dan mungkinlah besar harapan Rora macam mana untuk orang kata peniaga selepas ni. Mungkin ada lagi misi untuk tambah lagi ke orang kata cawangan-cawangannya seterusnya.
1: InsyaAllah macam yang saya dah InsyaAllah bulan depan, bulan lapan kita akan buka cawangan ketiga di Kuala Terengganu, Cipet Oku lah.
0: Okey, terima kasih kepada Cik Nisha. Kita harap harapan kita juga di Kelantan FM ni, semoga Rora terus berkembang maju, bukan sahaja dikenali di Kelantan, seluruh Malaysia dan juga tembus pasaran antarabangsa deh.
1: InsyaAllah, amin.
0: Okey, so setakat ini saja bersama dengan Rora Plastic and Packaging. Okay, Assalamualaikum.

0: Dekat weh, ha, lagu Nusta terakhir tu bersama dengan Kak Ngah waktu ni di Kelantan FM. Deh, ha, jadi Kak Ngah pun nak berasuh diri dulu untuk hari ni. Lepas ni kita ada rancangan Wayar Kulit dan sejurus selepas itu kita ada berita Kelantan FM. Jadi sekat ni dulu, insyaAllah kita jumpa semula pula dekat weh di lain masa, di lain siaran. Seperti biasa, Kak Ngah sudah dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan bye-bye.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain. Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Babas.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menusia rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang lalu, Raja Muda Laksmana pergi mengambil jubah labuh Dewa Tujuh Kerdi Bermas dan membawa balik jubah labuh atau senjata untuk membunuh Jin Saplu Loga yang sedang mengamuk dalam negeri Raja Serama. Maka Raja Serama berperan dengan Jin Saplu Loga, lalu Saplu Loga raib begitu sahaja. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti cerita Sarung Si Alam Tunggal, bahagian yang ke-8 daripada kumpulan Mak Jani, Seri Baju Merah, Kampung Batu Jung, Kuala Krai, Kelantan. Kita ikuti persembahan

Apa kalau Raja Muda Laksmana wak balik jubah labuh layangin dewu? Ketika itu, siapa duk kelih? Yang digelakkan anak jin sapulu lagu. Dia amat takut kepada jubah itu. Apa kalau jubah itu menutupi tubuh pada dia? Hilirlah dia dengan serta merta. Apa kalau kelih Raja Muda Laksmana bawa jubah dengan serta merta? Tinggallah puluk negeri Kuala Lumpur nak lari sembunyikan diri buat sementara waktu. Haa!

Kesah masa saplu logo. Atimu lagi nak oyak Prabu Anung Guru Pati tombok kencana. Dia meniak doh dalam hati dia. Kalau dapat tua peri cepaka putih, isteri tua kecil Raden Lakjuno. Bahagialah rasa hidup dia sebab istana dia bina doh di tengah alah Palo Bantai. Terus jalan, nak tuju ke dalam negeri mah Raja Sekamu. Nak pergi tanya cepaka putih duduk di mana. Kalau ada dengan ditanggung Raden Lakjuno, dia nak minta. Kalau dia tak bui, kalau Lakjuno tidak bui, Tuan Menteri itu ada nak kocah harulah negeri mah Raja Sekamu. Terus jalan dengan sorai diri, sorai sama sikit jalan banyak berlari belah macam.

apakala sapa dihadapan mahraja sekamu. Ani sapa dia puluk datang ke hadapan aku. Puluh titik sekena ujung jari mata keling kelak bagai bocak poli jatuh. Aku, ya diri tuan kamu, akulah yang digelakkan perubuan guru pati tamuk kencana. Mu mari bakpo perubuan. Amang ada aku di bala gading puluh titik sekena ujung jari. Aku mari di sini mahraja sekamu. Aku dengar khabar kata anakmu gading lak juno. Ada sipir seorang perempuan tubuh bergelar Tua Putri Cepaka Putih anak mahratu beringi muda negeri sana. Oh benarlah cukup. Kalau begitu, hari ini aku nak metuk lah seboleh-boleh. Kalau tak boleh dengan 12 tangan, 11 tangan pun aku nak ambil juga hari ini. Hai Prabu Anung Guru Pati Tomok Kincana. Mu tahu kodok Cepaka Putih itu siapa dia? Aku tidak kira dah siapa-siapa. Aku mari hari ini. Aku nak ikutlah sebelah mana jadi sekalipun. Mu tetap kena bui. Aku tak boleh nak bui sebab itu anak menantu aku. Isteri kepada Tuan Cik Raden Lakjuno. Sekarang ni Cepaka Putih tak ada dalam negeri. Mu jangan nak selindung di balik selunyuk. Nak sembunyi di balik bukit. Yang gelap kemah aja sekamu. Aku tahu Cepaka Putih ada dalam negeri ni. Aku kata tak ada. Dia klik dalam negeri ayah dan dia. Siapa sekarang ni tak ada mari-mari lagi. Aku tidak percaya. Mahraja sekamu berkira lebih kurang dengan Prabu Anung Guru Pati Tombok Kicano. Hati marah, perut marah. Sebab dia duk mikir negeri dia sekarang ni menjadikan huru-hara lagi. Tak lesah-lesah lagi. Pekerjaan yang dia berlaku. Kemahkan pakaian, sikatkan kaki selawar. Amat saya, Pak Prabu Anung Guru Pati Tombok Kicano. Hai! Celaka sungguh guru pati tombok kicano. Mari royak benda yang buke-buke. Kita nak kata guna lagi tu. Sebab Cepaka Putih tu menatu kita. Sedekah tak ada lain negeri. Mari nak mengamuk lain negeri. Ni apalah bala puluk nak jadi. Ya adik kepada abis adik. Ya sebelah mana abis. Gikro hulu balai 40. Mari segera. Mari liku. Mari pakak. Ikat nak ikat takak yang gelakkan perubahan ni. Mari mengamuk lain negeri. Hulu balai 40. Pejurik 40. Raja jelata negeri mah raja sekamu. Masing ke masing bersorok-sorok. Bertepik-tepik. Hendak lekong perubahan guru pati tamak kencana belah. Oi. Hulu balai dah hulu balai. Masuk belawai, tok menahani dada. Guru pati tombok kencana. Orang bijak laksana asal daripada San Senawan Agudewa Batara Guru. Dia nak ambil lah pasir segenggai. Dia nak tabur. Nak minta seluk pasir habis. Segala rakyat mahkajas kamu. Belah.

Masalah juga peristiwa berlaku di dalam negeri Kuala Lumpur. Hatimu lagi nak goyak. Di waktu tu Cempaka Putih jatuh di bombing dulu. Siapalah duk tengok, siapa duk kelih. Yang digelakkan ini tua sore di daerah Allah, Balu Bantara. Kesiannya tengok kepada budak dalam kandung ni. Lalu ini sore pun tengok jauh-jauh. Tuepri Cempaka Putih. Berlari-lari lagi ini keadaan pedia sikit. Kalian banyak berlari pula.

Oh alolah sienyo ko budok ni. Ano sapo lah mari tidur di hotel. Tok sedar ke diri. Tapi kalau mengikut ga, orang lagu ni tok mati lagi. Aku tengok ada peluh di gigi kamu. Biarlah aku nak pergi. Aku nak jamuh budak ni sebelah mana. Ada nyawa kau tidur. Ini tua sore pun. Rapat lagi kenapa sepaku putih. Rasa rapat. Oh budak tak mati lagi budak ni. Lalu ini tua sore pun kesian menengok kepada budak ni. Kalau dia tak tanya, dia tak tahu mari di mana budak ni. Lalu ambillah air. Lagi sapuhlah ke muka yang dikelakkan sepaku putih. Pakai putih pun. Celek lah mata. Oh, ni sapu dia lah. Di hadapan ni tululah kami. Kami dalam mengandung begini. Anak kami dalam kandungan ni tak tahulah balah mana jadi. Jatuh tinggi sangat dari udara jatuh ke bumi. Oh, ni. Mek ni nama berapa, mek ni. Kami nama terpilih pakai putih. Anak sapu lah mari tinggal di hutan. Patik, bukan orang yang mari tinggal patik. Patik jatuh di sini. Ni siapa? Ni lah kalau nak kenal kat mu ini tu. Hidup dalam hotel belah taro. Kaih pagi, makai pagi. Kaih petai, makai petai. Oh, mu ini tu. Oh, lame. Ni mu ini tu. Ginilah ini. Ini mu ini. Boleh kau tak? Kami nak tupai. Di dangan nenek. Sebab lama sangat dah duduk begini. Tak tahu ke mana nak jadi. Naik ke udara dah jatuh ke bumi. Sehat. Sakit badai tubuh ni bukit alai kepala tak ada dua nak pandi ketika. Oh, kalau mek nak tinggal, tinggal semua taruh dengan bondo boleh lagi duduk dengan bondo. Dengan nenek. Nenek ni duduk sore diri lama tuh, muda sampai ketua. Kepri, cepat ke putih. Nasib baiklah diri dia berjumpa dengan dia lelaki ini tua di tengah Allah bala bantara. Berajuk-ajuk lagi lah tu F3 cepat ke putih nak tinggal lah semua tarah waktu. Di dalam dia dikelakkan dalam bahasa nenek. Okay. Itu berjalan dengan belakang muda lagi hari baik kau sapa belakang.

Keso masuk perkata yang digelakkan tuan Tri Cepaka Putih. Hatimu lagi nak koyak. Perkata yang digelakkan anak jinsa perlu logo. Dia tengok doh yang digelakkan Raja Muda Laksmana. Mawak jubah labuh layangan dewa. Raja Muda Laksmana taduk di situ. Apakala taduk timbul semula yang digelakkan 10 logo. Mengamuk lagi dari negeri mah. Raja Sekamu belah.

bila dia masuk rapat ke istana Balam Samah Raja Seramu. Di kesetika itu, mah Raja Seramu lagi menusuk kendiri. Raja muda Laksmana po menusuk kendiri juga. Apakala dia singgah di takta singgah sana mah Raja Seramu. Ketika itu, yang digelakkan saplu lega tak sedarkan diri. Dia duduk menengung duduk berehat di situ buat bagai seketika. Raja muda Laksmana ambil polok jubah labuh layangan dewa. Dia menengi rukuk kepada yang digelakkan anak jin. Sorry, di tengah. Walau sahabat.

Ngikut ceritanya kata, apa kalau cubah labuh layangin dewa, aja muda Laksmana pergi ruku. Di situ hilai raik lah, kesoh lah, yang digelaki anak jinsa puluh lagu. Temu lagi nak ayak perbuat anung guru pati tombok kencana. Dia minta dengan mah raja seramu cepaka putih taduk. Mah raja seramu marah, hati tidak ada bersih dengan kalah. Ni adik kepada abis adik. Ya, sebelah mana abis? Kita pergi bunuh perbuatan guru pati tombok kencana. Kalau tak bunuh dia hari ni, lesah dah karik air lain. Lesah dah sepuluh lega. Perbuatan guru pati tombok kencana mulah. Puluk dua galai gati. Kalau kita molek lah. Dua orang buat pakat. Ajar puh semula. Kadang apa perbuatan guru pati tombok kencana pula. Haa. Yeah.

Keso, bagaimana perkata Egu Rupati Tomok Kicana Duk Lawai dengan Raja Mudarat dengan Simah Raja Seramu? Keso, di situ bagai sekejap timbul lagi nak royak di masalah juga perkata yang digelakkan Ajar San Sakti. Dia keruh hulu balai dia, suh tu cepaka putih tak berjumpa. Tuk nengus tak duk mikir dengan sorengan diri kalau tak leh cepaka putih. Walah manalah kira percara. Boleh jadi huru-hara lah juga hidup nasib dia tak jadi apa-apa lagi sebab dia duk nak pada cepaka putih. Dua orang hulu balai mengadak lagi yang digelakkan Ajar San Sakti pula.

Masalah juga hulu balai dua orang mengadak yang digelakkan ajar sang sakti. Dia royak lah lebih kurang dia kata. Perjalanan cepaka putih dia tidak dapat cari. Kesoh di situ bagai sekejap timur lagi nak royak pengasuh sa'id pengasuh wakyuh. Masa dulu mah Raja Seramu peretuh kepada dia suh tu cari perjalanan yang digelakkan Tuan Pelis di Dewi. Hari ini berjalan pulak pengasuh di antara tiga. Naik ke darat turun ke mana. Nogi cari Raja hilang sikit. Jalan banyak pelari pulang beli.

0: Tanya saya, siapa dia otak pe? Ambo, si potuk kemala lembu kenapa?
1: Eh, tanya sikit boleh ke dok?
0: Ala-ala kita, ha? Ala-ala kita, ha? Ala-ala kita. Alo, bukan apa dia saya? Mutu buruk mari di mana, sumak popo-popo.
1: Tahu ke kereta ni kena, mutu ni kena jual akal ni, kerak si buruk tahu ke?
0: Ala-ala kita ni, ha? Alah kita ni, ha? Alah payuh nak minum air. Kedai setara ni kalau kita kopi, kira ni petasak oleh siapa air. Oh, doa sahaja Pak Ari, Pak Malik. Tanya saya negeri ke beliau ni.
1: Eh, jadi kita nak tanya Raymond ni. Raymond ni nama beliau, Raymond ni.
0: Alah kita nama ni orang dia panggil. Alah orang dia panggil. Abang-abang berasik.
1: Alah payuh nak kaya berasik. Pak Ari, Pak Malik orang boleh. Jadi negeri ni kita nak tanya negeri ke beliau ni.
0: Ajadinyo negeri ni, negeri raja namu, negeri raja namu, Datuk Aja Prabu Janggi.
1: Datuk Aja Prabu Janggi, baik ya?
0: Ha, tanya dia lagi.
1: Jadi kita nak tanya demo ni. Di demo gaduh-gaduh lagi, kemana gaduh-gaduh ni? Bawa orang ketah-ketah dengan sekelah-sekelah ni kurio ni.
0: Ajadi kita ni, air bawa ketah ni, alah nak kita pek kena kedah, sebab raja kita, alah nak menikah tak lama tu.
1: Pada you raja nemu?
0: Alah nama kita wayak doh kat tadi, alah nama tak dengar kau.
1: Doh tak dengar gitu.
0: Alah kalau tak dengar, nemu ni orang tuli.
1: Boleh kira lah ni.
0: Syahid, tanya kau boleh Syahid. Aku ni, ikut lah kat mana jadi pun.
1: Jadi kamu nak tanya raja tu nak nikah sama dia?
0: Jadi raja ni nak menikah. Anak mereka punya khabar. Abang punya khabar. Dengan tu Christy Dewi.
1: Ya Allah, habis. Jumpa lah, habis.
0: Jumpa ke mana? Jumpa lah.
1: Tempat kita nak pergi. Makcik tu Christy Dewi duduk sini. Raja ni mau ambil mana Tino tu? Tino tu duduk bini raja rumah. Raja seramu ni keluar ni.
0: Raja tu. Abang punya khabar dia ambil. Dia curi.
1: Ambil ke curi. Ya, bengok dia ni.
0: Dia punya kata bengok. Nama kau sepak muka.
1: Sepak ni dia. Sepak kamu lah. Weh, setahun demo ni. Tak lari setahun demo ni. Mari 10 orang pun. Kamu nyik setahun ni ni.
0: Jadi gini raja tu. Ada kecuri. Ada kecuri sedewi tu. Buat kelip lagi.
1: Tu ikut cara mana curi tu?
0: Bunyi kabar tu. Ada curi sedewi tu. Ada buat rupa.
1: Padahal lah. Tu aku mah kajar sama tu kat habis lagu. Jadi kajar demo mengupo jadi orang lain.
0: Kajar kita mengupo jadi orang lain.
1: Kena malik. Padahal buat lagu tu iya. Muka

0: Akin na gawinahin mo. Akin na ginagawin.
1: Palag mo, ano, Bello? Kamu.
0: Kamu, ano?
1: Hola, ini kita tahu loh, Rusio. Rusio kato ni ajo rioni. Dia ambil mau cik tu, Presiden Dewi mulur, balap sara ajo gitu, mahasis kamu. Dia ambil kau cakap nipu.
0: Tipu, mana?
1: Tipu kata, dia buat rupa pok dogo, abis dogo. Dia buat rupa abis dogo, jadi dia ambil mau cik tu, Presiden Dewi, tu aku mahasis kamu pun kelih, kata abis dogo. Lepas tu, abis dogo yang boleh nyakit, ya.
0: Siak, kuat dogo.
1: Kalau saya tu kita kena klik koyak ko aja tak leh dah ni kalau kita nak ngelawai ruwo kita pakai tuaka kita ruwo ni rasa tak de ni sebab ni tak lama nak nikah ni 14 bulan nak nikah ni kita kena klik awal lagi koyak ketua ke mahaju sama lah kena kira cara ni
0: ha malak kalau begitu lah ni kita jumpa tu
1: ha jumpa tu dari negeri ni ratu raja perubu janggi ni
0: pelik semati lah ni orang tino lalalana itu gila ku ini orang tu ku mana ayo tak boleh nak berhenti aku.
1: Biarlah bagi orang aku di mana-mana pun.
0: Mari kita kelih. Antara pengasuh dua orang. Jumpalah dengan orang darat dalam negeri. Yang dikelakar Ratu Ajar Prabu Janggi. Tahu dah Makcik Tua Teristi Dewi ada di sini. Dua orang buat pakat berkemahkan pakai. Jumpa kelih semula dalam negeri

Masalah juga dua pengasuh. Dia tahu dah Rusia kata makcik tu Aptristi Dewi. Ada di dalam negeri yang digelak tu ajar Prabu Janggi. Kesah pengasuh balik dalam negeri timur lagi nak oyak Prabu Anung Guru Pati Tomok Kincano. Apa kalau dia tabu pasti segenggir. Rakyat jelata rumah Raja Seramu hak tu berlawan dengan dia. Menjadi selok pasan tak sedarkan diri. Duduk mikir dengan seorangan diri. Betullah juga kata rumah Raja Seramu. Tuan Tri Pakar Putih ni tak duduk dalam negeri. Prabu Anung Guru Pati Tomok Kincano. Orang bijak laksana. Nak raik boleh raik, nak kecil boleh kecil, nak besar boleh kan besar. Raik di negeri Kuala Dua, nak timbul pulau tengah pada luar, serjana pada. Nak kita tengok di mana duduk, terteri cepat ke putih.

0: Mana bayi nak buat debu katu lakau hidup tidur lakau ni?
1: Tidur mana?
0: Mula tu hari boleh panas cincin tidur boleh.
1: Ya Allah, macam ni?
0: Kamu tengok habis kenapa? Guli angin lobak-lobak. Oh, tidur cincin dia habis buat ini. Kamu kena muyadi ni?
1: Secara kau tidur, macam ni? Rapat kepala besar. Dua orang pun. Habis lagi rapat. Kau dapat tuan kumah. Kau ada sedap.
0: Kau ada semua?
1: Ni mu kelik dah pengasa.
0: Kelik aku.
1: Boleh kodok jumpa kodok abeyoh mencari ada nombor tu petisti dewi. Jumpa tu aku. Jumpa di mana pengasa? Jumpa tu negeri. Negeri kamu nama Syahid?
0: Negeri nama raja tu. Tu aja Prabu Janggi.
1: Negeri aja Prabu Janggi. Lepas pada tu. Kuano yang untuk masuk rapat kita tengok tiri?
0: Dah ya lah dah. Patut kira dah.
1: Sebab patut tengok sekelah. Sekelah di mana abeyoh? Sekelah dah. Untuk nebe dia untuk bawa nak ketepek. Dini kedah-kedah. Dia kata tak 14 hari boleh nak nikah dah raja. Raja dia dengan makcik tu Dewi.
0: Begitu pengasuh habis saya. Begitu. Lepas tu patik pun nak masuk pergi tengok ramadok orang repot dia. Kalau masuk tak kena lagu. Hanya ingat demo. Sebab demo nampak duduk sosoh. Nampak duduk. Oh mana nak bewah. Ke mana kena sosoh lah. Jadi patik pun dengan kabar siur gitu. Patik mengharap tuai. Kemudian mana tuai ku kira bicara.
1: Kalau dah begitu tidak apa lain. Ambo marilah pengasuh kita tuju sendiri dan negeri ajar Prabu Janggi. Ambo nak minta klik adik ambo tu tulis di Dewi. Sebab tu bukan hak dia tu hak ambo.
0: Yalah ngerti bini tak apa tak saya weh. Kalau kau lupa luar pun duduk ingat dah dan minah air tak punya. Berat juga.
1: Tak apa tuai ku. Bayah aku. Ku mana sekalipun bayah ni rakyat. Tak nak kerja. Kerja raja tangguh junju kerja sendiri. Lerik ni lah sebenarnya. Hari tu bayah boleh rakyat. Boleh ke begitu? Ya adik kepada abis adik. Kaju pun dolak semana pada kau adik. Ya sebelah mana abis. Adik jagalah negeri adik. Kan abis nak pergi cari. Nak pergi cari kat uemu tu. Seperti Dewi. Buat klik mari dalam negeri nak jadi

dia seperti dia kalau. Adik tunggulah adik selapa lama pukul habis balik. Kalau siap kerja air selesai cepat kerja air. Habis klik dengar segera. Amalik lah kalau gue tu kat habis. Biarlah patik jaga negeri buat sementara ke waktu. Lepas tu balas mana habis dengan orang duduk selok pasir tak sedar ke diri. Kau ni begini adik. Adik pergi pulih lah adik orang duduk selok pasir tak sedar ke diri di luar kota. Sebab perlubuan nunggu rupati tombok kecana ni tak ada dah dalam negeri habis duduk tengok. Anak jin yang digelarkan jin 10 logo purai ilai tak tahu ke mana dah. Cuba labuh layan dengan dewa tu. Asipelah dulu buat sementara waktu. Apa kalau seselak-selak pekerja air dalam negeri. Adik kata klik lah. Ke waktu tujuh ke di rumah. Itu tidak apa lah abis. Apialah patik lesap kau yang di rumah. Habis gilah pada ini. Yang digelakkan, semah gajah sekamu, si perkan gajah bersedang kat ni. Pengasuh, duk balik bari. Duk balik mari bila bari kepada dia kata, makcik tu Eptris Tidewi, ada di lain negeri yang digelak ratu ajar perbujangi. Atau lewat laun lamu anungkan cerita bari. Berajak lagi pengasuh di antara dua. Terus berjalan nak tujulah ke lain negeri ratu yang digelak ratu ajar perbujangi. Asal lelah pengasuh.

Kesa berkata, eh si mah raja sekamu bawa pengasih nak tuju dah ke dalam negeri Ratu Aja Prabu Janggi. Atimu lagi nak ayak yang digelakkan Prabu Anung Guru Pati Tomok Kincano. Masa dia duduk di tengah pada luar, sejana pada duduk menunggu duduk mikir dengan seorang diri. Kalulah cara ni perbuat teh negeri mah raja sekamu. Masa lulu niat hati aku nak kawilah dengan orang perempuan di bumi. Tapi rupa-rupanya tidak boleh. Tidak bolehlah aku nak kahwin dengan Tuan Cepaka Putih, isteri kepada Tuan Kecik Raden Lakcuno. Masa dulu yang digelakkan Dewa Sa'alan Tonga, persedoh kepada diri aku. Hidup biarlah buat baik, jangan buat fitnah kepada siapa-siapa. Nampaknya tak jadilah aku. Kalau aku tak jadi nak ambil isteri Raden Lakcuno. Satu hari lagi, hari yang lain, ada juga berlaku kepada negeri mah Raja Sekamu. Biarlah aku nak tengok perkara yang berlaku. Di depan hari lagi, ayo damai cara dengan ulama yang digelakkan Sang Senawan Agung Dewa Bataguru menjadi yang digelakkan Prabu Anung Guru Pati Tomok Kincana. Alapak naik semula ke Pitunatan Jawa. Pitunatan Jabal Lewu. Di alih negara kayangin suruh lelayo. Lepak dengan sekali lepak. Haa.

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
3: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita komaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua hadirin-hadirin, kepada semua pendengar setia Kelantan FM ya. Jadi kembali bersiaran bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita pada hari ini di segmen Selekta, dan alhamdulillah telah pun kita menjengah ke hari Ahad ya. 26 Julai 2026 hari ini bersama dengan 11 Safar 1448 Hijriah. Dan seperti biasalah, kita kalau setiap hari Ahad kita akan sama-sama menimba ilmu akhirat bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud ya. Untuk pada hari ini adalah untuk slot akhlak ya, dan pada masa yang sama apa-apakah Allah ajak saya sahabat kita untuk sama-sama ikuti Facebook live kita dan juga TikTok live kita pada ketika ini, so sambil kita dapat bonus dalam pahala kita, sambil kita memandu, sambil kita mengerjakan kerja-kerja kita, bolehlah kita sambil-sambil buka radio dengarlah orang mengajar pada ketika ini ya. Jadi untuk jam yang pertama ni, setiap hari pun akan ada program Rujuk Ustaz deh. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Jimmy?
0: Alhamdulillah, inilah Ustaz sihat.
1: Alhamdulillah
0: ya. Terima kasih Ustaz kerana sudi datang untuk sekali lagi kita bersua dalam program kita pada hari ini. Ya, jadi minggu lepas tu memang betul-betul kiranya tak habis lagi cerita. Tiba je tarik handbrake dah kita. Jadi hari ini kita sambung semula untuk tajuk yang minggu lepas yang dikongsikan, iaitu cinta dunia takut mati. Jadi inilah yang memang kita kena kena dengar lah betul-betul, di mana yang selalu didengar kita di dunia sekarang ni, banyak terlalu ramai yang leka dengan dunia, cintakan dunia, tapi hak mati tu dia kalau boleh tak nak sebut Ustaz. Takut lah dia tak nak sebut ke takut tak tahulah. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam. Abang Jimmy dan sidang pendengar Radio Kelantan FM dalam rancangan Rujuk Ustaz pada petang ini. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan iman dan islam, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala mendetikkan di dalam hati-hati kita semua pada petang ini untuk kita sama-sama mendengar majlis ilmu. Dan menariknya, majlis ilmu ni kita boleh dengar dalam radio, bila-bila kita dalam perjalanan, mungkin ada yang nak sedang pulang ke rumah masing-masing selepas penat bekerja, dan mungkin ada yang nak ke mana-mana destinasi. Jadi bila-bila kita drive tu, dan kita dapat mendengar ilmu agama yang boleh menjadi panduan dalam kehidupan kita, dan kemudian kita sebarkan kepada sahabat, keluarga kita dan semualah rakan-rakan kita insya-Allah. Jadi masih lagi membicarakan tentang tajuk ataupun topik satu daripada sifat yang tercela, yang mana Allah Taala ni minta kita jauhkan daripada kehidupan kita, daripada diri kita, iaitu cinta dunia dan takut akan kematian. Hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba nak mulakan perkongsian pada petang ini dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hadid, satu surah daripada Al-Quran. Daripada ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita perumpamaan dunia. Ayat 20 ni satu ayat yang agak panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ketahuilah, kata Allah, i'lamu, ketahuilah bahawa annamal hayatud dunya, yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah yang pertama la'ibun. La'ibun ni yang membawa maksud permainan. Ha, ni permainan ataupun dia panggil tamemen ni, ni taman permainan. Walahun, yang keduanya Allah Ta'ala memberikan gambaran dunia ni seperti apa dia? Yang keduanya walahun, iaitu hiburan, hiburan yang melalaikan. Yang ketiganya Allah Ta'ala menyatakan dunia ini wazinatun, iaitu perhiasan yang mengurang. Yang keempat, Allah Ta'ala juga menisbahkan dunia ini watafakhurum bainakum, dan juga bawaan hidup yang bertujuan untuk bermegah-megah di antara kamu. Bermegah-megah dengan kelebihan, bermegah-megah dengan kekuatan, dan bermegah-megah dengan bangsa dan keturunan. Watakathurum fil amwali wal aulad, dan dunia juga kata Allah Subhanahu wa taala tempat di mana manusia ini berlumba-lumba dalam membanyakkan harta benda, fil amwal wal aulad, dan juga berlumba-lumba dalam membanyakkan anak-anak, anak pinak. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala ni dia sebut, dan semua yang dinyatakan tadi tu, nah, dunia ini digambarkan seperti mana taman permainan, hiburan, perhiasan, nah, manusia bermegah-megah dengan segala kelebihan mereka, dan juga tempat manusia berlumba-lumba untuk memperbanyakkan harta dan anak pinak. Maka semua itu kata Allah terhad waktunya. Ha, dia tidak bila siapa selama-lamanya Benjamin. Dia terhad waktunya. Maka Allah Ta'ala ni bui perumpamaan pula. Tuhai kata apa dia? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Nah, seperti mana seumpama kata Allah, seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau, serta menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatu. Kemudian bila tanaman ni dihujani dengan hujan begini, maka tumbuhlah tanaman yang menghijau. Maka tanaman tu pun bergerak ke satu peringkat, satu bulan, satu tahun. Maka yang berwarna hijau tadi, kata Allah, thumma yahiju fatarahu musfarra. Maka kemudian menjadikan, kemudian menjadilah tanaman itu, bergerak ke suatu masa tertentu. Selepas itu, engkau melihatnya bertukar menjadi kekuning-kuningan. Hak hijau tadi, jadi kuning. Kemudian kata Allah apa dia? Thumma yakunu hutama, dan akhirnya tumbuhan yang hijau tadi kemudian jadi kuning, dan akhirnya tumbuhan itu pun berubah menjadi hancur bersepai. Thumma yakunu hutama. Dan itulah nak sebut kepada kita bagaimana tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, dunia ini adalah fana. Dunia ini adalah fana. Dalam satu perumpamaan dia sebut apa dia? Semakin ditegok, semakin haus. Kusangkakan air, rupanya dunia. Boleh buat tagline lagi minat.
0: Boleh jadi.
1: Sekali lagi, semakin ditegok, semakin haus. Kusangkakan air, rupanya dunia. Dan dalam lagu Hijaz dia kata, dunia ini Fata Morgana. Fata Morgana. Supaya kita duduk di padang pasir begini, kita pun dalam keadaan haus, kita pun tengok di tengah-tengah padang pasir tu, sebab ke panas telajak begini, pantulai cahaya matahari capur dengan kita, pernah buti mata main dengan dahaga ni, bayar ke kita duduk di padang pasir, kita tengok di tengah-tengah tu seolah-olah ada air takung. Betul tak?
0: Betul.
1: Kita pun hunggah nak pergi ke air tu, tiba-tiba sapa-sapa tak ada air pun sebenarnya. Lalu kita pun tengok pulak depan tu, air dah tu Tadi bukan tadi tu. Tu macam air tu. Nampak lopo air potaku ni. Nak pergi serai ni. Nak pergi hongga, nak pergi minum ni. Nak pergi benar dia tu. Sapa-sapa tak ada air juga. Begitulah dunia. Makin kita hambak, makin kita kejar, semakin haus. Sebab tu Abang Jimmy jarang kita dengar ni. Ambo jumpa dengan ramai manusia, ramai orang. Jarang kita dengar orang hok kaya ni dia ucap alhamdulillah. Jarang. Ada ramai je, tapi ramai juga yang bila kaya kau tak cukup. Bila kita jumpa dengan dia kan, kita kata oh jadi bisnes demo, kaya demo lah ni. Jarang dia mula dia balas balik, dia respon dengan alhamdulillah. Semua ni kurniaan daripada Allah. Jarang. Biasanya bila kita sebut lagu tu, dia kata kau dia, eh tapi kahwin tak puas hati eh. Kahwin kalau boleh kan, kahwin nak 2 juta target. Tapi boleh 1 juta. Biasa kalau kita kecek dengan orang-orang kaya ni, dia akan jawab lagu tu. Tapi bila kita jumpa dengan orang yang lebih susah daripada kita, boleh kata gak fakir miskin lah. Nah, kita pergi ziarah rumah asnah dalam mukim. Ambo kerja di Masjid Tanah Merah, kita pergi rumah-rumah asnah ni. Kita masuk dalam rumah tu, kita tengok suasana rumah sewa hak 150. Dia duduk dengan 10 beranak. Anak lapar, tok laki bini. Tok laki kerja dekat kilai aiskrim. Bini pula jaga anak, tak boleh kerja, anak ramah. Ada pula anak OKU. Rumah 150 Abang Jimmy bayar. Rumah sewa 150 ni serba-serbi Allah super ibarat apa dia, hidup segan mati tak mahu. Rumah tu, keadaan rumah tu. Tapi bila kita tengok kak ni, kita titik air mata. Kita kata kak, kak rasa guana kak. Allah kak, kak rasa susah kau. Kak rasa lagu mana kak boleh share kita perasaan tu. Dia kata apa dia, alhamdulillah. Nah, jadinya nah, jadi nak sebut pada kita orang miskin pada pandangan kita, tapi sebenarnya dia merasa cukup dengan rezeki dan nikmat yang Tuhan beri kita. Mungkin bagi kita, kita nampak kurang ikut harta, tapi bagi dia, dia nampak rezeki Allah Ta'ala beri kepada dia melalui bahagianya dia bersama dengan anak-anak dia. Ada orang kaya harta, tapi masa dengan anak tak ada berjimi. Kadang-kadang seminggu sekali naik KL mesyuarat, pas mata overseas. Nah, lepas overseas, over apa pula? Nah, tak tahu over apa ni. Oh, pas bola ni mesyuarat. Pas planet Pluto ni mesyuarat. Tak ada nak jumpa anak. Tapi anak boleh sama pitih dia. Nah, dia sahu ayah aku hebat. Ayah aku kaya. Nak iPhone beli. Tapi dia tak ada satu nikmat yang besar. Sebagaimana orang susah ni dapat apa dia? Boleh bersama dengan anak-anak. Ni satu nikmat yang maha. Maka sebab itulah, nah, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah hakikatnya dunia. Anak ayat dunia ni tempat yang penuh dengan tipu daya. Betapa Allah Ta'ala hina dunia ni, Abang Jimmy. Sehinggakan Allah Ta'ala ni, dia kata dunia ni tak ada gapo satu pun. Melainkan dunia ni hanyalah taman permainan je. Melainkan dunia ni hiburan semata je. Melainkan dunia ni perhiasan yang mengurang je. Nah, perhiasan mengurang ni maksudnya lagu mana, Abang Jimmy? Kalau kita beli rumah, rumah dulu yang kita bangga kecomel, lah ni rumah tu di mamah usia jadi usia dah. Kalau kita beli kereta, kita sahu kereta Mercedes, lah ni kereta kita kalau jual semula RM9,000, RM8,000 dah laku. Hak RM100,000 lebih dulu tu. Nah, jadi kalau kita berbangga dengan bini kita hak comel, bini kita hak comel tu pun sudah di mamah usia tinggal gigi 40 je, Abang Jimmy. Nah, kalau kita berbangga dengan anak, bagaimana Allah Ta'ala telah pun mengambil beberapa orang anak kita mati terlebih dahulu berbanding kita. Jadi nak sebut kepada kita bagaimana sifat dunia tu lagu tu. Nah, jadi bila kita sedar bahawasanya sifat dunia lagu tu, maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sambung lagi dalam ayat ni tu, he kata apa dia, dan di akhirat ada azab yang berat yang mana Allah Ta'ala sediakan bagi golongan yang hanya hidupnya atas dunia semata-mata mengutamakan dunia. Ni tinggal akhirat mengutamakan dunia, dan Allah Taala pula kata wa maufiratun minallahi wa ridwan, dan ada pula keampunan besar serta keredaan dari Allah disediakan bagi orang-orang yang hidupnya atas dunia mengutamakan akhirat. Macam apa sebut pada siri yang lepas, minggu lepas. Bukan tak boleh nak berhibur berjimi. Boleh. Nah, sebab dunia ini sendiri sifatnya untuk tempat manusia berhibur. Nah, cuma dalam kita berhibur salala. Orang Kelantan kata salala.
0: Salala.
1: Nah, orang kata main-main juga semaya jangan tinggal. Ah, betul lah tu. Nah, orang-orang tua kata ni, "Hei, kuat main dah semaya tu." Ah, jalanlah tu. Mana kata nak main boleh. Nak tengok bola boleh, nak main padel bola boleh. Tapi sebelum pergi main, solat asar dulu contohnya. Ha, dan Allah Taala kata kepada wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sekali lagi Allah Taala menegaskan di akhir ayat ni, dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Ha, jadi si dia pendengar belaka, kita boleh mikir daripada ayat ni, kita pakat-pakat muhasabah. Agak-agak kita ni golongan yang terpedaya dengan dunia, yang tertipu dengan dunia, ataupun dunia ni hanya sebagai tempat untuk kita guna dan cari bekal untuk kita bawa balik ke negeri akhirat. Mana kata kita ni dua keadaan. Pertama, golongan yang tertipu dengan dunia. Golongan ni dia akan kembali pada Allah dalam keadaan yang penuh dengan penyesalan. Ataupun kita golongan yang pertama. Yang kedua, iaitu golongan mana? Golongan yang bijak, al-kayis, yang cerdik pandai, yang mana dia guna dunia ni untuk dia dapatkan akhirat nanti dengan semaya, dengan puasa dan sebagainya. Dan kalau kita tengok Abang Jimmy, satu hadis yang sangat menakutkan ambo nak kongsikan kepada sidai pendengar, sidai penonton, dan dalam TikTok, dalam radio dan sebagainya pada petang ni. Di akhir zaman ni Abang Jimmy, siapa perikat kerana dunia manusia sanggup menjual agama. Kerana dunia manusia sanggup menjual maruah diri, jual tubuh, jual anak, jual bini, jual kejujuran, jual amanah pun ada. Nah, jual bocor ke rahsia negara demi mendapatkan habue, jadi tali baru kepada pihak penjajah dan sebagainya, ne, semata-mata untuk habuwe dunia. Nabi sebut dalam hadis ni, ne, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, apa sabda Nabi, badiru bil a'mali fitanan. Sabda Nabi, bersegeralah kamu beramal. Nah, sebelum datangnya satu fitnah, yakni apa dia fitnah ni? Ujian berat terhadap keimanan. Uji zaman tu Abang Jimmy, dahsyat tak dahsyat? Nabi sebut kaqita'il lailil muzlim. Seumpama masa tu, seumpama malam yang sangat gelap gelita. Umpama kita duduk dalam konten ni, tiba-tiba pah, mampu api. Gelap tu. Tergagah-gagah, terkapar-kapar. Nah, nak ayatnya, dunia di akhir zaman, keadaan kita akan berlaku lagu ni. Nah, maka sebab tu Nabi suruh bersegera dalam beramal. Apa yang berlaku di akhir zaman ni? Kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada zaman tu, sabda Nabi, nah, seseorang yang pada waktu paginya dia beriman pada Allah, pada petang hari dia berubah menjadi kafir. Allah dahsyat. Pagi berime, gorek kare nanti jadi kapi. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan ada manusia pula, Nabi kata, pada petangnya berime, pada petangnya semaya, pada petangnya dia baca Quran, esok bangun pagi, tukar jadi kapi. Ya, tukar-tukar gitu ya. Mana kata, tanya dia nak mayat, dia mayat. Tanya nak pakai tuduh. Tanya dia nak sembah yang lain, dia sembah. Nah, nak ayat keadaan ni sangat berat. Kenapa jadi lagu ni? Apa yang mereka buat sampai jadi lagu ni? Nah, umat akhir zaman ni, kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunia. Nah, manusia pada zaman tu, dia telah menjual agamanya kerana ingin mendapatkan sedikit daripada habuan dunia. Ha, ni yang berlaku di akhir zaman. Kalau sahabat zaman dulu, Abang Jimmy, jangan kata sahabat lah, Nabi ditawarkan oleh puak-puak kafir Quraisy dengan harta, wanita dan takhta, Nabi tolak. Sahabat ditawarkan, jangan ikut Muhammad, kami akan lantik kalian dengan takhta yang hebat, jawatan yang hebat, kami akan bui kepada kalian harta yang hebat. Tapi bagaimana kalau kita tengok salah seorang sahabat Nabi, kalau terkenal di Mekah, nama dia Abang Jimmy, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni Abang Jimmy, kalau di Mekah dia sangat terkenal dengan seorang pemuda yang sangat tampan. Dahlah tampan, dahlah semak. Lepas tu pula dia ni kaya. Dia panggil kaya, kaya keturunan. Mak dia ni antara orang yang terkaya di Mekah. Dia kekayaan mak dia diwarisi kepada anak dia. Dia turunkan anak dia. Dia kaya, dia jadikan anak dia juga kaya. Mana kata dia ada piti banyak, anak dia pun tak talah. We piti sama. Sehingga kan Nabi ni dia kenal Mus'ab bin Umair di Mekah. Bapa Nabi kenal? Kerana antaranya perfume hak dia pakai ni, kalau Mus'ab lalu, mesti kalau Nabi pun lalu, Nabi tanya, lepas Mus'ab lalu ke? Mus'ab pergi, Nabi pun mari, mesti Nabi tanya, Mus'ab kau mari takde? No, ayatnya Nabi kenal melalui ke dia? Melalui minyak atar, perfume yang dia pakai. Sebab minyak atar, perfume yang Mus'ab pakai ni, Abang Jimmy, tidak dapat dipakai, tidak mampu dipakai oleh mana-mana orang Mekah. Paling mahal. Kalau kita pakai hok botol kecil 30 ya tu, neh, dia ni pakai hok jenama polo, seksi man tu. Hok go 200 ya botol kecil tu. Abang Jimmy, orang kenal dia. Jubah yang dia pakai, je yang dia pakai, selipar yang dia pakai, tak ada orang di Mekah boleh pakai. Tetapi bagaimana Mus'ab ni, kalau kita dengar cerita dia hebat. Mus'ab ni, bila Nabi bawa Islam, dia masuk agama Islam. Dan ketika mana dia masuk agama Islam, neh, maka ibunya menyekat semua duit-duit dia. Sekat belako. Sekat semua daripada dalam duit dia dalam akaun Maybank, sekat akaun CMB, sekat akaun Beraya, Holion Bank, sekat belako. Neh, tapi dia tidak berganjak dengan keimanan hak dia yakini tu, dia tidak berganjak. Sehingga kemok dia ni mati akal. Sekak pitih tak degih lah kali mak dia mogok lapar. Apa jawab Mus'ab? Wahai ibu, sekiranya ibu mati disebabkan mogok lapar ni, semata-mata nak suruh orang kembali kepada agama yang lama, orang tidak akan kembali. Sekiranya mak mati sekalipun, kemudian hidup balik, mati balik, hidup balik, orang tetap dengan agama Islam. Dan akhirnya, Abang Jimmy, ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Mus'ab bin Umar ikut Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi kehidupannya sangat menyedihkan. Sehinggakan Nabi satu hari, bila Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Mus'ab lalu depan Nabi, depan sahabat bersama dengan Nabi. Nah, bila Nabi tengok Mus'ab, Ali hak cerita dalam hadis tu, Ali kata Nabi menangis ketika mana melihat Mus'ab. Bapa Nabi menangis? Kerana Nabi mengenangkan bagaimana mewahnya, sedapnya hidup Mus'ab ketika dia hidup di Mekah. Tapi bila dia mari di Madinah, dia tidak ada apa-apa pakaian mewah, melainkan sehelai pakaian yang dipenuhi dengan tampalan-tampalan. Dan akhirnya Mus'ab ni, Abang Jimmy, dia syahid dalam peperangan Uhud. Bila Nabi ni cari sahabat dia Mus'ab, bila Nabi jumpa Mus'ab, Nabi minta dua orang sahabat pergi ambil kain di rumah Mus'ab. Bukan rumah pun, Abang Jimmy, dia duduk dalam pondok kecil. Tak ada pitih di Madinah. Tengok. Tapi Mus'ab tak nyesal pun. Walaupun dia tinggal ke kekayaan dia, dia miskin di Madinah. Tapi dia tak nyesal sebab dia ada satu benda yang lebih mahal daripada harta dunia dan seisinya. Apa dia? Iman. Iman. Orang kita hari ni jual iman, jual agama kerana dunia. Mus'ab dia sanggup tinggalkan segala kekayaan kerana iman dan agama ni. Bila sahabat dua orang ni pergi rumah Mus'ab nak cari kain, nak tutup jenazah Mus'ab ni, Abang Jimmy, mereka tidak mendapati dalam rumah Mus'ab ni ada apa-apa harta dan juga kain, melainkan sehelai kain yang sangat pendek. Bila dibawa kain tu kepada Nabi, lalu ditutup jenazah Mus'ab, tutup di kaki, nampak di kepala, tutup erek peluk kepala, nampak kaki, nak ayak. Kain yang ada pun di rumah tak cukup untuk menutup jenazah Mus'ab. tengok bagaimana pengorbanan sahabat meninggalkan dunia ni semata-mata untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anak kita gini, anak tina kita, ambo berprogram dengan JKM. Ambo kena cerita ni. Nah, ambo transparan, ambo cerita lah tu. Ambo program dengan JKM, nah, ambo ni dilantik juga berjimi sebagai pelindung kepada kepada kekeh yang melibatkan kanak-kanak nah di bawah homo nah oleh JKM. Dia ambo dengar seorang pegawai tu dia kata kamu ustaz, lo ni ke anak-anak tina kita ni hang ngaji di universiti, ngaji di politeknik dan sebagainya. Mereka nak cari duit ni. Ya, kalau kita cari duit kerja 7E ke part time ni. Tapi budak-budak tina ni di universiti, dia cari duit dengan menjual tubuh. Dia masuk dalam app-app yang ada dalam internet hari ni, dalam app-app. Lepas tu dia tak perlu melacurkan diri, dia tak perlu pergi zina, pergi serah badan dok. Dia hanya tayar tubuh. Orang langgar tekan dia ni. Deh, maka dia tunjuk tubuh dia dengan bayaran serendah RM100. Dengan bayaran serendah RM50. Orang boleh tengok wak tubuh dia telanjang bogel dan sebagainya. Dan dia sanggup dapat buat kerja lagu tu bila ditanya, "Bapa buat kerja lagu ni?" Kerana nak beli iPhone, kerana nak beli pakaian mewah, kerana nak beli alat-alat makeup dan sebagainya. Nak ayatnya betapa murahnya maruah anak-anak muda kita hari ni sehingga ke sanggup menjual maruah diri kerana beberapa harta dunia yang sedikit. Allah, inilah bila kita tengok hari ni suasana begini. Kita kadang-kadang ada anak ni, kita berasa debar, kita berasa bimbang, lagu manalah anak kita. Jadi nak tak nak, anak-anak kita ni, anak Abang Jimmy, anak Ambo, kita tetap kena lepas anak kita satu hari. Tak kena duduk dalam rumah sama. Betul ke tak? Nah, dia kena pergi berdikari juga. Cuma sebelum kita lepas tu lah, kita kena bui didikan agama yang terbaik. Kena tanah ke dalam diri dia ni, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya takut kita. Zamin lah ni, anak takut kepuk, takut komok, tapi tidak takut pada Allah. Jadi depan anak, depan pok, depan mok, depan cikgu, dia semaya. Dia juru pijak semut, tak mampu kalau tak kata. Tapi belakang mopok, tak semaya. Dia berat lagi, bukan setakat tak semaya, bahkan menjual tubuh, menjual maruah diri ni kerana habuan dunia. Allah. Nah, tu hak berat lah. Tapi hak normal kita tengok ini. Kadang-kadang menjadi satu normalisasi dengan ada TikTok hari ini ni. Hak baik-baik lah supaya hari ini ni. Ada rancangnya rujuk ustaz ni siar di TikTok. Hak ni hak baik. Hak tak baik. Tengok anak-anak tina kita hari ini. Hak tak pakai tudung, cara tak pakai tudung. Hak pakai tudung, cara pakai tudung. Hak pakai pudah pun, cara pakai pudah. Gapa dia? Duk joget dalam live TikTok. Duk buat live kudu olah malam dan sebagainya. Nak mengharapkan gift daripada follower, nak mengharapkan orang jantan tengok, berbangga pula bila orang jantan ni duk puji, cantiknya mata dia, cantiknya pipi dia, nak kenal boleh ke? Berasa bangga pula, layak pula. Biasa je, biasa. Neh, orang Kelantan kata biasa korok kering. Neh, malam esok siap pula. Buat ulok live. Sebab apa dia ni? Follower naik ni. Follower naik. Allahu Akbar. Inilah kita tengok hari ni, Abang Jimmy. Tidak ada yang boleh menyelamatkan anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, melainkan agama. Agama yang memang penuh dengan cabaran. Orang yang nak berpegang dengan agama akhir zaman, Abang Jimmy, kita berasa payuh sangat-sangat. Nah, kita tengok orang. Nah, kita tengok di masjid hari ni. Orang yang istiqamah mari masjid. Tak ramah. Tak ramah. Yang istiqamah mari mendengar kuliah agama, nak keluarkan diri daripada kejahilan, tak ramah. Orang ramahnya tak mari. Ne? Boleh duduk rumah. Boleh duduk rumah. Tain garik, pok. Orang sepatutnya pergi masjid. Boleh duduk rumah. Luar rumah. Ne? Bila-bila duduk isap okok, duduk isap vik kak. Sain jiran ni duduk lalu. Lalu nak pergi masjid, akak tangan. Masjid dia tu. Kerah hati ni, tak rasa gapo tu. Nah, dia respon mainnya. Selamat tu main molek tu. Dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa pun, aku ni tak kena ni duduk rumah tang gorik. Jirai pergi masjid. Aku ni tua dah, anak aku tengok. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan, kita kena kembali kepada agama Islam. Maka sebab itulah kalau kita lihat dalam satu apa dalam perkara agama lah ni, kita diajarkan oleh ulama supaya kita melihat orang yang senantiasa lebih daripada kita, Abang Jimmy. Dalam bab agama, contoh bab sembahyang, kita kena tengok orang yang lebih taat dalam bab sembahyang berbanding kita. Kita sembahyang dah berjemaah tapi zuhur saja di masjid, kita tengoklah orang yang berjemaah siang malam di masjid. Ha, dalam bab agama kena tengok orang lebih. Kita ngaji dah Quran semua surat sehari, tengok orang yang boleh habis ke satu juzuk sehari, biar ada berasa, eh aku nak contohi dia. Dalam bab agama kita kena tengok orang lebih pada kita. Tapi dalam bab dunia, supaya kita ni tidak jadi sombong, tidak jadi lalai, kita kena tengok orang yang senantiasa kurang berbanding kita. Diuji ni, ambo diuji baru ni. Bila ambo parking kereta ambo Vio di traffic light ni, bila-bila duk nunggu lapu isyarat merah, lama lapu isyarat merah, lama hari tu ni. Tiba-tiba mari satu kereta Audi di kanan ambo, parking alik kanan. Dia pun duk tunggu traffic light juga dia. Mata ambo ni keling tengok ko kereta Audi tu. Dalam hati ambo ni, gapo dia setel cocok. Ni terimek pun lagu tu juga. Kita tengok kereta Audi dia. Sina, kelak, comel. Kita bayar, eh mesti mahal ni. Ada dekat RM500,000 ni. Gapo hati kita kata? Memang satu, kita bisik, eh bila lah aku nak boleh pakai setahun ni. Betul tak? Aku ni bekerja kerajaan ni, rasa pah peceh tak boleh nak pakai kereta ni. Mesti businessman ni. Hebatnya dia, ruginya aku. Tidak bertuahnya aku. Kita kata, tiba-tiba Abang Jimmy, tu hang nak sudi. Tu hang nak sudi, bukan kebetulan ni. Hamba tak rasa pun benda ni kebetulan. Semua yang berlaku dalam hidup kita Abang Jimmy, bukan kebetulan, melainkan semuanya telah berada pada aturan Allah Subhanahu Wataala. Tiba-tiba marilah semutu kiri hamba. Bunyi kata-kata bunyi pun nak mampu mutu. Hidup nak mampu sama banyak. Ada 5 beranak atas mutu tu. Sore ayah, sore mak, anak kecil kali duduk tengah antara mak dengan ayah. Lepas tu hak besar kali duduk belakang, paut ke mak, sikit lagi nak jatuh. Kemudian hak nombor 2 ni duduk atas gagal. Kita tengok ke rupa mutu tu, kita tahu dah orang ni orang susah. Seluar pak dia pun cari dah, seluar kerja pak dia tu, seluar jin tu, cari dah. Anak-anak duk pergi apa pun tengok, pergi lollipop duk kosi metah hak tengah, metawi ke belakang. Kita kata, weh lah, apa bodohnya aku. Kita kata di kita, tadi baru aku ni berasa tak bersyukur pada Allah. Lalu tu hayata, lalu contoh kat aku, nak ayat betapa banyak dah nikmat tu hewi. Tapi kita ni sentiasa melihat orang lebih pada kita. Sebab tu kita jadi lala semua, sebab kita sentiasa melihat orang yang lebih pada kita. Kalau kita ada dah rumah, kita tengok orang yang ada rumah 5 nebuti. Padahal rumah 5 nebuti tu, dia tak ada cara pun. Betul ke tak?
0: Betul.
1: Kita ada sebutir ni, walaupun sebutir, ada orang hak masih hari ni mari mohon rumah maik dengan tu email nak sign kan. Siapakah hari ni? Omo dekat Nepulu dah mari tadi. Nepulu ni dah omo. Pelbagai sakit dah tu email. Mari nak mohon batu rumah ni, nak rumah sebuti. Kita siapakah hari ni nyewa? Kalau kira dengan omo dia tak lama dah nak mati, tapi masih lagi berjuang nak dapat ke rumah. Kita hak ada dah rumah ni, kenapa kita tidak bersyukur? Maka sebab itulah kita kena sentiasa ingat bagaimana hakikat dunia. Kalau dalam satu lagu tu, nak nyanyi sikit ni. Dia kata apa dia? Benar kata Nabi bersabda, dunia ini sementara, akhirat kekal selamanya. Allah benci ku sangka sayang, rasa diri baik saja, tapi langgar perintahnya. Kenang-kenang dosamu teman, taubatlah sebelum ajal menjemputmu. Tetapkan iman dan muhasabah diri, jauhkan mengejar dunia yang tiada pasti. Biar ujian datang berturut, takkan tawara selautan cinta. ku ikhlaskan kasih, kan ku hidupkan jiwa. Iman di hatiku ku harap berkekalan. Wallahualam.
0: Masya Allah. Itu dia untuk topik kita pada hari ini. Memang panaslah dan banyak teguran. Dan semoga apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, kita dapat amalkan, dapat membantu kita untuk pergi ke arah yang lebih baik. Ya. Dunia, cinta dunia, takut mati. Jadi kepada saya sobat kita, dua talian seperti biasalah, 7433858 dan 7488630 ya. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kak Dah, silakan.
2: Ya, sampai segini dia Ustaz.
0: Ya.
1: Ya, ya, ya.
2: Ustaz gini Ustaz. Ada yang anak sekolah keluar negara Ustaz ya.
1: Ha.
2: Pakai semua kata Ustaz kata tak dia pakai perendah lah.
1: Ha.
2: Kelik pakai berlemak tengok jauh dan ini. Di dah tiap-tiap kelik dalam mesti kita setahun. Kali kata dua kali setahun, tendang puasa pun dibalik.
1: Ha.
2: Mak tak tahu. Dia pakai pada sama. Tak kira dua moho, mak pun tak tengok dia ni apa. Lama-lama Ustaz, Tuhan nak tunjuk. Dia pergi tu, kena kemalangan Ustaz.
1: Oh.
2: Apabila mak dia dia mati, orang buka dia, dan dia dia pakai salib Ustaz.
1: Oh.
2: Ha, ini benar-benar itu kat agama lah dia keluar negara. Sebab tu dia pakai pedoh.
1: Nah.
2: Pakai pedoh. Tak nampak lah kita walaupun kita apa-apa. Kan orang-orang Kristian kan dia pakai lagu tu pun. Dia kan gitu lah nak tanya ya lagu mana tu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, ya. Inilah satu apa yang disabda Nabi tu benar-benar berlaku dah. Tengok-tengok deh. Ya, kadang-kadang sebab itulah kita ni sebagai ibu ayah. Ambo tak pastilah mak ayah orang lain tu lagu mana. Cuma kalau ambo sendiri, ambo dibesarkan oleh seorang ibu dan seorang ayah yang yang sentiasa tidak meletakkan kepercayaan 100% ke anak. Ambo rasa itu didikai terbaiklah cara lagu tu. Dia tidak terlalu memuji, melangi anak. Ambo dididik dengan cara lagu tu. Ke ambo ni ngaji tahfiz. Adik wadah ambo semua tahfiz. Setiap kali balik, kita jadi tu imej kapung. Jadi bila orang kapung mari jalan rumah, semua duk pujilah kita, puji adik-adik kita hebatnya anak-anak dia boleh jadi tu imej. Setengah mak pok kalau zaman lo ni pula ni, dia bila orang puji anak dia berasa gebah lu beda macam ni. Dia berasa oh hebat anak aku. Ya ya ya. Bila orang puji dia, ya ya ya ya ya. Ha, saya tu didik dia tu boleh jadi lagu tu. Tapi mak ayah hamba ke dia tak pernah puji anak-anak. Dia kalau orang puji anak depan dia pun, oh hebatnya anak dia jadi tu imej klik cuti. Anak kita tak leh nak jadi tu imej sebab sekolah biasa. Ayah kita, mak kita kan dia balas gapo kalau orang kata kita. Kata, tak ada gapo pun. Maye pun kita suruh. Kalau tak suruh tak maye. Dia pula panah naik. Masa tu kita tak peheh. Masa tu kan kita ni marah juga. Kita kata, ma ni. Lepas kita balik lah. Ma ni, bekak kat sikit anak. Pujilah orang-orang puji ni. Janganlah merendahkan anak. Tapi sebenarnya, kita nampak lah. Bila kita besar ni, kita nampak. Rupanya mak ayah kita ni, dia ayat lagu tu supaya kita anak ni tidak merasa berada dalam keadaan selesa. Bila dia orang puji kan, tambah-tambah mak ayah puji. Hebat anak Abi, anak Umi hebat. Kita akan rasa macam kalau anak, kalau ambo duduk tempat anak, kita rasa, oh hebat aku ni, hebat. Tak ada cacat kita ni. Tak ada kurang kita ni. Jadi sebenarnya, mak pok ni, kena meletakkan kewaspadaan kepada anak-anak. Zon kepada anak tu kena ada. Dalam kita tarbiah anak. Contohnya anak klik universiti ni. Jangan kata anak klik universiti. Anak duduk universiti pun, kita berhak telefon macam ni. Telefon. Mak ayah yang cakna pada anak, dia telefon anak ni. Mana kata, contoh kata Kak Dah dia tu bermakna ambo rasa lah mak ayah dia ni mungkin gagal dalam mentarbiah anak. Mana kata tak cara ke anak, lepas anak betul-betul. Sebab anak pakai pudoh ke, sebab anak pakai tudung ke, cahaya betul-betul ke anak. Sehingga ke anak ni sampai perikat keluar Islam tu. Jadi sebab itulah mak ayah ni kena sentiasa cakna ke anak. Walaupun anak duduk di universiti jauh daripada kita pun, kena telefon seminggu sekali tu telefon. Soalan mula-mula bukan tanya makan dah ke dah. Makan ni ke? Tak payah tanya Abang Jimmy. Anak kita dia lapar ke dia pergi. Tak lapar pun dia goma lagi. Lo ni dengan festival makan ni lah macam-macam lah. Hak soalan mula-mula jangan tanya makan ke dah.
3: Minum gedah kedek, mandi dah kedek. Soalan pertama, memayah dah kedek. Memayah subuh dah kedek hari ni. Telepon tengah hari tanya, subuh lagu mana, memayah mana tadi? Memayah masjid ke, memayah sore dalam bilik? Tegur anak kita. Jadi kita dah hari ni. Caya ke anak, bila anak kelik universiti kan, duk kurung dalam bilik, tak tahu wak gapo, lima nejek tak terbiak Benjamin. Kalau Benjamin lah ada anak, amat nak tanya ni, kalau Benjamin ada anak, lima nejek duduk dalam bilik, tanpa bunyi gapo pun, kita ketuk dia kata, duk ngaji papa, caya
0: tak
3: Benjamin?
0: Tak caya.
3: Tak caya. Zamelon ni, tak caya ke anak. Zamelon ni tak caya. Yeah, kalau kita ketuk dia kata abah duk zikir ni abah duk zikir. Katok pintu siapa pecah. Nah, katok pintu siapa pecah. Nak ayaknya hari ni janganlah anak-anak tambah-tambah duk sore dalam bilik tak tahu buat gapo. Kita pula we internet, kita pula we dengan telefon, we pula dengan akses laptop dan sebagainya. Kena-kena anak kita ni nah, takut-takutnya nah, duk jual maruah diri dalam bilik tanpa pengetahuan kita. Maka sebab itulah bagi ambo macam soalan kadah tadi, nah, kalau betul dia sudah pakai lambai salik tu, nah, kalau dia pakai tu saja-saja tanpa dia ni bermaksud nak keluar pada Islam, mana kata berdosa besar sebab kita pakai sembahan agama lain. Tapi kalau dia pakai tu dengan niat memang dia ni nak keluar daripada Islam, nah, dia pun nyata kadah dia keluar Islam, maka secara akidahnya dia telah murtad. Murtad. Wallahualam.
0: Okey, semoga terjawab soalan Kak Dah. Waktu sekarang 6.49 minit petang dah. Jadi kita panggil, pergi ke panggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, yeah, siapa Italian?
4: Saya Kak Asa ataupun Kak Muh.
0: Kak Ma. Kak Ma. Silakan Kak Ma.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum Kak Ma.
4: Biasa ceria sikit petang ni. Tak dengar Ustaz Nasib tak ni. Jadi saya pun selalu lah kita kata nak suruh rajin sikit ngaji. Okay. Saya nasi dulu Ustaz.
3: Nasi dulu.
4: Nasi. Misalnya kali nasi kat sembilan.

0: Okey.
1: Nanti Eng dah panggil kali ni.
2: Ha, dah panggil dah.
1: Panggil dah.
2: Panggil dah.
1: Ha, ya, ya. Rumah-rumah.
0: Ha, lagu mana Ustaz ha, kita jadi nasi ya, lagu mana?
1: Ya, ya. Okey, ya. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Kak.
0: Jadi naik angin tu jadi rajin ngaji.
1: Ya, ya, ya. Malik.
0: Okey.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Dia masih ya, ni Tik Imeh sebab Tik Imeh nyanyi. Pakai nak nyanyi belakang sudah hari ni.
2: Sudah.
1: Nah, jadi terima kasih lah Kak Sa. Jadi Kak Sa kata kena nasyik dulu lah baru kita naik syekh. Tak ada masalah. Nah, nasyik tidak haram. Nasyik harus. Nah, lagu-lagu sekalipun harus. Nah, hak tadi yang bernyanyi tadi tu bukan lagu nasyik tu. Asalnya lagu Benci Ku Sangka Sayang. Nah, cuma dia tukar lirik jadi lirik agama. Asalnya lagu Benci Ku Sangka Sayang. Tra Benjimi Putar lagu tu deh. Jadi nak ayatnya, kita boleh nasyik, boleh nyanyi. Cuma pastikan nyanyian kita tu nyanyian yang bersifat membesarkan Allah, mendekatkan kita pada agama. Jadi macam Kak Sah tadi tu bila dia nyanyi nasyik kena pula hak kait dengan agama ne, maka dia pun jadi kohos semangat. Bahkan sahabat Nabi dulu pun ne, mereka sentiasa bersyair ne, dan sebagainya. Jadi nak ayat tidak ada masalah lah ne, untuk tu ha, tak ada masalah. Wallahualam.
2: Tak ada masalah eh. Jadi semoga terjawab lah persoalan Kak tadi Kak Mah tadi. Jadi kita masih lagi baki masa tak banyak banyak lagi ni Ustaz. Jadi nak kata masa kita tak berapa nak mewah mana. Jadi dengan apapun terima kasih saya ucapkan kepada semua sayang sobat kita yang ada menghubungi kita tadi 6.53 minit petang dah sekarang ni deh. Jadi apapun kepada sahabat kita insyaAllah lah kita sambung pula lah minggu depan. Kita tahu ada yang cuba nak menelpon lagi ni tapi yeah, sampai betul. Sini sahajalah deh. Jadi apapun pada Ustaz mungkin kita boleh memberi sedikit titipan terakhir lah sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Silakan.
1: Jadi untuk kita ni anda ada satu tip lah untuk amat tinggal kepada pendengar penonton rancangan Rujuk Ustaz pada hari ni. Untuk kita ni sentiasa berasa cukup dan bersyukur dengan segala nikmat tu hebui supaya kita ni terhindar dan terlindung daripada rasa nak gila ke dunia, nak kejar ke dunia. Maka Nabi ajar setiap kali lepas maya Benjamin sebelum kita pergi salat tu kita baca satu doa. Apa yang Nabi ajar? Antaranya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa yang Nabi sebut? Apa yang Nabi ajar kita? Ya Allah, gapo-gapo pun kita tak boleh lari daripada Allah. Kita ni yang bolak balik hati kita ni Allah Ta'ala. Yang pegang hati kita Allah. Maka kita tak boleh gagah sorang. Aku tak agak tu hidup. Kita kena mengharapkan Allah 100%. Jadi ini kita minta bantuan Allah. Kata dia Allahumma a'inni. Ya Allah, bantulah aku. A'inni ala zikrika. Untuk sentiasa mengingatimu ya Allah. Kemudian yang kedua wa syukrika. Dan bantulah aku juga ya Allah. Untuk sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Dan yang ketiganya wa husni ibadati, dan bantulah aku juga ya Allah untuk sentiasa beribadah dengan baik kepadamu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan kita beramal dengan doa ni, tak kira lah lepas sebelum bisalah ke dalam doa harian kita ke ne, setiap masa ke tak ada masalah doa ni boleh, tak ada imaya pun boleh. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala ni memberikan kepada kita rasa kecukupan dengan dunia hak tu hewi kita, dia rasa bersyukur supaya kita ni tidak ne, mencintai dunia dengan lebih. Nah, bimbe-bimbe takut kita ni mengutamakan dunia dalam masa yang sama kita meninggalkan akhirat. Wallahu a'lam.
2: Masya-Allah. Terima kasih Ustaz ya. Satu tips yang sangat baik sekali dan kita patut amalkan ya. Bukan kita dengar saja tapi kita amalkan setiap kali dalam kita melakukan mengerjakan kerja-kerja kita deh. Tambahkan lagi untuk pahala kita. Jadi apapun sekali lagi saya ucapkan Ustaz, terima kasih banyak kerana sudi datang, sudi menemani kita setiap minggu kita berjumpa juga. Dan insyaAllah kita sambung minggu depan pula ya. Sambung lagi topik ni Ustaz.
1: InsyaAllah
2: sambung lagi. Tak habis lagi.
1: Moga orang nak dengar lagi tu.
2: Jadi kita tarik handbrake dulu. Dengan masa yang ada telah pun kita manfaatkan dengan sama-sama kita menimba ilmu akhirat. Jadi insyaAllah kita berjumpa semula.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, demikian tadi telah pun kita sama-sama mengikuti program merujuk Ustaz sama dengan Al-Fadil ya. Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud. InsyaAllah kita akan bersua semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya, Islam itu jalanku yang lurus. Maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana ia akan memecah belahkan kamu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 153.
1: Bakat dengar Radio Kelantan tu.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
0: Sedekahkanlah sebahagian dari hartamu yang elok-elok, dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk untuk disedekahkan, sedangkan kamu sendiri jelek terhadapnya. Surah Al-Baqarah ayat 267.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia memperluas kerjasama peralihan aset pertahanan secara kerajaan dengan kerajaan G2G apabila memeterai memorandum persefahaman dengan Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pendekatan G2G memberikan proses peralihan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah selain melibatkan negara yang bersedia memindahkan teknologi bagi membangunkan industri pertahanan tempatan. Diplomasi diraja yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim terus memperkukuh hubungan dua hala Malaysia dan Rusia. Duta Besar Rusia ke Malaysia Nail Latipov memaklumkan pendekatan Seri Paduka Baginda membuka dimensi baru dalam hubungan diplomatik kedua-dua negara menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik tahun depan. Seluruh pegawai dan anggota PDRM diingatkan agar tidak menyalahgunakan kuasa atau menggadaikan maruah pasukan demi kepentingan pribadi, sebaliknya terus menjunjung keadilan serta amanah yang dipikul. Demikian amanat terakhir Tan Sri Ayub Khan Maidin PJ selaku Timbalan Ketua Polis Negara pada majlis serah terima tugas di Pulapol, Kuala Lumpur hari ini. Majlis itu turut menyaksikan Datuk Seri Ibrahim Darus mengambil alih tugas sebagai pemangku Timbalan Ketua Polis Negara dan disaksikan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir di Tawau terus meningkat kepada 362 orang daripada 102 keluarga yang kini ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara setakat petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan semua yang terlibat ialah penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Seorang pelajar politeknik maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan tiga lagi motosikal di Jalan Changlun, Kuala Perlis, Kampung Banat di Arau awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Musin Mat Rodi, mangsa disahkan meninggal dunia ketika dirawat di unit kecemasan Hospital Tuanku Fauziah Kangar, manakala tiga lagi penunggang motosikal mengalami kecederaan dan dirawat di hospital sama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, alhamdulillah, Malaysia maju, rakyat selamat. Ya, jadi pakat ya kita doakan ya setiap hari, setiap masa ya untuk kesejahteraan bukan setakat untuk negara kita tapi untuk keluarga kita. Jadi kembali bersama dengan saya Jimmy menyusui pertemuan kita di jam yang kedua, segmen Selekta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya kepada semua sahabat kita ya. Jadi itulah pun kita masuki jam yang kedua dan untuk jam yang pertama tadi kita telah pun sama-sama sama-sama kita menimba ilmu akhirat ya, untuk kita sama-sama membasahi mungkin kerohanian kita yang sudah lama sudah tidak basah ya, kering ya dengan dunia, lelah dunia, kerjanya di dunia semua. Jadi kena basahilah jiwa kita ni dengan ilmu-ilmu akhirat juga. Insya-Allah daripada situ kita akan mendapat ketenangan juga daripada situ juga deh. Jadi untuk jam yang kedua ni seperti biasalah Jimmy akan sama-sama menghidangkan pendengaran anda dengan sajian-sajian lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu kerohanian lah. Sudah semestinya sambil-sambil kita sama-sama menantikan masuknya waktu solat fardu maghrib ya, iaitu tepat pada jam 7.31 minit malam bagi zon 1 negeri Kelantan, manakala untuk zon 2 7.32 minit malam ya, 7.31 dan 7.32 deh. Untuk awal-awal ni mungkin kita bolehlah membuka tirai ya dengan sama-sama lagu-lagu yang boleh memberikan kita kenal sampai-sampai kita driving tu. Pada sensor kita mana yang sedang memandu tu, hati-hatilah ketika memandu. Ya, waktu sekarang 7.06 minit malam dah. Masih lagi matahari belum terbenam sepenuhnya. Kita layan dulu keindahan alam.

Ya, keindahan alam ya oleh Flybird. Dan waktu sekarang dah pun 7-9 minit malam. Dan saya berharap semua sensor kita, mana yang sedang mandu, boleh pandulah dalam keadaan tenang-tenang ya. Elakkan mandu dalam keadaan emosi ya. Takkan pergi ke mana pun kalau kita mandu dalam keadaan emosi deh. Dan kepada sensor kita, mungkin ada juga yang berada di tempat-tempat yang mungkin sebelum berlakunya hujan ya. Baru-baru ni tempat tadi tengok-tengok jalan dah basah dah petang tadi, jadi pandulah dengan cermat, pandulah dengan hati-hati juga. Dan kepada yang semoga ada sampai ke destinasi dengan selamat, dan kepada yang sedang beristirahat, selamat beristirahat belaka dah. Semoga kita semua mendapat mendapat ketenangan, dapat rehat yang berkualiti juga ya. Jadi pada sebab kita, untuk sekali lagi untuk mengingatkan kita bersama, waktu solat fardu maghrib adalah jam 7.31 minit malam bagi zon 1 negeri Kelantan. Kita lain dulu sebuah lagi lagu daripada Iwan Syahman featuring Iwan Junior, Yang Maha Tinggi, tujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM.

ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik, kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu tadi. Tetapi kalau kamu membiarkannya saja, maka sudah tentulah tulang rusuk itu tadi tetap sahaja menjadi bengkok. Maka berpesan-pesanlah dengan baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Di dalam surah An-Nazi'at, fa'amma man tagha wa asara al-hayati dunya fa innal jahim mahiyal ma'wa. Sesiapa yang melampaui hidup di dunia ni tak khabar. Dia rasa Tuhan tak tengok berkali. Sedangkan Allah sebut dah, ni keikanan ni, raqibun atid ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlepas satu kata pun, satu perkataan pun daripada mulut manusia ni kecuali keikanan kita tulis belakang. Fa'amma man tagha, makhluk Allah ni, hamba Allah yang semasa hidup dia di dunia ni, tagha, dia melampau. Wa asaral hayati dunia, dia merasakan kehidupan dia ni, dia utama ke sangat-sangat. Dia puja kehidupan dunia dia ni. Islam tak larang. Cuma ada garis-garis panduan dia. Nak buat rumah besar, pastikan harta yang dicari itu halal dan tayyibah. Jangan melampau. Innal jahima hiyal ma'wa. Bagi orang-orang yang melampaui batas, orang yang memberi keutamaan kepada dunia dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupakan hari akhir dia di hari akhirat. Mana tempat tinggal dia? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Dia duduk dalam neraka. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Sesiapa yang takut kepada Allah, dia mikir nak buat apa-apa dan dia menahan nafsu dia. 60 tahun, 70 tahun dia hidup di dunia ni, tetapi di akhirat kekal abadi, tidak ada mati, tidak ada noktah perjalanan di sana. Dok mana orang lagu ni? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya baginya surga sebagai tempat tinggal.

0: Sesungguhnya Islam itu jalanku yang lurus, maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana ia akan memecah belahkan kamu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 153.
1: Jadi waktu sekarang dah pun 7.25 minit malam ya. Jadi kurang pada 5 minit lagi kita akan sesama memberi laluan perseruan azan maghrib. Iaitu tepat pada jam 7.31 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

ربنا.

akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah orang yang hatinya sentiasa bergantung dengan masjid. Dia duduk fikir bila aku nak sembahyang. Dia menunggu-nunggu waktu. Sebab itu kalau kita nak berjaya, kita nak dapat sembahyang yang khusyuk, biar kita

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Ya, jadi kembali bersama-sama dengan saya, Jimmy. Ya, untuk jam yang ketiga dan yang terakhir dalam segmen Selekta edisi 26 Julai 2026. Ya, 8 malam dah sekarang ni. Teruskan berteman bersama dengan saya untuk hiburan sejam ya, yang seterusnya. Dan bagi membuka tirai jam yang terakhir kita pada malam ni, kita line dulu. Ya, lagu era Fazira, pertemuan untuk anda. Layan ya, Kelantan FM, ada seumur.

Ya, itu dia lagu pertemuan daripada Zena Zen. Memang tak pernah menghampakan vokal dia. Oh ya, Halalang edisi malam 26 Julai ini secara globalnya kita menyambut Hari Mangrove Sedunia ya. Satu peringatan ringkas untuk kita semua di mana kita kenalah sama-sama menghargai alam sekitar sumber air yang menjadi nadi kehidupan deh. Ha, bila sebut pasal air memang sesuai sangatlah dengan lagu seterusnya di pada ketika ini di mana kolaborasi sulung biduanita negara iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama dengan Firdaus merusi lagu Mandarin pertama Tok T B Light Water ataupun Seperti Air ya. Ha, mesejnya cukup mendalam ya. Mengambil falsafah air yang sentiasa tenang dan fleksibel tetapi mempunyai kekuatan tersendiri untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai cabaran. Layan ya.

0: Eh, bunga mari pula. Adulah, aduh lagi. Kiki buli ni deh. Adulah. Mek bunga ke kalau baca berita berkena ege buli ni? Mek bunga serah sedih. Oh, sedihlah kepada suspek pun. Sedih kepada mangsa hok kena dera pun. Sedih juga. Kita ni jenis si, eh. Tambah lagi. Hok membuli dia juga dibuli tu. Baru budak-budak dia. Tapi lagu mana ni? Lagu mana nak selesaikan benda-benda lagu ni? Inilah yang mana ibu ayah kena mainkan peran ni. Janganlah kita ni duduk buat lalai. Lagu tu tak cara ke anak. Oh, anak nak buli anak orang apa tak apa. Anak nak buatkan apa dia apa tak apa. Oh, boleh belakang. Moga anak kita lah lah. Kita kata anak kita baik. Tak boleh lagu tu. Kita kena didik molek. Dengan cara hak betul-betul terbaik. Sebab kita pun hak terbaik juga untuk anak kita. Okay, kita tak usah ni. Orang duduk label-label anak kita ni pembuli. Kau siapa kena ingat polis. Siapa masuk jaga ke kapur. Nanti nama kita juga. Utuh deh. Apa tu gak? Apa masa depan anak-anak sendiri pun nanti tak nampak dah lagu mana tu. Oh, moga ada kek-kek jenayah lagu ni. Lepas tu pula hak jadi mangsa kena buli pusi. Sangat-sangat trauma. Takut tak usah pergi sekolah. Padahal budak tu baik. Oh, nak pergi sekolah ni nak timbul ilmu. Nak jadi budak pandai. Tapi kena buli ke demo deh. Adulah, Mek Bunga pun kadang-kadang gerai tau. Gerai Mek Bunga baca kek-kek buli lagu ni. Mari ke mana eh. Jadi gangster kita mau bebek sangat teh berasa. Kita tu baru dah masuk sekolah menengah nak jadi gangster dah. Main ke lah peran ibu ayah semua tu tak reti dah. Mek Bunga nak kecek pun tak tahu nak buat ke apa. Nasihat ke apa lagi yang perlu Mek Bunga bui. Kadang-kadang Mek Bunga stres diri. Adulah, mikir ke masalah orang okay, deh. Tapi nak buat lagu mana pun kita kena banteras bully. Jangan bui. Ada bully ni biarlah sampai situ je. Bo nak bulinya bo. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak je.
1: Eju Mega. Orang ada panggil Mek Bunga.
2: Ya, sekarang ni dah tahun 2026 dah. Jangan biarkan buli tu ada di dalam komuniti kita. Tak kisahlah buli di sekolah ke, buli tempat kerja ke. Yang tu kita sama-sama lah kita banteraskan juga. Tak apa, boleh je lapor deh. Tapi kadang dia juga biasanya takut nak melapor. Tu je lah pasalnya. Tapi tak apa, boleh beranikan diri juga deh. Jadi waktu sekarang pun dah masuki 8.17 minit malam dah. Jadi memang dengar Mek Bunga tadi, memang saya tak dare lah. Kalau dia ada depan saya pun memang saya tak dare nak pergi sampuk dia. Tak boleh nak kerak dah cakap apa dah. Bila cakap tanpa henti. Tapi dari situ kita akan terfikir macam mana kalau kita dalam dunia yang penuh dengan hiruk pikuk ni dan juga pelbagai suara, ada keindahannya pada saat-saat yang tenang juga bila kita dengar cakap macam. Jadi ada satu kajian yang saya baca berkenaan dengan psikologi komunikasi di mana lebih 60 hingga 70% mesej yang kita sampaikan kepada saya sobat, kepada sesiapa ya di depan kita ni adalah bukannya daripada apa yang kita perkatakan tetapi daripada body language kita, daripada bahasa tubuh kita deh. Kita tangan kita, mata kita, senyuman kita, semacam-macam lah. Daripada situ sebenarnya cara komunikasi yang biasanya terus sampai terus ke tu. Biasanya contohnya senyuman dan pandangan mata daripada insan tersayang selalunya lebih jauh, lebih mendalam maknanya juga deh. Jadi kenalah dengan sebuah lagu yang saya nak tunjukkan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM ya. Memang cukup tenang. When you say nothing at all ya. Dia tak kecek ke apa. Dia hanya senyum je.

Ya, itu dia sebuah lagu pada Ronan Keating ya, When You Said Nothing At All ya. Jadi memang indah sungguh keindahan saat hening yang kita bawakan tadi, di mana tanpa sebarang bait kata, kasih sayang itu tetap utuh dan hangat terasa deh. Dan bila malam semakin larut, kita sentiasa memerlukan satu sinar petunjuk jalan untuk terus melangkah ya. Untuk kita menggamit memori di ruangan selekta kita pada ketika ini. Jadi sebuah lagu Bintang Kehidupan ditujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM yang 8.23 minit malam tersebut ini. Kelantan FM, ada sama.

0: tu. Lapa kuning nak merah lah tu. Selo buat kata berhenti.
1: Alah, nyodek.
0: Tak ada apa muih. Tak ada. Berhenti.
2: Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: Jauhilah dadah, jangan biarkan dadah menguasai hidup anda. Hidup sihat tanpa dadah. Pesanan ikhlas dari saya, Rosalinda.
1: Jadi sebuah lagi lagu ya. Ku petik bintang-bintang 8:31 minit malam dah sekarang ni.

Baiklah, muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan berseruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 8.41 minit malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan, tepat pada jam 8.41 minit malam. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak pada semua muslim-musliman, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Pendengar yang ustazah kasihi sekalian, hari ini kita bercakap tentang masa, tuan-tuan, ya, di mana Hasan Basri mengatakan ma min yaumin yanshaq fajrahu illa wa yunadi ya bena adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid fatazawwad minni fa inni idza maditu la a'uda ila yaumil qiyamah. Ini kata-kata Hasan Basri, tuan-tuan. Dikata tidak ada hari yang terbit fajar kecuali hari itu berkata, ya bani Adam, wahai anak Adam, ana khalqun jadid, aku adalah ciptaan yang baru, hari yang baru. Wa ala amalika syahid, dan aku menjadi saksi atas amal-amal kamu. Fatazawwad minni, maka sediakanlah bekal kamu dengan hari yang datang ini. Fa inni idza maditu, sesungguhnya aku apabila telah berlalu, la a'uda ila yaumil qiyamah, aku tidak akan kembali lagi sehingga hari kiamat. Wa subhanallah, rupa-rupanya masa dan hari bercakap dengan kita setiap pagi supaya kita menjadikan, mengambil peluang masa dan hari untuk menambahkan bekal yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Ibnu Mas'ud, tuan-tuan? Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuh naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Aku tak pernah menyesal seperti mana aku menyesal apabila satu hari yang terbit matahari yang berkurangnya umurku tetapi tidak bertambahnya amalku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah dia umur dan masa yang merupakan modal yang sangat besar, di mana umur dan masa sering mengingatkan kita bahawa setiap kali berlalunya umur dan masa itu, ia tidak akan kembali lagi sehingga hari kiamat. Maka orang-orang yang bijak di kalangan kita semua, termasuk ustazah yang bercakap dan pendengar yang sedang mendengar, ialah orang yang gunakan peluang masa dan hari untuk menambah sebanyak bekal. Ia sebagai persediaan kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian tuan-tuan, mari kita beramal sebagai bekal. Berjumpa lagi pada masa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang berbahagia, Ustazah Dato' Dr. Nur Hafizah Musa. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Nidaul Islam.
1: Jadi itu dia, kita baru saja mengikuti Nidaul Islam tadi, ya. Jadi 8.48 minit malam sekarang ni, membaki 12 minit lagi untuk Jimmy menemani anda. Selepas ni Azidi pula akan temani anda insyaAllah menerusi segmen Cekok Cerita Kita Oleh Kelantan. Sebelum tu, tepat pada jam 9 malam akan kita sama-sama ikuti berita utama 9 malam, ya. Jadi bila-bila itu kita layan dulu, doa buat kekasih.

0: Ya, itu dia sebuah lagu pada Ramli Sarip, Khadijah Ibrahim ya. Jadi perbanyakkanlah doa-doa deh. Doa-doa tu masa kita maya ataupun kata-kata kita bersama dengan mungkin kita tengah berkomunikasi ataupun bercakap dengan kawan-kawan kita pun, katalah perkara-perkara yang baik lah. Sebab itu pun adalah satu doa deh. Apapun kita doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan ya. Untuk semoga hari ini kita berakhirkan akhirnya dengan perkara-perkara yang baik juga deh.
1: Menceriakan hari anda 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
0: 8.53 minit malam dah sekarang ni. Nampak gayanya kena tarik slow-slow, tarik break lah kita ni. Dah nak tutup tirai dah. Tapi sebuah lagi lagu, Peter Pan, Menghapus Jejakmu, Kelantan FM.

Ya, itu dia nampak gayanya. Sampai sini sajalah pertemuan kita ya. Untuk edisi pertemuan kita 26 Julai 2026 11 ataupun 12 Safar 1448 Hijriah hari Ahad ni dah. Jadi insyaAllah kita akan bersua semula minggu depan pula. Itu Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

kerjasama G2G Perkukuh Perolehan Pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali kita malam ini menerusi segmen cekok cerita kita ke Kelantan di hari Ahad 26 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Bertemuakan Azidi yang temani anda malam ini 9 hingga 12 malam menerusi segmen cekok cerita kita ke Kelantan. Dan malam ini seperti biasalah di ruangan Hit 10, yang mana 10 lagu yang dipertandingkan ada naik ada turun, dan yang pastinya 2 minggu lepas sudah pun tersingkir. Minggu harapan ada penyingkiran. Malam ini tiada penyingkiran, okey? Baiklah, terima kasih kepada pengundi yang sudah pun selesai undi lagu-lagu kesukaan anda semua. Jadi kita nak teruskanlah keputusannya untuk malam ini. Okey, jadi nah sebelum tu kita nak mulakan, kita nak tanyakan khabar dulu rakan-rakan kita, sahabat kita macam mana, okey ke? Sihat ke? Alhamdulillah, yang sihat alhamdulillah lah, ya. Ataupun yang mungkin diuji dengan masalah kesihatan, macam biasa kita doakan yang baik-baik. Kita doakan semoga dipermudahkan urusan dan juga semoga cepat-cepat sembuh dari segala penyakit yang kita alami. Dan juga sahabat-sahabat yang mungkin dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin banyak lagi urusan yang perlu diselesaikan, dan kita harapkan segala urusan anda dapat diselesaikan dengan baik. Ada mungkin urusan yang boleh mendatangkan kemarahan. Cuba tenang-tenangkan diri dahulu. Mungkin ada pergaduhan kecil-kecilan, ataupun ada masalah dengan kawan-kawan. Ada tak puas hati itu ini. Cuba kita tenang-tenangkan diri dulu dan bersudi lemah maafkan. Kerana memaafkan itu adalah cara ataupun jalan yang terbaik untuk menjaga hubungan silaturahim antara kita semua. Baiklah, kita teruskan di tangga ke-10 untuk Hit 10 malam ini. Jom kita dengarkan di tangga ke-10 persembahan daripada Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Kekal lagu kedudukannya. Dan seterusnya di tangga ke-9, Nabila Razali, Balas Baik.
0: Tangga ke-10. Bagaimana

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
2: Tangga ke 9.

0: Kita dan Nabila Razali balas baik. Turun satu anak tangga minggu lepas di tangga ke-8. Okay, tapi tak apa. Masih lagi berada di top 10 untuk hit 10. Minggu ini 9.26 minit malam. Juga untuk sahabat-sahabat kita. Mungkin tanya-tanya apa rancangan malam ni. Rancangannya adalah carta ataupun hit 10. 10 lagu yang dipertandingkan. Lagu top 10, lagu yang terbaik dari ladang. Lagu baru-baru, lagu yang popular di tanah air kita. Baik, kita nak teruskan lagi. Tadi lagu daripada Nabila Razali, balas baik. Minggu lepas berada tangga ke-8 dan minggu ini berada tangga ke-9. Kita teruskan di tangga yang ke-8. Persembahan daripada Aidy Govinda dan juga Bella Astilah, Lebih Indah Berpisah. Minggu lepas berada di tangga ke-6, turun 2 anak tangga. Dan seterusnya Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Minggu lepas berada tangga ke-9, naik 2 anak tangga di tangga yang ke-7. Terus kekal bersama dengan kami di Hit 10 Kelate FM.
1: Tangga ke-8.

0: Kualiti bukan letak pada gogo. Kualiti bukan letak pada jenama. Kualiti juga bukan letak pada barang tu asal dari mana. Tapi kualiti tu letak pada usaha, kesabaran, keikhlasan, sabarlah ke kejayaan kita. Saya Afi Solan, Oyak. Cuba untuk tidak menjadi seorang yang berjaya, tetapi cuba untuk menjadi seorang yang bernilai. Pesanan ikhlas untuk semua pendengar Radio Klate FM.
1: Sobat. Wah, bereng, bereng, bereng, bereng. Kamu malah layak. Bereng, bereng, bereng, bereng. Basuh banget, bereng.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Tangga ketujuh.

0: Demikian persembahan daripada Adira Suhaimi. Sayang orang sama. 9.35 minit malam. Cerita-cerita okey Kelantan. Masih lagi di Hit 10 Kelantan FM. Ya, baik-baik. Terima kasih. Yang mana sudi dengarkan kami di Kelantan FM. Ada yang sedang bekerja. Selamat berkhidmatlah untuk anda semua. Ada yang berniaga sedang mencari rezeki. Itu biasa. Okey, semoga dilimpahkan rezeki anda masing-masing. Saya faham nak keluarkan modal untuk berniaga bukannya mudah sini. Ada yang sanggup bergadai demi mencari mata pencarian Ada yang sanggup jual itu, jual ini, jual motor, jual kereta untuk tambahkan modal perniagaan. Dan kita doakanlah semoga abang-abang, kakak-kakak kita yang berusaha sedang berikhtiar untuk mencari rezeki. Jadi kita faham sekarang ni ekonomi ada yang stabil, ada yang tak stabil. Kita kena faham dua situasinya berbeza. Yang stabil alhamdulillah, tapi kalau situasi yang tak stabil, ekonominya, pendapatannya kurang, perbelanjaannya banyak tapi pendapatannya kurang, itulah menyebabkan ada yang sanggup berhutang sana sini. Tapi itu cubaan ataupun ujian untuk kita supaya kita tabah menghadapi ujian tersebut dan kita ikhtiar lebih lagi lah usaha supaya dapat rezeki yang halal insyaAllah. Dan terima kasih juga untuk akak-akak ataupun isteri yang tersayang yang sanggup membantu ketua keluarga masing-masing dengan susah payahnya demi mencari rezeki. Alhamdulillah. Baiklah, kita teruskan lagi di tangga ke-6. Persembahan daripada Afiq Sazwan, Mendayung Rindu. Lagu ini juga pernah menjadi juara sebelum ini, tapi banyak turun ini dia lagu di tangga ke-6. Dan seterusnya di tangga ke-5, lagu duet antara Dato' Fazli Yaakob dan juga Ilana Wila, Tiga Kali. Di tangga ke-5. Terus layan bersama dengan kami di Cerita Kita, okay? Kelantan Hit 10.
1: Tangga

0: Buat gitu, orang kata salah. Buat gini, orang kata tak kena. Kalau kecek, kata kita riak. Kalau tak kecek, kata kita sombong. Kalau kita kata sedap, dia mau kata kita pelawak. Kalau kata tak sedap, kata kita tak sokong sain-sain nego. Payuh deh, nak puas hati orang. Tapi kok mana-mana pun, saya Hafiz tetap puas menyatakan bahawa Radio Kelantan FM memang sedap. Pakat dengarlah belakang deh.
1: Sedap, sedap nikmatnya cinta. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Tangga kelima.

0: Baik, itu dia 3 kali sahaja. Persembahan daripada Fazli Yaakob dan juga Ila Nabila. Terima kasih yang sedang menonton di Facebook Live Kelantan FM. Sekarang ni saya dah buat live . Mungkin ada yang nak kenal-kenal ke. Silakan boleh buka Facebook. Ada yang tanya, ni DJ baru ke? Ya, baru lagi. Okay, ni pukul 9.44 minit malam. Cerita kita di Kelantan masih lagi di ruangan Hit 10. 10 lagu yang dipertandingkan. Dah pun 5 lagu. 5 ke 6 . 5 lagu. 6 lagu yang sudah pun saya putarkan ataupun dah bagi keputusan. Ada 4 lagi lagu yang akan saya umumkan. Dan sebelum tu, semalam, hari Sabtu, berlangsungnya uji bakat bintang kecil RTM 2026. 8 orang terpilih untuk uji bakat semalam. Jadi ada satu sahaja peserta yang akan dibawa mewakili negeri Kelantan ke peringkat Semenanjung nanti. Tahniah kita ucapkan adik Nor Azwin. Naufa Azwin. Dengan nama dah. Jadi apa-apa kita ucapkan tahniah dan kita doakanlah semoga baik-baik dan juga buat yang terbaik lah untuk wakil negeri Kelantan nanti. Dan juga 2 peserta untuk bintang Piramli pun sama juga, iaitu Alif Azim dan juga Hasnul Hassan, yang mewakili negeri Kelantan ke peringkat Zon Timur pada Ogos nanti. Jadi sama-samalah kita berikan sokongan yang terbaik untuk mereka supaya menaikkan nama ataupun mengharumkan nama negeri Kelantan yang mewakili negeri. Baiklah, kita teruskan lagi di tangga keempat, persembahan daripada Flow 88 dengan tajuk lagunya F. Dan seterusnya lagu Syamil, Beribu Tanda Tanya, berada di tangga yang ketiga. Kelantan FM Hit 10.
1: Tangga keempat.

0: Itu dia beribu tanda tanya Syamil di tangga yang ketiga untuk malam ini. Tanya kita ucapkan Syamil dulu berada tangga teratas ataupun berada tangga terbawah, dan malam ini dah pun berada tangga yang teratas. Dan kita harapkan lagunya masih lagi kekal kedudukannya pada minggu hadapan. Baiklah, kita nak teruskan lagi di tangga yang kedua. Lagu ini juga antara yang hot lah ya. Yang selalu ramai peminatnya. Lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza, namun ditewaskan oleh Wani Hasrita untuk minggu ini. Okey, lagunya, lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza berada tangga kedua, dan juga juaranya untuk minggu ini, Wani Hasrita, Lembayung Tari di Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga kedua. Ha,

0: Baik, kita bersembah daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza menamakanmu cinta. Terima kasih juga yang sedang menonton di Facebook. Ramai juga yang komen-komen ni. Terima kasih Kak Ayah. Katanya Assalamualaikum Siti, selamat malam. Kak Ayah ada di Kak Ayah Jabi ni, ada di Kuala Lumpur ni. Nyambut cicik, selamat bertugas Siti. Alhamdulillah boleh cicik lagi Kak Ayah eh. Daripada Nur Alfangoh. Dan juga daripada Miku Sinar. Okey, terima kasih. Dan juga Rosidah Safil, terima kasih yang tengah layar Kelantan FM dengan lagu dalam live FB je. Kelantan FM terbaik ada semua. Terima kasih Nurai Fangoh. Baik, kejap lagi untuk jam yang kedua nanti kita nak belanja lagu-lagu best-best lagi. Antaranya lagu ini. Kini kau rasa mabuk bercinta, siye malek gila. Lagu bersama daripada Wawan Serimas dan juga Jago Anak Limbak, Mabuk Bercinta. Izinkan aku dekat Dato' Awi, Mata Hati Jiwa. Juga ada lagu ini. Persembahan Day Manja dan juga Kak Alun Derza, Abe U Abe. Saya nak belanja anda malam ini eh, dengan lagu Best Best. Nantikan di jam yang kedua. Tapi sebelum tu saya nak umumkan untuk tangga yang pertama. Persembahan daripada Wani Hasrita, Lembayung Cari di Hit 10.
1: Juara Hit 10.

0: Dari kecil lagi mok kita besar. Jangan tu siapa kau si. Kalau jumpa siapa kutip, buat dalam tu siapa. Benda tu tahu belakang tu sebenarnya. Tapi gak tak tahulah antara tabiat kita ataupun pelanggan kita. Bukan sekadar buat tapi tu siapa. Kadang-kadang siapa terbaik dari kereta, lori. Terbelum lagi hok dari langit. Ambo ke channel nak besar. Jangan sebab kita bumi merana angkara sampah. Dan juga jangan pula we siapa orang menyampah dengan api pelanggan kita. Ingat tu minasan. Arigato gozaimashita.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.

Itu dia lagu persembahan pada jago Anak Limbak dan juga Wawan Serimas, Mabuk Bercinta. Lagu itulah kadang-kadang yang dimaksud, okay? Apabila dah mabuk bercinta, macam-macam yang dilakukan, jangan fikir benda bukan-bukan lah. Maksudnya pengorbanan yang dilakukan demi memastikan cinta hatinya selesa dan juga sentiasa saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Dan kalau boleh lah, cuba percepatkan akad nikahnya itu. Jangan lambat-lambatkan, okay? Kalau dah ada yang pasangan masing-masing dalam perancangan, alhamdulillah. Kalau yang belum lagi ada rancang apa-apa tapi dah ada hubungan pertalian mereka, tolonglah cubalah untuk ikhtiar supaya hubungan menjadi halal. Baiklah, ada komen-komen daripada rakan kita di Facebook ini. Saya buka Facebook je, TikTok tak buka sini. Daripada Nur Aifah katanya, terima kasihlah kerana buka Facebook malam ini. Dan juga daripada siapa nama, Cah Adami Zidi, terbaik, terima kasih. Lagi Rosidah Safi, selamat hari lahir kepada Bonda Zidi, semoga sihat selalu, amin, terima kasih banyak-banyak ya. Baik, ini sambil-sambil lah Amor nak cerita sikit berkenaan dengan kehilangan misteri Mokni, yang mana di Wakafstan baru-baru ni bermula pada 10 Julai hari tu, sehingga kini masih lagi misteri, belum dijumpai. Keluarganya memintalah kepada orang ramai supaya tidak ada yang mengambil kesempatan atas apa-apa yang berlaku, okay? Dan yang mana kehilangan wanita warga emas ini, Rosnani Mahmud, tidak wajar diambil kesempatan oleh orang ramai, termasuklah meminta sumbangan keuangan. Ini permintaan daripada keluarga sendiri. Okay, itulah rayuan yang anak saudara wanita berusia 62 tahun tu, katanya yang memaklumkan sejak seminggu lalu ramai individu dari dalam dan juga luar Kelantan hadir di lokasi kehilangan Rosnani ni yang kali terakhir dilihat di Wakafstan Kubekhie. Jadi menjelang petang hingga malam, katanya kelompok individu mula memenuhi kawasan sekitar sungai di Wakafstan untuk mencari Rosnani ataupun mesra dipanggil Mokni oleh keluarga. Ini individu pertama yang menghubungi saya dan meminta izin untuk membantu Mokni adalah dari Perak, dan kami sekeluarga memberikan keizinan. Okey, ada juga yang ambil kesempatan ada yang sanggup datang jauh. Kalau datang jauh membantu tak ada masalah untuk mencari. Kita alu-alukan sebenarnya, tapi ada yang mengambil kesempatan yang meminta sumbangan, itulah yang patut dielakkan. Okey, jadi apapun kita harapkan, kita doakanlah semoga Mokni dapat dipertemukan. Tadi saya tengok dekat TikTok tadi, adalah yang mana dekat TikTok tadi saya tengok satu video, ada yang ternampak mungkin iras-iras Mokni ataupun tak kira lah, hanya Allah yang tahu, yang katanya Mokni berada di Jetih, di Padai Luar. Saya tengok video tu lah, tapi tak tahu lagi kepastiannya macam mana. Diharapkan kita doakan yang baik-baik lah. Okey, mungkin akak tu tersalah tengok ke, mana tahulah. Jadi kita berikan kepada pihak berkuasa untuk melakukan siasatan. Pihak polis pun dah mencari, dan juga pihak bomber pun sedang ikhtiar juga untuk mencari Mokni ini. Masih lagi misteri sebenarnya. Jadi kita doakanlah yang baik-baik, insyaAllah. Semoga Mokni dapat dipertemukan dengan selamat, insyaAllah. Okay? Baik, jom kita nak layan lagu persembahan daripada Fauzia Latif. Lagu yang diminta oleh rakan kita tadi, Teratai Layu di Tasik Madu. Dan selepas ini ada lagu daripada, ini apa pasal lagu lama-lama lah, tadi pukul 9.10 lagu baru dah. Kita pasang lagu tahun 2000, tahun 2010, tahun 80-an. Kita layan je lagu apa yang saya siap malam ini. Jom kita layan dulu Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Dan selepas ini lagu daripada Ellie Cat, Seribu Bintang, untuk anda di Cerita Kita Kelate FM, anda sama.

0: Kualiti bukan letak pada gego. Kualiti bukan letak pada jenama. Kualiti juga bukan letak pada barang tu asal dari mana. Tapi kualiti tu letak pada usaha, kesabaran, keikhlasan, sabarlah ke kejayaan kita. Saya Hafiz Solah nak ayak, cuba untuk tidak menjadi seorang yang berjaya, tetapi cuba untuk menjadi seorang yang bernilai. Pesanan ikhlas untuk semua pendengar Radio Kelate FM.
1: Sobat, oh bere bere bere bere komo malalaya. Bere bere bere bere baso pengadebe.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Iki mangke nasib lauk kolopo. Tengah iki mangke koto bayu. Ha, wa kapodio lagi sai. Bilo gago ba ma. Koko sia la sai jede piti tu. Hok ge bangge ba ma mono ge ya. Leluan ring patah timo. Mua beli lidoh saya. Oge panggil saya mudunga. Isi R.E. Kayak cepat gitu ili gitu. Mu tanya aku tadi, stabilo. Stabilo saya. Ni kita tahu berapa saya. 2020 ni saya. 2027 kayak kita naik lah. Mungkin boleh makan nasi di KL. Nah, denulah saya. Aku nak tanya mu, mak. Tidak kita naik kapal terbang pun cepat juga, mak. Kalau naik kapal terbang, saya wajah duduk tengok ke langit. Ya, kenapa? Kalau kita naik kereta api laju ni, saya wajah boleh tengok juga. Ah, bukit korek apa? Ha. Kita ni lalu ke mana, mak? Sabarlah, nanti aku jadi tengulu pun. Aku banyak pentahuan lah, saya. Woyo, dengar molek, woyo, saya. Aku nak kaya. Projek CRA ni, woyo. Sepanjang 965 kilometer. Aku lalu Pak Boh Negeri. Kelantan, Terengganu, Pahir, Ngelah dia, saya. Di Selangor lah, saya. Mujulah dah bermak berjepah belakang hari ni. Mujul tak mujul bu, kini tekak ni. Wattek obo batu dah bodoh.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Ya, demikian persembahan daripada Ram Lah Ram, Kau Kunci Cintaku. 10.38 minit malam. Cerita-cerita oleh Kelantan masih lagi bersama dengan Zidi malam ini, edisi hari Ahad. Dah pun 26 Julai, dah pun menghampiri ke penghujung bulan 7. Dan tak lama lagi kita masuk ke bulan Ogos, yang pastinya banyak kenangan-kenangan yang perlu kita ingati ataupun kenangan yang kita cipta. Setiap hari ada, pasti ada sahaja kenangan yang kita telah pun lalui. Again, jadi kenangan itu dijadikan sebagai memori yang terindah lah untuk kita. Ada biasalah kan. Tambah-tambah lagi buat mereka yang sedang hangat bercinta ataupun yang banyak momen-momen yang menarik ataupun momen yang manis yang boleh dikenang sampai bila-bila. Mungkin hari ini hari special ataupun hari istimewa untuk mereka yang sambut hari lahir. Kita ucapkan selamat ulang tahun kelahiran. Semoga panjang umur, dilimpahkan rezeki selalu. Ataupun ulang tahun perkahwinan yang ke 10 tahun, yang ke 20 tahun. Tahniah kita ucapkan kerana anda setia bersama dengan pasangan yang lama. Gitu. Okey, baik. Jom kita nak terus sekali lagi di segmen cekok cerita kita Kelantan di jam yang kedua ini. Kita layan lagu persembahan daripada Demanja dan juga Kak Lun Derza, Abe Oh Abe. Dan selepas ni ada lagu 80-an. Aku nak bagi lagu jiwang sikit. Aku Yang Kau Panggil Sayang untuk anda semua di cerita kita oleh Kelantan.

0: Itu dia aku yang kau panggil sayang daripada Khairul Idlan. Dah pun 10.49 minit malam. Cerita kita okay, Kelantan. Masih lagi bersama dengan Zidi malam ni dah. Okay, alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang sedang dengarkan menerusi frekuensi kami 102.9 MHz, ataupun yang berada di luar Kelantan, jangan lupalah untuk buat turun aplikasi RTM Klik. Okay, yang pastinya semua ada, dah ada. Saya rasa sebabnya baru ni tengok Piala Dunia pun masih lagi ada RTM Klik di telefon bimbit masing-masing. Jangan delete lagi. Banyak lagi pengisian ataupun rancangan yang menarik yang pastinya menyajikan pelbagai siaran untuk anda semua. Siaran RTM semuanya ada dalam itu. Jangan delete dah. Semuanya betul-betul percuma saja. Tak perlu bayar apa-apa. Muat turun secara percuma di App Store ataupun Google Play Store. Okay. Baiklah, sekejap lagi pukul 11 kita ikuti berita utama, dan selepas itu kembali semula bersama dengan Zidi. Kita layan lagu-lagu jiwang lagi untuk malam ini, penutup tirai nanti. Ini dah lagu yang saya nak belanja sekejap lagi. Saya tengok Anwar Zain. Ini dia Laksmana, gugunya bunga cinta. EYE, namamu jadi sebutanku. Juga Data Permaisuri. Semuanya hanya untuk anda di jam yang terakhir nanti. Terus layan bersama dengan kami di Cerita Kita Orang Kelantan. Aduh semua.
1: Kalau berpacaran memang banyak pantang larang.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Rasa tenang je kalau boleh hirup udara segar sambil menikmati flora dan fauna hok comel deh. Rasa puas hati kalau boleh meneroka alam semula jadi, boleh pergi mandi-mandi di air terjun, sungai dan jeram. Tapi, akhirnya jadi tak puas hati kalau tempat kita pergi tu penuh dengan sampah, prasarana tak terjaga dan bau busuk pula. Ambo faedah kat semua pendengar Kelantan FM di macam nak pesan, kalau kita tak jaga tempat-tempat ni, siapa lagi nak jaga? Menjaga keindahan alam semula jadi dan tempat-tempat pelancongan ni adalah hak kita bersama. Ingat

banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Kelantan FM penuhi cita rasa anda kembali bersama di segmen cekok cerita kita oleh Kelantan hari Ahad 26 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kita dah pun berada di di jam yang ketiga untuk malam ini. Dan berapa terima kasihlah untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Ada yang dengarkan melalui frekuensi kami 102.9 yang berada di Kota Baru, ataupun sahabat-sahabat yang berada di di Jeli, ataupun di mana-mana saja, di di Macang, di Gua Musang, dan juga di Paloh, menerusi frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Terima kasih. Ataupun ada juga yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih juga yang sudi layan malam anda bertemankan Radio Kelantan FM. Ada yang dah terlena di buah mimpi, selamat malam saya ucapkan. Semoga mimpi indah-indah, mimpi dengan seseorang seseorang yang kita sayang. Alhamdulillah juga. Okey. Dan mimpi apa saja yang boleh mendatangkan memori yang terindah untuk kita semua. Okey. Dan untuk sahabat-sahabat yang mungkin dalam kesunyian ataupun yang masih lagi mencari sinar mencari sinar kehidupan, yang belum bertemu lagi dengan jodohnya, kita doakan semoga dipermudahkanlah urusan kita semua. Okey. Baik, untuk jam yang terakhir ni kita layan lagu-lagu 90-an, ada lagu 80-an, juga ada lagu jiwang-jiwang sikit untuk penutup tirai. Sambil-sambil saya nak bukakan talian seketika nanti. Seperti biasalah, nombor taliannya 09-743-3858 dan juga 748-8630. Ini dia lagu persembahan daripada EYE, Namamu Jadi Sebutanku. Dan selepas ini Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta, untuk hiburan bersama di ruangan retak kenangan Kelantan FM.

Dalam dunia hari ni lah, habis duk perhati, ramai orang suka bui pertolongnya dan dia bui sumbangnya tanpa mengira bangsa, agama, para rupa. Cuma belakang dah tu ada mutubah, molek belakang. Cuma kadang-kadang kita kena fikir juga, siapa bila kita nak mengharapkan sumbangnya daripada orang ramai, tanpa diri kita ni perlu untuk berusaha nak mengubah hidup kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal dan fikiran kita untuk kita berusaha nak ubah hidup kita. Pesanan daripada Abel, kehidupan kita di dunia ini tidak menjanjikan jaminan, adik. Jaminan yang berkekalan tak ada. Apa yang ada hanyalah percubaan, cabaran dan macam-macam peluang. Jaminan yang kekal abadi hanya dapat kita temui apabila kita kembali ke alam ilahi. Itu saja pesanan ringkas dari Abel. Assalamualaikum.

0: Lagu Semana gugurnya Bunga Cinta, 11.28 minit malam di Ruangan Rentang Kenangan Kelantan FM. Terima kasih yang masih lagi setia menanti, yang setia mendengarkan kami, okay? Baik, mungkin ada yang sedang termenung, memikirkan sesuatu yang mungkin besar bagi dirinya, ataupun apa-apa sahaja dalam fikiran, masalah yang datang, ataupun tengah fikir macam mana nak selesaikan masalah. Itulah masalah yang kita hadapi sebenarnya, tak akan habis. Setiap hari pasti ada sahaja masalah yang datang, kan? Cuba kita lah, cuba cari jalan untuk penyelesaian yang terbaik. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Boleh tembusi ke talian mesra kita 0974-33858 dan juga 7488-6300. Ataupun juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp kiriman anda, kata-kata yang boleh kita kongsikan bersama ke 0149-740154. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu? Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Saya.
0: Ya?
1: Abis-abis dari atas panggil kata.
0: Okey, abis. Apa khabar? Sihat?
1: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat.
1: Allah, cucuk ni mana dapat hari.
0: Ya, rezeki lah ni.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, salam malam.
1: Ya, betul. Ya. Nak ucapkan kepada tuan nak duduk Kedah ni, apa khabar Pak Yung, ramah tak ingat khabar. Seperti Kak Syah Kiamat ko, Abel Mak, Luteh, Abel Juh Tanah Merah, Abel Juh Roryadi.
0: Ya.
1: Rok, Abel Padi. Seperti pula, semua karya.
0: Baik.
1: Bina-bina radio kata, Abel Adi, saya nak untuk.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu siapa dia sebelah aku.
0: Okey, kalau ada saya siar Baik, terima kasih.
1: Okey, ada putar. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lain dulu Korban Cinta. Persembahan daripada Ziana Zain. 11.30 minit malam. Kelantan FM, ada semua.

0: Dan ini kita bersama daripada Roy dan juga Fran. Siapa dia sebelum daku? 11.39 minit malam. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami. Jangan lupa untuk follow TikTok kami, Kelantan FM. Facebook pun sama, Instagram pun sama, untuk anda tengok-tengok juga antara aktiviti-aktiviti yang kami laksanakan. Okay, dan yang dah follow, terima kasih banyak-banyak ya. Ada kiriman daripada Kak Sah ni. Selamat malam Zidi, Kak Sah nak buat ucapan selamat malam lah kepada Mak Pertam, Abis Sing, Pak Long, Johan, semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum katanya. Okay, dan juga daripada Kak Jabi, assalamualaikum, selamat malam Zidi, selamat bertugas. Katanya ucapan selamat malam kepada semua pendengar dan juga Sains sahabat pendengar Kelantan FM. Ada sokmoh Kak Ayah duk Kuala Lumpur ni, pergi rumah cicit pula, lahir pada hari yang sama. Alhamdulillah, semoga dipanjangkan umur, insyaAllah. Okay, baik, di talian sekarang. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Didi.
0: Baik Kak Su, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah. Hujan lebat lah tadi di Cik Didi.
0: Ya, lani-lani hujan lagi ke?
1: Lani, ada dah berhenti dah.
0: Oh, masa mana hujan tu?
1: Pukat-pukat
0: ni. Oh, betul tadi.
1: Tapi lama juga lah hujan lebat lah.
0: Okey, baik. Ucapan selamat malam untuk siapa Kak Su, silakan.
1: Selamat malam untuk DJ Adidi. Selamat malam, selamat bertugas. Dan kepada Cik Nah di Besuk tu, selamat malam Cik Nah. Syah di Pasir Putih, Habib Mekta di Kapur Kusia, Ajah Kak Ejabi, dan akhir sekali Kak Mah Bedi Mula, Kak Simah Macan dan semualah pendengar Kerata FM. Kak Su dah ambil baju dah DJ Adidi.
0: Ya, ya.
1: Okay. Kami dah buat juga hadiah-hadiah dia kasih. Terima kasih banyak lah boleh hadiah kasihnya.
0: Alhamdulillah.
1: Itu sahaja di Cik Didi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua daripada UK, pahit akan manis akhirnya. Dan selepas ini persembahan daripada Data Permaisuri untuk hiburan malam anda di ruangan rentak kenangan Kelantan FM. Ada semua.

0: Kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Bersuara pada data Permai Zuri 11.50 malam. Ada pun menghampiri ke pukul 12. Terima kasih yang masih lagi setia menanti, yang setia mendengarkan kami. Dan ada hari yang terbuai mimpi. Selamat malam saya ucapkan. Semoga mimpi indah-indah belaka. Okey, dan mungkin ada yang termenung lagi. Sambil-sambil layan perasaan. Lagu best-best je malam ni. Terima kasih. Okey, ada lagi pemanggil untuk yang terakhir lah malam ni. Hello, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam je.
0: Ya, baju dari Tanah Merah
1: Ya, Demeh je.
0: Demeh.
1: Tapi Demeh pun tak boleh main duduk nanti. Tak boleh dengar. Tak selalu aura dia.
0: Okey. Baik, selamat malam untuk sahabat baju. Silakan.
1: Ya, selamat malam untuk mak tadi. Apa ni mak pun ada. Apa habis dia kata panjang tadi. Mak, Kak Suli. Ada semua sekali lah. Pendengar-pendengar radio Kelantan ni.
0: Ya, baik.
1: Tapi anda berada di mana .
0: Okey. Terima kasih,
1: Baju. Jauh ke semua. Sekali belakang-belakang tu. Selamat tugas, Ji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu saja, Ji.
0: Ya, cukup dah. Ada soal lagi-lagi.
1: Nak lagu ke tu, tak ada, Baju.
0: Tak ada, minta maaf, Baju.
1: Oh, bukan tanjur tu. Adi sembilan tonga tu. Aduh.
0: Semula, Baju, eh?
1: Tak apa lagi, Baju.
0: Okey. Baik, itu dia, Baju. Dan lagu penutupnya malam ini, saya nak belanja anda sebuah lagu daripada Rahim Ma'ruf. Lagi istana menanti. Dan seperti biasalah, kejap lagi ada ruangan santapan jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi, Tuan Abdullah. Dan apa pun, minta maaf . Salam kasih, salam sayang untuk anda semua. Terima kasih saya ucapkan yang setia menemani kami di Kelantan FM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa pada pukul 6 petang di segmen Selekta 6 hingga 9 malam, dan juga hari Jumaat pagi seperti biasa 6 hingga 10 pagi. Itulah jadual hariannya. Apa pun, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi, bye-bye.

tenteram dan diredai olehmu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepadamu lah kami bergantung, mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kabupaten timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi termasuklah di Astro 869, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan Nasional FM, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya, memilih Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya, betul, di RTM. Ya, betul, di RTM. Dan hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live TikTok, meriahkan Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda, fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Mantap. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya tu, jangan pedulikan apa orang nak kata, ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah, ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada anda. Saya tahu ramai yang tengah termenung jauh je tu, memikirkan nasib. Jangan difikirkan nasib itu. Jangan difikirkan. Lalui saja perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan berlari. Hidup kita sebuah perjalanan. Jadi tenang-tenang, relax-relax. Anda ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Mana dia geng-geng buruhan tu? Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik setakat ini, ya. Di tempat anda macam mana? Ada yang kata hujan tempat saya ni, bang. Kalau hujan, tarik selimut, sejuk-sejuk. Kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur, buat kopi O kau-kau. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okey, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah, betul. Terima kasih banyak-banyak, ya. Aizah Sori Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, ada Nasir dari Sabah. Lah, Datu Sabah. Zagetin, Pat Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri. Kasut dah buruk, luncur ke JB katanya. Abang Lori. Pan-pan-pan. Lisa Jerantut. Nick Nai. Adi. Andi 83. Dah reput. Pan-pan-pan. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap Abang Abang Bas. Kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima, ada Asang, Anissa, Manaf, Nur Safa Marwah. Ada Kucai juga. Pam-pam-pam, Kucai. Saya Tina Ajira, Ali Muhammad, Aini 67, Cik Dah, Lina Marina. Adin Taiping, lagi siapa, lagi siapa? Yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Putri Farisha, Hati Azuriati, hadir GBH. Yang hadir, tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Beda Jahir, Mak Beda, Karamel Lati, Adnan Daud, Zaini Omar, antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar. Bertukar diri. Putarkan Paksi Bumi meresi lagu ini daripada Akira Kushida, Uchu Kiijikaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM.

Ikra Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di pesada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah, kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita, Muhammad Andi Kasdan, yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah tau. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini, sebenarnya detik yang bermakna ini, akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Dat Reid, terima kasih Dat Reid. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abby Yana Yana, Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Ajib, Muhammad Ramli Jafar, Razak Balagi, Dayang Heda. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syahputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Kita masuklah Juaz Mizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahida. Kita ada Bang Sam, Muhammad Noor dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Invisible. Mrs. Lollipop, Norjani 9, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rusli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Ferus Ahmad, ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting tau. Ellie dari Semenyih juga turut hadir. Sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya tepi-tepi like-nya kan, tepi layarnya tu memang cukup-cukup laju. Mantap. 1 juta like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1 juta like ni. Jom terus beribu lagi. Ini dia kumpulan Search. Sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif di sini untuk nasional yang baru hantar.

Semua lagu kumpulan XPDZ, Hairan Bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan dan perkara-perkara yang baik.

yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah. Selepas kesemua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan di PPS Sekolah Kebangsaan Sekam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundo di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk daripada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak awal pagi semalam lagi. Alhamdulillah, bagi mereka yang terkena musibah banjir itu, terus diberikan kesihatan, terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi ujian, kan? Kadang-kadang kita tak minta pun banjir kita menjadi salah seorang yang terjejas dengan banjir. Tetapi itu adalah ujian yang datang kepada kita. Jadi setiap ujian saya percaya ada hikmahnya yang berlaku. Pasti ada hikmahnya, jangan risau. Hikmah yang baik bukan hikmah yang tak baik, tau. Abdul Muiz, selamat pagi untuk anda. Ada Adi, ada Esting, Memories 88, ada Fendi, ada Mizi 85, Rina, Wan Afif, Desi Manis. Dia tulis nama dia Daisy Manis. Saya ingatkan margarin, tau. Rupanya bunga Daisy. Oh, yelah. Saya kalau nama Daisy je, saya selalu teringatkan margarin. Farhan, ada Nuri, ada Lavender Girl, Nur Cahaya Perlis, Faizul Muhammad, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jis, Azlan Abdul Wahid, Lin 79, Zulaika Azuri, Nur Syafi, Ikan KK pun bersama-sama dengan saya. Ikan kekek Mak Ilo Ilo, ada Zoo, ada Mirza, asam pedas warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Ui, jangan sebut asam pedas waktu begini, tau, nanti boleh jadi lapar. Abdul Razak Ramli, Farah Manis. Jadi saya kalau sebut pasal asam pedas, terutamanya asam pedas ikan kembung, boleh jadi lapar. Tapi itulah negeri Melaka, terkenal dengan asam pedas. Juga negeri Johor, asam pedas muah. Rahatun juga, selamat pagi untuk anda. Sabri Rashman juga menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Zalina Zek, terima kasih tiap-tiap like-nya. Luncur 1 juta like boleh tak? Sempena birthday Abang Manis, kan? Jadi bolehlah bagi 1 juta like. Putri Lilin juga selamat pagi. Memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu lagu kenangan, lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga. Layan terus sampai pagi.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nas-

saya nampak dalam mangkuk ajaib ramai yang sedang bergoyang. Bergoyang bahu, yang sedang memandu bersama. Bergoyang je, tapi fokus pada pemanduan ya. Amka Ana Didlaken, Didlaken baru saja menghiburkan kita. 1.25 minit pagi. Layan Hindustan, layan dandut. Kaki bergoyang je. Dia auto bergoyang sebenarnya. Kadang-kadang layan Hindustan ni boleh teringat kenangan-kenangan lama kan. Tapi tak apa, sekejap lagi kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Sementara itu kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia yang baru saja dikeluarkan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat, Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Mukah, Darul, Matu, Dalat dan juga Bintulu dalam tempoh 2 pagi sehingga 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang kat tempat kerja tu janganlah menguap-muap je. Nampak menguap saja. Yalah, tidur tak cukup ya. Tapi walaupun macam mana pun tanggungjawab kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya tau. Jangan pula tidur di celah-celah kotak tu. Ya, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya bukan saya tak pernah kerja kilang tau. Saya pernah kerja kilang dulu. Tahun-tahun pada tahun 90-an dulu saya kerja kilang. Saya juga pernah bergelar mat kilang. Lepas tu mengular tidur celah kotak. Saya pernah buat tau. Tapi jangan ikut perangai macam saya. Bahari Ghazali, siapa lagi yang hadir? Mesara, Cikgu Ayu, Zaila Rose, Rinova, Pok Keri, Daun Nipa, Azwana, Azrina, Ahmad, Suzana Ahmad, Azman Hashim, Maisara, Mat Yusri, Diamond 85, Lina Marina, Miss Kayoi, JNJ Karuki, Syed Datu Syahrul, Yati, Dek Wan, ada H, Nizam Karkun. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya nampak ramai tu. Ramai yang menghadirkan diri bersama-sama dengan saya. Kupu-kupu peracun, Mac Klateh hadir. Mac Klateh, Abang Farm Fresh pun juga turut bersama-sama. Rasara Rais yang hadir melalui live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, saya kasih laju 1,000,000 like. Sempena birthday Abang Manis kan, 1,000,000 like. Ya, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas dari 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu-lagu kenangan anda. Dan semestinya kenangan terindah itu amat sukar untuk kita nak lupakan tau. Apatah lagi kenangan itu diberikan oleh seseorang yang banyak memberikan kenangan, dan juga kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Tapi itulah kenangan. Tapi itulah lumrah kehidupan. Semua yang hadir pasti berubah. Mahu tidak mahu, semuanya akan pasti berpisah. Ingin ke tak ingin ke, semuanya pasti berakhir. Siap ke tak siap ke, perpisahan tetap menanti kita. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Dia ada dua kemungkinan dekat situ. Tapi perpisahan tetap akan berlaku. Yang tinggal hanyalah kenangan yang kita simpan sebagai harta yang mungkin mampu membuatkan kita tersenyum apabila kita terkenang ya. Tapi kenangan juga memberikan satu pengalaman pada kita. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan dengan lagu ini. Persembahan daripada Amy Search dan juga Inka Christie dengan Cinta Kita. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya Zone.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Jika masih ada di ruang di hatimu, sambutlah kasihku. Begitulah cerita dia kan. Tapi kadang-kadang bahagia itu sebenarnya pada saya subjektif tau. Tak semestinya kita bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan. Yang paling penting kita rasa bahagia melihatkan orang yang kita cintai tersenyum walaupun hanya melihatnya dari jauh je. Itu yang kita rasa bahagia je. Dan cinta sejati itu sebenarnya bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersamanya, tetapi untuk bersama membuatkan hidup itu lebih bererti tau. Okay, 1:55 pagi.

kita dah memasuki bulan bulan penghujung bulan Julai. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ogos kan, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, menandakan kata orang tu semangat patriotik kita, sama semangat cintakan tanah air kita Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, tak kisah dekat mana pun, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun boleh. Kita kibarkan terus jalur gemilang, menandakan kita sayang negara kita, kita cintakan negara kita, kita mahu mempertahankan kemerdekaan, kita tidak mahu anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Jadi kalau ada anasir-anasir luar yang cuba mengganggu gugat negara kita, kita halau mereka. Kerana Malaysia ada caranya tersendiri. Kita tidak mahu perpaduan yang kita bina selama ini dari pelbagai kaum, berbilang bangsa, agama, terlebur dengan hanya kata-kata ataupun hasutan daripada anasir-anasir luar, kan? Sang Buana, saya Bang On masuk mantap. Fiza Riza, ada siapa lagi? Nuras, Mama Siti Aminah, Mama Nurul Azan, Azila MTJ, Kamaria, Nur Pineng, Mar Pineng, Wawa Daifullah pun turut hadir, Mama Azman Boy, siapa lagi? Madam Rose, Manja Itu Setia, Rosli Headbang, pom-pom-pom. Ini Abang Lori ni, Zajakfah Kuala Terengganu, Nora Zila, Moiti, Hayati Majid, ada Abang 66, ada Izan juga, Kak G, Anissa Muhammad, My Raihan Creation, Ruby 78, Goten Stan, Santalia Beruas juga melaporkan diri bersama dengan saya. Udah api saya masuk, mantap. Jangan masuk je tau, tepi-tepi lightnya kasih luncur laju sikit. Sebelum pukul 4 pagi dapat 1 juta. Saya percaya geng-geng berhantu dah boleh dapatkan. Sebelum ni bukan 1 juta, 3 juta pun dia bagi dekat Abang Manis. Okay, jom terus beribu lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ziana Zain, Kak G, menerusi lagunya. Lagu ciptaan Sari Amri, Lukman S, lyrics Kemalut di Murukasi. Lagu ini pada tahun 1997. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gemburuhan tu.

Ini lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Jadi terserah pada anda untuk terus layan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya tidak memaksa, tapi saya percaya Nasional Game Buruhantu tetap akan didengar oleh rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, tapi negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang memang tak boleh nak tidur malam. Ada yang tak boleh nak tidur langsung tau. Nak tidur je lagu best. Nak tidur lagu best. Macam mana nak tidur ni bang? Manalah saya tahu. Tugas saya hanya adalah untuk menghiburkan anda. Keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baik, di kala ini pun kita tahu ramai ibu bapa telah pun membuat persiapan baru untuk sisi persekolahan tahun depan kan. Ada yang dah mula dah buat baju sekolah baru untuk tahun depan. Dia kata buat awal-awal bang supaya di awal tahun depan tidak kalut kan. Alhamdulillah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang giat membuat persiapan juga bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dan RPM 2026-2035 menjadi kompas hala tuju sebenarnya, hala tuju yang strategik lah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan program tekad KPM juga di peringkat daerah Seberang Perai Selatan yang berlangsung semalam menjadi jambatan menghubungkan kementerian dengan warga pendidikan serta masyarakat. Ya, terima kasih Kementerian Pendidikan kerana memberikan yang terbaik. Cuba memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang akademi. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, ibu bapa. Menjadi insan yang juga berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Kak Ngaji 79 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Farid Abdullah juga, Mak Ndak Izzat. Mak Ndak Izzat. Ada siapa lagi? Niza, Wani, Linda, Rizkullah. Ada Askit, Ajah Chun, Nagin, Norma Dayana, Hayati Ahmad, Dios, Roger 07, Nakuidin, Kak Rus Jali. Kita ada Gelpet Abau, Joe, teknisi dari Riau, Sungai Guntung, Riau katanya. Terima kasih mendengar kita di Riau. Mutu Sami. Kita ada Icang juga, terima kasih. Mai Raihan Creation, Simon Jaunis yang turut menghadirkan diri, Zaijev Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sambung lagi Menangis Tepi Bujukatil. Ramai yang tak sabar nak Menangis Tepi Bujukatil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu daripada kebosannya Sari Amri, persembahan daripada UKIS, Di Luar Kemampuanku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amiro dan juga Roshi Somantri. Iklim Bukan Aku Tak Cinta. Yalah, kadang-kadang dalam perhubungan, restu orang tua juga penting. Perpisahan yang dipaksa sangat-sangat menyakitkan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang katanya, bang, lagu ni banyak kenangan dekat saya. Kadang-kadang hidup dalam kenangan itu lebih indah sebenarnya daripada kita hidup dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kerana itulah kenangan lalu terlalu sukar untuk kita lupakan. Tetap kita rindu sampai bila-bila. Baik, 3:01 minit pagi, kita melangkah di jam yang keempat. Di jam yang keempat sebenarnya Nasional Gang Buruh Hantu, pertemuan hari ini Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dan ini berita baik bagi mereka yang tinggal di negeri Sabah, terutamanya di pedalaman, kerana program jualan madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan juga Koperasi Guskop juga akan diperluaskan ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan dan keperluan asas pada harga tempatan. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin menyatakan langkah itu bertujuan mendekatkan

hati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang sebenarnya menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen AP Hour yang menawarkan diskaun hingga 30%. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Setakat ini lebih kurang RM241,000 Malaysia subsidi yang telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini, ya. Dan insyaAllah ianya turut akan diperluaskan di semua kawasan, hampir di semua kawasan masyarakat luar bandar, supaya mereka juga turut merasai keistimewaan potongan harga sehingga 30% dalam kata orang tu mengurangkan kos sara hidup pada ketika ini. Azhar, selamat pagi Azhar. Azhar melaporkan diri bersama dengan saya. Anita dari cabang 3 Terengganu. Liza, kita ada Bud SB. Pan-pan-pan. Mantap. Bud SB kalau masuk bagi horn dekat saya. Ada juga Brother S dari Gelang Batah. Nazri Salimi. Dia kata, bang tolonglah wish untuk plus ronda. Ya, untuk plus ronda, ronda dengan sebaik-baiknya. Selamat meronda. Pastikan lebuh raya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Kita ada Syirah GBH. Kita ada Mazlina Idris, Zack City, Pak Dik Ye, By Yourself, Dapur Cik Na, Siri dari Gua Musek katanya. Aini Ahmad dari Tiger Aini, Kai Azhar sedang bertugas pada waktu ini. Dan 6979. Kita ada One Laser, Lutz Corner, Zuaida, Anisha Wangsa Maju, Puteri Delisha, Hamba Abadi, Izan, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga. Hafiza Riza katanya kepada Mikael yang sedang sakit pada waktu ini, semoga cepat-cepat sembuh. Didoakan kepada beliau, ya. Itulah, maka seringnya saya mendoakanlah kepada pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu saya yang mana ada sakit, makan ubat dengan nasihat doktor, didoakan semoga cepat sembuh, insyaAllah diberi kesihatan yang baik, dapat memulakan tugas, dapat bekerja, dapat mencari rezeki dengan lebih baik, dapat beribadah dengan lebih sempurna, mudah-mudahan, ya. Ahnaf Irfan. Ahnaf Irfan, peronda LLB. Azfar Ceras juga hadir. Linda Kitchen, dia kata hadir sambil masak inti karipau. Oh, sedap karipau, ya. Zainuddin Saad 719. Zaila Rose, kepada yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi-tepi-tepi 1 juta tau hari ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu pada tahun 1989. Tajuk lagu ini adalah Pengemis Cinta.

Samudra dengan Titi Nasrat membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasrat yang buruh hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Duna Alif Zain Alif. Untuk kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kini kita berada pada fasa lagu-lagu menangis tapi bujuk hati elu. Ada yang kata, bang, saya dah menangis dah ni. Tisu dah habis 3 kotak. Kalau gitu, jangan pakai tisu. Pakai tuala saja. Kalau tuala tu basah, boleh kita perah. Kita lap air mata kita. Nama pun menangis tapi bujuk katil kan. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Kadang-kadang kenangan tu bukan saja kita kenangkan pada kenangan cinta sejati kan, cinta hati ataupun cinta pertama, tidak. Kadang-kadang kita teringat juga kenangan bersama dengan kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita, yang sama-sama bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sama-sama remaja, sama-sama membesar. Masih ingat lagi kan sama-sama kawan-kawan kita yang sama-sama kita main cepe dulu, main congkak, main apa lagi? Apa lagi permainan-permainan tu? Main zero point. Apa lagi permainan tu? Apa lagi permainan? Siapa masih ingat lagi permainan-permainan lama? Dulu kita tak ada gadget. Kita tak ada macam sekarang kan. PUBG, apa benda. Tarik upi. Apa lagi? Encik Azmi, waalaikumsalam. Memberikan salam. Sam DZ juga selamat pagi untuk anda, Sam. Galah panjang kata Zala Rose. Bola kopi Supian Island. Kita ada Ina 1705, Maksud Nazam 67, Jamilah Ahmad, Cik Lan kita dari Pasir Gudang, Zulah Kimi, Kemboja Putih, Muhammad Syarul, Ismi Pal, Adik Ita, Adik Lakusti, Abdul Rahman, Yarab Boy, Iris Chome, siapa lagi, Zumi, Kudin Manja, Cik Puan, Cik Ayu Chomel, Matahari juga bersama-sama, Farhan Nadia. Mandi laut, mandi sungai, terkejun, parit. Ya, betul-betul kita teringat. Panjat pokok, jangan lupa panjat pokok. Budak-budak sekarang tak percaya tau kalau kita cerita. Dulu mak awak ataupun ibu awak, umi awak ni, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia zaman-zaman ni membesar, zaman-zaman remaja, dia panjat pokok tau. Kadang-kadang budak-budak tak percaya anak-anak kita sekarang. Ya ke mak? Mak dulu panjat pokok. Ya. Mak dulu memang kaki panjat pokok. Cari ikan laga kata Siti Kali Ijak. Bagi mereka yang berada di negeri Terengganu ataupun yang mungkin nak ke negeri Terengganu kan, jangan lupa singgah untuk kita ke Karnival Buku dan juga Semarak Jawi 2026 yang berlangsung di Perbadanan Pustakaan Awam Terengganu, yang sebenarnya dijangka menarik kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung sepanjang penganjurannya. Bermula sudah pun bermula 2 hari yang lalu, 25 Julai sehingga 1 Ogos ini. Dan Karnival ini telah pun dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, menzahirkan juga komitmen kerajaan sebenarnya memertabatkan pembudayaan, ilmu dan juga tulisan Jawi. Kementerian Perpaduan Negara menyatakan juga penganjuran karnival tersebut menjadi platform penting dalam kita menyatukan elemen ilmu, budaya dan juga warisan, sekaligus memperkukuh budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Walaupun kita ke mana sajalah, walaupun kita ke mana saja sebenarnya, jangan kita lupakan budaya dan warisan kita. Budaya dan warisan kita perlu kita kekalkan, kita angkat martabatnya, kita tunjuk dunia luar, inilah budaya kita, inilah warisan yang kita waris dari insan-insan yang terdahulu. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tapi bujuk katil. Boleh kan kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Lagu-lagu kenangan yang lebih lama sebenarnya, koleksi 80-an. Tetapi sedap didengar. Masih malas segar lagi kita dengarkan pada ketika ini. Meskipun lagu itu lagu lama, kerana kita nak kembalikan nostalgia itu. Dan koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui. Norsila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati dengan siapa? Jatuh hati di National FM. Sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Allahyarham Ibnu Riza dengan lagunya Mereka Dalam Kesamaran. Cukup untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Jadi untuk anda, rakamlah seberapa banyak kenangan yang kita ada bersama dengan insan yang kita sayang. Zaman sekarang sangat-sangat senang untuk kita rakamkan. Kita ada telefon bimbit yang kita boleh rakamkan gambar, bukan saja gambar, video, video yang kita bergurau, video yang kelakar, walaupun video apa sekalipun dengan orang yang kita sayangkan. Sebab satu masa nanti kita akan rasa kerinduan yang tidak terkata bila semua itu dah tiada. Benda itulah yang kita akan tengok balik. Video lama itulah yang kita tengok balik sebagai pengubat rindu, rindu yang tidak berpenghujung.

0: 10 minit pagi.
1: Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Sam Dizzy, terima kasih Sam. Hadir dengan kereta api tanah Melayunya. Dia kata ini ETS bang. ETS pergi Padang Besar punya. Ataupun kereta api tanah Melayu pergi ke Thailand ni. Mantap. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi belum? Kalau belum sampai, fokus pada pemanduan. Tapi ada yang juga tengah mengantuk dah tu. Kalau tengok dekat mangkuk ajaib ni, ada yang dah ke tengah, ke tepi, ke tengah, ke tepi dah tu. Cari kawasan rehat dan rawat. Berehat seketika, tidur seketika. Bila dah segar mata, barulah sambung pemanduan. Ketika ini, kempen pilihan raya negeri-negeri sembilan masih lagi berlangsung. Dan kita mengharapkan satu kempen yang sangat-sangat bersih lah ke semua parti, ya, ke semua mereka yang terlibat dalam berkempen. Supaya kempen itu bersih, tidak menyentuh isu agama, isu institusi raja ataupun kaum. Tapi sekarang kalau saya lihatlah, rakyat Malaysia dah sangat-sangat bijak. Rakyat Malaysia dah kebanyakannya dah tolak dah kata orang tu politik perkauman terutamanya. Seperti di negeri Sarawak. Ini dinyatakan oleh sendiri dinyatakan sendiri oleh Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu ataupun PBB Tan Sri Abang Johari Tun Oping yang menyatakan rakyat Sarawak kini semakin menolak politik berkauman, sebaliknya mahukan kerajaan yang mampu membawa pembangunan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Dan politik yang bersandarkan kaum dan juga agama tidak lagi sesuai dalam era baharu dipacu teknologi digital terutamanya, kan. Sebaliknya kepimpinan perlu berteraskan ilmu, keupayaan dan juga keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan majoriti rakyat mahukan pembangunan sebenarnya dan kehidupan lebih baik, bukan lagi politik perkauman. Dalam era digital hari ini, yang penting ialah kebijaksanaan, ilmu dan juga kemampuan, bukannya kaum ataupun agama. Ya, saya setuju. Saya setuju. Saya sangat setuju. Rakyat mahukan pembangunan. Rakyat mahukan apa yang mereka akan dapat di masa akan datang. Alung Cah, selamat pagi Alung Cah. Randuk Caster juga. Kita ada Wafi, Alice, Hanang, ada Pak Alang, ada Jeffrey, Ayame, Miana. Dan kita ada Ainuraini, Irza, Azdina Mansur, Bunga Larangan, ada Kira, ada Rashid melaporkan diri bersama dengan saya, Junaidah Kamarin, Normala Hamid juga memberikan salam. Terlambat bangun, kata Junaidah Kamarin. Terlambat bangun, ya. Tapi yang penting bangun, terus cari National Game Berhantu. Terus cari National FM. Terbaiklah. Itu yang saya mahukan. Tidur tak apa, tidur. Badan kita penat, kita tidur. Tapi bila terjaga tu, terus cari National FM. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Wan Laila hadir dari Penang. Sambung lagi menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kya Kare. Jadi terus layan, terus dengarkan Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Putra Rokas. Dari sinar mata, dari mata turun ke hati. Betul ke begitu? Saya nak tanya geng buruh hantu lah, eh? Betul ke dari mata turun ke hati? Dan turun ke hati terbitlah sebuah kasih sayang, sebuah cinta yang tak pernah diduga selama ini. Betul ke tidak? Lagi 4:32 minit pagi. Mungkin ada yang bersetuju lah dengan pernyataan itu. Mungkin ada juga katanya tidak bersetuju, kan? Terpulang kepada pandangan masing-masing. Ada yang baru bangun tidur ni. Ramai yang baru bangun tidur ni. Bangun tidur, bang. Tengah gosok baju sekolah ni. Malam tadi tak sempat. Penat sangat, kan? Gosok baju anak. Anak nak pergi sekolah. Nak buat sarapan pagi. Ada yang duduk termenung. Bangun duduk termenung. Sarapan apa pagi ni nak buat, kan? Semalam dah buat limping. Kemarin dah buat cucur. Hari tu dah buat mi siam, kan? Mi goreng. Mi hun goreng. Macam-macam lagi lah. Kadang-kadang pening juga, kan? Jadi tu ni... Jadi suri rumah ni, kan? Dia pening apa tu? Nak masak apa sebenarnya? Bukannya bahan-bahan kat dekat rumah tu tak ada. Tapi pening nak masak apa. Ada yang kata yang dah bangun nak buat karipap. Alhamdulillah ramai yang tengah buat kuih. Sebenarnya dah, hampir dah siap dah kuih tu pun. Tinggal nak dijual di awal pagi nanti nak buka gerai. Ada juga yang dah sampai gerai. Ada sampai warung. Ada juga yang dah sampai pasar borong tau. Dekat pasar-pasar borong tu. Yang tengah bekerja pada waktu ini. Yang tengah kerja kilang pun mata dah layu sangat dah tu. Nampak, saya nampak. Tak apalah, bertabahlah. Tahan mata tu, tahan. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Baik, dikala kita nak memasuki bulan kebangsaan, bulan Ogos nanti, jangan lupa kita terus semarakkan semangat kebangsaan kita. Dan kalau bolehlah kita tanamkanlah sifat, kata orang tu, patriotik kepada anak-anak kita, kan? Golongan belia khususnya, kan? Pelajar sekolah menengah tentunya perlu dipupuk dengan semangat patriotik. Serta dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan juga etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Bukan saja membantu memajukan negara, tapi bagi saya, semangat patriotik itu adalah membantu memperkukuhkan semangat perpaduan yang ada. Membantu memperkukuhkan semangat kemerdekaan yang ada. Itu yang paling penting, kan? Ina Anja, selamat pagi, Ina Anja. Syahriman tengah setting-setting RZ ni, bang, sambil layan Nasional FM. Ui, mantap RZ. Ada lebih tak bagi saya satu? Fatimah Nasir, ejen White Glitter Horse. Ada Wan dari USA, nampak California, USA, California. Nampak geng-geng buruh hantu mendunia tau, sampai ke USA mendengarkan pada waktu ini. Suailan Nizam kita, Sweet September, Mael, Ina. Kita ada siapa lagi? Diana Diaz, Aziz Aini, Randuk Gasta, Ayu Rohaya, Mama Mira, Gadis Ayu, Fiona, Carol Anwar, Irin Kitchen, Black Aqua. Ada Kazir dari Brunei. Kita ada Syafiq, Jana Sofia, Zara. Ui, ramai. Keluar dulu nak bersiap ke airport, kata Nur Cahaya. Okey. Ada lagi siapa lagi yang nak yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Cik Dah, Fiona, lama tak dengar lagu Fiona, eh. Lama tak dengar lagu Fiona. Fiona tengah tidur. Fiona tengah tidur. Jadi kita jangan putarkan lagu Fiona sebab Fiona tengah tidur. Jangan kita ganggu tidur Fiona tu, eh. Biarkan Fiona bermimpi sampai ke London. Puteri Nora Kaliza, bang, kasih buruk katanya baru sampai Bukit Gambir, bang. Kalau dah sampai Bukit Gambir, terus balik kampung je lah. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini.
lagu daripada persembahan Wawa Shazwa, Undur Diri. Tapi percayalah, saya bukan nak undur diri ya. Cuma tajuk lagu ini saja Undur Diri. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia. Stay tune. Nasun lagi buruan tu. Sampai pukul 6 pagi luncur.

0: mempersembahkan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

kumpulan EYE dengan lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Jadi izinkanlah pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan izinkanlah nama-nama anda semua saya sematkan dalam hati saya sebagai kenangan dalam geng buruh hantu. Lagu itu menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati. Waktu sekarang sudah pun 5.8 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bangun pagi tentunya dengan semangat yang baru. Bangun pagi kita niatkan pagi ini untuk kita lakukan kebaikan. Seberapa banyak kebaikan yang kita boleh lakukan. Kerana ramai yang berkata, bukan ramai yang berkata, ini hakikatnya, dunia ini hanya persinggahan. Dan jika dunia ini adalah tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan tau. Jadi terus beramal, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu dapat memberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Manggarai Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.2 minit pagi, Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti, Kangar Polis pula 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah akan menyusul seketika nanti, raudah dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat bahagian yang keempat. Jadi raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Waidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat ya. Jadi jom kita berhibur untuk jam yang terakhir. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sedikit ketenangan. Mungkin ada yang hatinya tak senang, resah. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikitlah menghilangkan keresahan di hati anda di jam yang terakhir. Dan di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Asami Syahab. Kita fahamkan betul-betul apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya Asami Syahab menerusi lagu daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Terus layan, terus dengarkan Aswangga Buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: saya pergi pesantren dekat Jawa Barat tu, cantik dia punya design bangunan-bangunan dia. Kita ingat pesantren pondok buruk, rupanya cantik. Rupa-rupanya designer yang design rumah-rumah pusat dia ni semua, semua orang Malaysia design. Ada ramai orang Malaysia menyumbang kat sana. Alhamdulillah, saya seronok kat sana, betul. Tak sangka saya membayangkan, sebab jalan nak masuk dekat Jawa Barat tu teruk. Tapi belum sudah cantik betul, macam pusat peranginan. Memang selesa. Jadi macam tu, jangan merungut, komplain aja. Suami balik awal, komplain. Suami balik lewat, komplain. Suami tak balik, lagi komplain. Jangan komplain, orang perempuan. Syukur. Faham tak? Biarlah suami kita tidur berdengkur. Jangan komplain. Dia cakap betul tu, dah teruk kena komplain tu. Jangan komplain. Suami tidur berdengkur kerana sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Biarlah abang berdengkur sayang, sekurang-kurangnya abang tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Tapi ustaz tak dengar ustaz. Dia punya berdengkur campur dengan bercakap. Ya ilaha illallah. Tu yang susah orang perempuan tu. Dan yang kesepuluhnya, yang kesepuluhnya, lebihkan dunia, melupakan akhirat. Itulah yang menyebabkan keberkatan rezekinya hilang. Jadi kalau kita tengok nak dapat keberkatan, nombor satu sekali, jangan lupa niatkan apa yang kita kerjakan sebagai satu ibadah. Yang kedua, amalkan bangun awal pagi. Nabi pernah tegur puterinya Sayyidatina Fatimah. Wahai puteriku Fatimah, dia kata, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Dia sebut tu, bangunlah, bangunlah kamu. Sebab dia tengok pada pagi subuh ada sekali tu, dia nampak Fatimah masih baring. Nabi tegur, bangunlah, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang yang bangunnya lewat. Kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Itu sebab bangun awal murah rezeki. Orang tu tua dulu-dulu, apa ni kau bangun menjelang tengah hari bangun. Ya Allah, boreklah rezeki kau. Berat rezeki, orang tu tua cakap sebut dulu sebab ni lah. Sebab kena bangun awal. Kekayaan tidak membawa erti keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Tanpa ada keberkatan, maka rezeki akan dirasakan sempit dan dia akan rasa susah walaupun hakikat hartanya banyak. Kereta banyak, rotek mati serentak, pening bala. Kereta dua, motosikal tiga, contohlah. Tapi ada je benda yang masalah. Contohlah, dia rasa sempit. Cara untuk mendapatkan keberkatan, yang pertama, bersyukur atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Syukur. Yang kedua, belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita belanja untuk benda yang bukan-bukan. Jangan kita ingat, alah duit aku, sekatan aku lah. Kita tak boleh tengah pula orang tegur kita. Orang tegur kita pasal harta, kita tak boleh tegur. Apa pula duit aku? Kau sibuk sal. Aku dah kacau duit kau. Itu isu dia. Kena faham. Duit ini Allah Ta'ala akan tanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Ketiga, berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Yang ini saya dah sentuh tadi. Keempat, keluarkan sedekah wajib yakni zakat jika sampai nisab, dan berikanlah sedekah sunat kepada miskin dan anak yatim. Kelima, bersedekah kepada anak yatim atau orang miskin kalau boleh setiap hari. Senang aja tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bawa duit pergi ke kedai, belilah barang-barang mentah, nasi, apa, beli beras, beli mihun, beli mi kuning, beli garam, gula, tepung, belilah apa yang patut. kemudian standby. Hari setiap hari masak, buat berapa packing, dapat 20-30 pack hantar kat tadika tu contoh. Kemudian esok tu hantar kat rumah anak yatim, lusa hantar kat pusat tahfiz, kemudian hantar dekat balai poli, hantar dekat mana-mana tempat. Itu salah satu bentuk yang kita boleh buat. Kemudian ikhlaskan pemberian kepada Allah bukan sebab pujian dan bukan sebab konten. Kadang nak buat konten media sosial, ada orang macam tu. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia, tetapi pemberian wajib dan zakat perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Konsep sedekah, berikan sesuatu yang kita sayangi. Surah Ali Imran ayat ke-92, Allah Ta'ala sebut belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya, bagi-bagi yang kita gamar, bagi yang kita sayang. Kita tiba-tiba lalu tabung, tengok dalam beg tangan kita yang ada RM50 sekeping, sekeping lagi RM5. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Saya dah bagi dah ustaz, saya paling sayang RM5. Tu sebab saya bagi RM5 tu. RM50 tu saya tak sayangkan sangat. Tengoklah aku belanjakan dia kejap lagi. Taulah aku cerita kan tu kan. Tu tak tahulah nak tipu siapa, kan? Bagi yang paling kita sayang. Kemudian cari harta dunia untuk dicarikan bekan akhir, bekalan akhirat. Dunia untuk akhirat, bukannya dunia untuk dunia. Beli kereta lawa-lawa sebab nak mudahkan pergerakan pergi ke masjid contoh. Beli motosikal supaya senang pagi-pagi blok di belakang jauh sikit, nak pergi surau dekat contoh. Mudah kan? Jadi beli kereta ni, berbelanja cari harta dunia untuk akhirat, bukannya untuk dunia. Menurut Nabi kan, 90% daripada sumber rezeki berpunca daripada perniagaan dengan makan gaji, mungkin 1/10 sahaja. Tapi Nabi Muhammad sendiri sebelum diutus menjadi rasul dan seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Tapi tak ada masalah pun kita kalau tak meniaga, kita kerja kerajaan, yang penting ikut SOP-nya, ikut the do and the don'ts-nya, ikut peraturan pekeliling, tata tertibnya, ikut semua. Jangan kita langgar. Ya, sebab itu samalah ingkarnya kita kepada peraturan. Menyalahi peraturan boleh mengakibatkan kepada hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 7 tanda rezeki diberkati oleh Allah. Apa 7 tanda? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sekali lagi, kongsi juga sebut. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezeki ni tak berkat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada je, inilah itulah. Orang tu beli karuh kepala tu, pening kepala aku, kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta je. Kau tak rasa nak bunuh orang, dia cakap. Sebab dia dah terbiasa dalam bank dia ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Sedangkan kalau orang macam kita dapat 10 juta tu, aku rasa tak kerja dah. Cukuplah, saya dah tak nak kerja dah. Saya nak, I want to pursue my ambition, kata. Saya nak kejar cita-cita saya. Kan? Selamat tinggal sektor kerajaan, Aceh. Contohlah. Jadi kita rasa tu banyak kat kita. Tapi sampai satu tahap sebenarnya manusia, Nabi dah sebut dah, sebenarnya tak ada jumlah yang cukup sebenarnya untuk kita. Kalau kita mengejar kepada kekayaan, jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kesatu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep ke tak deep? Macam
1: Allah.

Eksibisi ringan sudah sampai sini. Tugasan saya sampai sudah hampir sampai ke penghujungnya. Waktu sekarang sudah pun 5.39 minit pagi. Kurang lebih 21 minit saja saya ada masa bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Dan pukul 6 pagi hari ini seperti biasa, hari Isnin, hari Minggu yang baharu, pastinya tiga suara akan bersama dengan anda. Tiga suara rakan-rakan saya pastinya akan berkongsi dengan anda tentang banyak perkara, perkara yang menarik tentunya ya, serta menghiburkan anda di pagi anda dengan lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi Nasional Pagi. Tapi lepas tu jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Banyak kata orang tu perkongsian-perkongsian yang menarik kami bawakan di Nasional Aspirasi. Nasional Relax menemui anda selepas itu. Dan kemudian geng Kakak Petang juga akan bersama-sama dengan anda. Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian kita berpatah balik tepat jam 12 malam, bertemu di Nasional Game Buruh Hantu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya sepanjang tahun itu, sepanjang tahun kami bawakan kepada anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, anda boleh dengarkan radio RTM, RTM Negeri, kawan-kawan saya di Johor FM, di Perlis FM, di Terengganu FM, Kelantan, Sabah, Sarawak FM, di mana lagi, Sibu FM juga, stesen daerah, termasuklah di Langkawi FM, termasuklah di Labuan, dan di mana-mana saja anda berada, jangan lupa dengarkan RTM terus ya. Kena dengar, kena dengar RTM. Dan saya sebenarnya tu sangat-sangat terharu tau eh, kerana semakin hari semakin ramai pendengar-pendengar RTM. Dan kini menjadikan kami terus kekal relevan untuk bersama-sama dengan anda. 80 tahun kami bersama, dan kami memahami sebenarnya, memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Jangan lupa tepat jam 6 pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, saya nak kongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Mudah-mudahan kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita selalu bersyukur, tetapi bukanlah bermakna kita menerima perkara itu bulat-bulat eh. Jadi kita selalu bersabar, bukanlah ertinya mendiamkan diri dipijak-pijak. Jadi dalam syukur kita, kita mengatur gerak, dalam sabar kita, kita bertindak. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk semua gugu pagi Kelantan FM. Aduh, semua pagi ni seperti biasalah. Pagi edisi hari Isnin 27 Julai 2026. Bersamaan juga kita dengan 12 Safar 1448 Hijri. Bertemankan bersama dengan Liz untuk 4 jam ini 6 hingga pukul 10 pagi. Dan untuk panduan kita bersama juga telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan 5.53 minit pagi, Zon 2 5.57 minit pagi dan untuk Gogo pagi di Zon Besut 5.53 minit pagi. Seperti biasa, Liz akan kembali temankan semua Gogo pagi 6.30 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Pastinya di Gogo Pagi, Gogo kita belakang.

0: Alamak, kau dah kenapa? Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Ul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik, yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud ustaz apa? Perasan tak kita sekarang kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ni mesti tak laku, ni mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu yang hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasih kepada Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah, dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia, dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool, dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahualam.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi setia bersama dengan Lisa untuk waktu ini. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar? Pagi ni. Hari ni dah pun hari Isnin, hari senang lah deh. 27 Julai 2026 bersama air juga kita dengan 12 Safar 1448 Hijri. Harapnya pagi ni sihat-sihatlah semua. Gugu pagi yang mana sedang dengarkan Liz untuk ketika ini. Dan pagi ni Liz akan ke seorangan sebabnya Is dia ada kursus lain pula. Dia kena ginyo deh. Kena gialah ke mana? Dah rasanya adalah ke Ipoh, Perak. Okey, selama 3 hari lah. Jadi minggu ni Liz akan berseorangan. Pastikan anda teruslah setia bersama dengan Liz untuk Gu Pagi, Isnin dan juga Rabu. Okey, dan suppose kat lola pagi-pagi ni, untuk yang mana nak bagi ucapan pagi, boleh telefon Liz sekarang. Nombornya masih lagi sama, 7488630 ataupun 7433858. Nak WhatsApp pun boleh juga. Nanti Liz akan bacakan kiriman WhatsApp anda di nombornya 0497401154. Okey, jom kita ambil dulu pemanggil pertama pagi ni. Yang mana nak bagi ucapan pagi? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Iya, Pak Teh Jabi.
2: Ya, Pak Teh Jabi.
1: Lama lah rasanya tak kecek dengan Pak Teh ni.
2: Oh, lama. Kita pun jarang telefon. Mari telefon ke. Kecah dengan si Zaman ni.
1: Oh, okey. Apa tak telefonnya, Pak Teh? Oh,
2: Ada dalam kereta ni. On the way nak tumpik.
1: Oh, awak nak pergi mana tu?
2: Lagi, kita nak pergi minum air. Lepas tu nak pergi ke Kuala Terengganu lah.
1: Oh, nak pergi lah bandar lah sikitnya pagi ni tu.
2: Oh, okay. Ada kereta wisi lah.
1: Mm-hmm.
2: Kita naik lah.
1: Okey, baik. Pak Teh, ucapannya.
2: Ya.
1: Silakan ucapannya.
2: Okey, terima kasih pada Lee nak tegak pagi ni. Sama pada Lee lah.
1: Okey.
2: Pukul ceria tak apalah kalau rap pun ceria juga kan. Ya,
1: yeah, insyaAllah.
2: Lepas tu kepada Pak Mak betul.
1: Mm-hmm.
2: Kepada Pak Ia Kapurus tu. Lepas tu kepada Kak Zah tu dalam Nako. Kepada Faizul datang panjang. Kak Yah Dabi. Dan kepada semua-semua lah. Mana mendengar ni. Mana mengenali reporting ni. Dengan awak ucapkan melalui radio ataupun WhatsApp kata SN. Ataupun ke mana-mana sahaja. Dan kepada lihat tegak pagi ni.
1: Okey, baik. Terima kasih, Pak Teh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu bersama dengan pemanggil pertama untuk pagi ini. Ini pemanggil kita seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cik Liz. Apa khabar, Cik Liz?
1: Kabar baik, alhamdulillah sihat. Pak Usman, sihat ke?
3: Sihat, alhamdulillah juga. Aku pandilah lah sihat. Macam kemarin juga lah sihat.
1: Ya, betul. Okey, baik Pak Usman. Pagi-pagi ni ucapannya untuk siapa?
3: Untuk. Ya, kalau tidak ada balik hati-hati dan ayah nanti ya.
1: InsyaAllah.
3: Okey, tanpa Abang Jelur, Haji Alijah, Abang Fahri Kak Masul, Fahiru dan teman-teman, Pak Suli, Kak Subacu, Kak Ayah Jabi, juga Kak Mamlu, Pak Yah, Pak Lang, Pak Mat Besut, Pak Jab Kok Kio, juga Haji Meh Suribung, Pak Lang, Kak Tiga Rana, Sima, Hamid Harun juga, Umi Haji Bagunung, Kak Ani, Kak Min. Zul Alif dan Kak macam itu sajalah ni. Ni apa nama Alif ya?
1: Iya, baik. Terima kasih.
3: Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Goodbye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Untuk Pak Usman kita yang berada di Penang. Ini pemanggil kita seterusnya. Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Okey, ada Pok Mat dari Besut.
4: Ya,
1: Pok Mat.
4: Okey. Apa khabar ni?
1: Khabar baik. Alhamdulillah sihat.
4: Alhamdulillah.
1: Lagu mana cuaca?
4: Cuaca pagi ni dia redup ni.
1: Redup lah. Kau hujan semalam tu?
4: Malam hujan malam.
1: Oh, okey. Sedap lah, menegur lah dia.
4: Oh, jadi kau malam.
1: Okey. Baik, Pok Mat. Azila ucap apa pagi?
4: Okey, terima kasih. Yang pertama sekali buat list dan dikontis nak bagi dan selamat bertugas. Buat Pak Teh Jabi. Selamat pergi ke Kuala Terengganu lah, Pak Teh. Lepas tu buat Pak Yah Usoh. Pak Sudli dengan Mak Sudia baca. Kak Ni Kuala Kere. Ipah Tanjung Kalo. Mokta aku sia. Pak Jak Kuk Kiyok. Kak Ma Abedim lo. Kak Ma Macen. Pak Sumi Pasir Putih. Apa nama ni? Abang Mak Dusun Ija. Pak Men Seribung. Ataupun Haji Men Seribung. Pak Awen Jelo. Apa nama ni? Kak Ayah. Kak Baru. Kak Ayah Jabi. Kak Soh. Pulau Melaka, Kasah Pasir Putih, Kasah Bukit Panah. Dan yang terakhir sekali buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM. Terutama sekali buat warga penokok Fidah Selassie. Kami ucapkan semua happy. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar dari Besut. Ini Liz nak baca, ada kirimelah di nombor WhatsApp Kelantan FM daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Abang Osman, goodbye Abang Hamid dan Pak Lang Kota Baru. Pak Awe, Abah Hentu Pak, Ipah Tanjung Kala, Pok Teh Jabi, Pok Mes Gibung, Kak Tis Lising, Pok Mat, Pok Nikmat Tawe, Abah Pa Begek 12. Baik, terima kasih. Ini pula kita ada kirim daripada Kak T. Kak T Kok Lanas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Kak T nak buat ucapan pagi kepada Rasman Pendek, Abah Mi Gemang, Kak Soh Bukit Panau, Kak Su Bacok, Kak Nun Nipah, Kak Sah Pulau Melaka, Kak Shima, Kak Pah Kemahang, Opah Tawang dan semua sahabat Radio Kelantan FM. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih. Yang mana nak hantarkan kirime pun boleh lagi eh. Lepas ni Lisa akan bacakan. Tapi jom kita layan dulu ini lagu daripada Liza Hanim. Jangan tinggal daku. Untuk anda, di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Liza Hanim, jangan tinggal jaku. Baru saja hiburkan anda membawa kita ke pukul 6.47 minit pagi untuk Gu Pagi. Pagi ni masih ada lagi lah bertemankan bersama dengan Liz untuk waktu ini. Seperti biasa, kita nak ambil lagi pemanggil-pemanggil yang nak bagi ucapan pagi hari ini. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, siapa tu?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Kak Ayah. Pak apa Kak Ayah senyap tu?
1: Eh, orang Kak Ani?
0: Ha.
1: Oh, gana Kak Ani jadi senyap. Tahulah.
0: Oh, lambat masuk berkali.
1: Kak Ayah dengar aku ni. Kak
0: radio lah tu.
1: Kok main
0: apa? RTM Klik. Oh, yo. RTM Klik dia memang dia delay lah 2-3 saatnya.
1: Dia sehat tu.
0: Sehat. Alhamdulillah. Kak Ayah duduk mana tu?
1: Kak Ayah duduk Kuala Lumpur dah, Liz.
0: Kuala Lumpur area mana tu?
1: Syah Alam.
0: Okay.
1: Seti Alam.
0: Okey, baiklah. Kak Ayah.
1: Main nombor cucu dah lah pulutnya. Cicik.
0: Cicik perempuan ke lelaki?
1: Puan. Kak Ayah. Cucu Kak Ayah tu lelaki.
0: Okey, baik. Okeylah. Kak Ayah, ucapannya untuk siapa?
1: Apa kok saya jadi saat ni lama lah Kak Ayah tak jumpa dengan dia. Kak Ayah jadi jumpa dengan dia tu lama menat. Terima kasih dia ingat lama Kak Ayah. Itu semua-semua lah. Nak sore-sore kan ramai lah nak pulak.
0: Okey.
1: Tak apalah Lih dah.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Ayah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Ayah. Siti Alam. Bukan Kak Ayah Jabi dah ni. Kak Ayah Siti Alam. Okey, seterusnya. Hello, assalamualaikum. Anda putihlah pula. Tak apa, sila cuba lagi. Yang mana nak bagi ucapan pagi. Elis ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello. Terputus juga. Sudah adalah adik. Yang ini yang terakhirlah. Kalau terputus juga, Liz pun tak tahulah. Harap-harapnya berkecek lah. Hello, assalamualaikum.
2: Hello.
0: Ya, yeah, hello.
2: Assalamualaikum, Liz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teranjak, Liz.
0: Terkejut Abang Fadil kita dari Fedor Kemasu.
2: Ya, betul.
0: Okey, baik. Muncul Abis Fadil kita kecek. Sebabnya sebelum Abis Fadil tu, dua orang rumah letak telefon. Okey, baik. Abang Fadil, ucapan pagi untuk siapa hari ni?
2: Okey, terima kasih, Liza. Sama sekali Bak Liz yang ada di Ram Tegah pada pagi ni.
0: Okey.
2: Terima kasih, saya dah selalu naknya dengan Abis Bincang 10 pagi ni.
0: InsyaAllah.
2: Dan sebenarnya, terima kasih Pak Man Gubairi. Terima kasih pada Abang Fadil ni. Dan Kak Su di Batuk. Kak Mua dan Madin di Melor. Umi Gebuah Gunung, Mas Puluh Cik Payung, Abrahim di Tumpat, Pak Suli di Batuk, dan wah ni Pak Lam di Kota Baharu, dan juga pada Pak Mat Besut, dan juga sebagai Akar Rahman, dan juga ni apa Hajar Lidah di Selatan, juga Alif di Selang Kedah, Pak Jau di Kampung Besar, dan Pak Jau di Kampung Kocak, dan Umi Johor, dan terus pada Akar Rahman. Pada semua lah, Abang Fadil ucapkan selamat pagi.
0: Okey, baik. Terima kasih.
2: Okey, Mak Liz sama tugas Liz, ya?
0: Ya, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Fadil. Kita dari Felda Kemasu, Pahang. Ini Liz nak bacakan ada kirimel lah di nombor WhatsApp Kelantan FM. Assalamualaikum, selamat pagi. DJ Liz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ida Kampung Raja. Nak ucapkan selamat pagi kepada Kak Supacok, Kak Ayah Jabi, Pak Suli, Kak Shima, Zul Alif, Tim CKT, Tanah Merah. Semoga semua dalam rahmat Allah selalu. Amin. Amin. Baik. Terima kasih. Ini pula kita ada kiriman daripada Cikgu Don, Cikgu Dua. Assalamualaikum dan good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning to you too. Ucapan selamat pagi kepada Opah Tawang, Kak Subaca, Teacher Lina, SK Tanjung Jenera. Teacher Nida SK Sokor, Teacher Mira SK Cikgu Tiga, DJ yang bertugas dan semualah pendengar Kelantan FM yang comel sokmol. Terima kasih Cikgu Donna, Cikgu Dua untuk ucapan itu. Okey, yang ini pula kiriman daripada Kak Sah Pulau Melaka. Katanya selamat pagi Li, selamat pagi. Nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Pertam, Kak Fi, kau Kak T ni, Kak T Kot Lanas, Kak Pah dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk yang mana hantarkan kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM itu tadilah. Itu antara kiriman-kirimannya. Terima kasih juga untuk anda yang mana telefon list untuk ucapan pagi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, hak mano apa panggilan terputus ke gapo tu, tak tahulah kenapa ya. Dan Liz harapkan lepas ini anda semua akan teruslah bersama dengan Liz. Sebabnya seperti biasa, untuk jam yang kedua nanti kita akan ke utama 7 pagi dahulu. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz untuk yang seterusnya lah. Macam-macam lagi perkongsiannya Liz nak kongsikan untuk pendengar-pendengar kita. Dan hari ini memang Liz akan berseorangan lah sampai pukul 10 pagi. Jadi kena teruskanlah kesihatan anda bersama dengan Liz di sini. Dan lepas ini juga ada macam-macam ni lagi lagu yang mana Liz akan putarkan, yang mana Liz akan mainkan untuk hiburkan anda pagi-pagi ini. Dan yang mana sedang mandu, selamat memandu. Berhati-hati di mana sahaja anda berada. Okey? Gelak lagi luar tu deh. Adakah tempat yang mana menerima hujan pagi ni? Jadi kena lebihkan berhati-hatilah. Dan sebelum kita ke utama 7 pagi, sama-sama kita dengarkan dulu ini lagu daripada Megat Nordin, Joget Mek Kelate. Untuk anda di Go Pagi, Go Kita Belaka.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis, habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan has

0: Ya radio mana tu? Gapo? Ya klebot eh. Main bisik-bisik pula dah. Tak jadi orang tidur lah kali ni. Acu kecek dah gak sikit.
1: Kelantan FM lah abah muih.
0: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bertemankan bersama dengan Liz untuk pagi ini. 7.15 minit pagi. Kembali bertemankan untuk Go Pagi. Pagi edisi hari Isnin 27 Julai 2026. Bersama air jugalah dengan 12 Safar 1448 Hijri. Adapun masuk di jam yang keduanya. Kalau tadi bersama dengan Liz untuk ucapan-ucapan pagi. Tapi yang ini dah pun di jam yang kedua. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mana masih lagi setia bersama. Dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Yang sedang memandu, selamat mandu, berhati-hati. Mungkin ada yang ketika ini dengarkan Liz di dalam kenderaan masing-masing dalam perjalanan menuju ke destinasi ataupun nak masuk pejabat lah pagi-pagi ni, ataupun ada di antara kita yang ada urusan lah pagi-pagi ni. Moga banyak kijo nak kena settle jadinya semoga dipermudahkanlah segala urusan anda, dan kalau perlu sila berhati-hatilah di jalan raya, sebabnya kita tahu keselamatan di atas jalan raya adalah keselamatan kita bersama. Jadilah pemandu yang berhemah di kawasan sekolah pagi-pagi ni, kena slow, ikutlah aturan-aturan yang telah pun ditetapkan, okey? Dan untuk anda semua, lepas ini kita nak layankan lagu daripada kumpulan Feminin hanya sekali. Tapi layankan dulu lagu daripada Cikgu Sulizi, Tok Guna Hidup. Janganlah lagu tu, terus layan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Alisata and the Locus. Anugerah terindah baru saja hiburkan anda bahawa kita ke pukul 7.30 minit pagi. Pagi-pagi ni seperti biasalah Liz nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca negeri. Lagu mana agaknya untuk hari Isnin hari ini? Kena tengok jugalah ya. Baguslah kita boleh buat perancangan yang sebaik mungkin. Dan kalau untuk di Kelantannya 10 pagi ni katanya tiada hujan. Tapi lagu mana tu? Yang berada jauh sikit mungkin pendengar-pendengar kita di Gua Musang ataupun di Jeli. Cuacanya lagu mana tu? Hujan ke tidak? Tapi begitulah ramalannya, tiada hujan. Cumanya untuk di belah petai dia juga malai ni, ribut petai di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi kena ambil maklum lah. Okey, kena sentiasa kata bersiap sedia. Sebabnya kalau di macam maring pun, petai maring, hujan jugalah. Walaupun tak kuat sangat, tapi hujan lah. Mungkin di tempat-tempat lain juga ada yang mengalami hujan. Jadi kena standby lah ya, payung ke, baju hujan ke, yang mana baju-baju duduk tengah sidar tu lah ke tengah hari tu standby. Nak akak lah, nampak macam langit tu gelap aja deh, mendung aja tu. Tiba-tiba dia turun, takutnya basah pula baju hok kita sidar, hok kering-kering molek dah tu deh. Jadinya untuk anda yang mana ada urusan pagi ni, semoga dipermudahkanlah segala urusannya. Yang mana dah pun sampai di tempat kerja, tengah duk fikirlah nak breakfast apa pagi ni, makan apa pagi ni. Yang mana mungkin dah pun berada di kedai makan awal ya, pagi-pagi ni mencari kedai makan, dah pun selamat tiba, duk tengah milih lah tu deh. Nak nasi kabu ke, nak nasi pelauk pagi ni, kau nak nasi air pedas ke, ikutlah. Yang penting kita ambil lah sarapan pagi, walaupun sedikit tak apa. Ini adalah untuk bagi tenaga lah pagi-pagi ni deh. Kalau super dengan list pagi kena makan dulu. Kalau tidak makan pagi, dia tidaklah bersungguh lagu ni nak catch it deh pagi-pagi ni. Dan untuk anda semua yang mana sedang dengarkan list mungkin di kedai makan, terima kasih lah abang kita, kak kita tu, hak mana buka siaran pagi ni. Dengarkan kami 24 jam tak kira di mana sahaja anda berada. Yang dengarkan kami menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Super dengan siapa tadi tu? Pendengar kita Kak Ayah. Kak Ayah katanya berada di Setia Alam, tidak berada di Jabi. Melawat cucu dan juga cicit. Jadi dengarkan kami menerusi RTM Klik walau di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Lepas ini kita nak layankan lagu daripada Amir Masdi, Asmara. Tapi dengarkan dulu Wani dan juga Waris, Pendusta Cinta. Untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Di mana ni nampak gaduh gini biya? Amo mai mari ngai. Ngai duano ni musim ni. Amo ngai dapat air ni. Itulah biya.
1: Aku

0: fikir pun tak setia duduk saya.
1: Aku setuju ni. Om kata tu betul, Saim. Betul. Ana dapat 17 melekah nak rabi.
0: Kamu ingat kau 100 saya?
1: 100 tu kalau mu tu boleh kaya berapa dia kepentingan sungai takut tamah pula 60.
0: Jadi
1: 400.
0: Setuju. Kepentingan sungai ni abiyah, kalau abiyah nak tahu tak? Kalau sungai kita tu bersih cuci molek biyo, boleh jadi pusat pelacungan biyo. Kepentingan sungai untuk kita ni juga biyo. Orang nak nanai padi, nanai terbakar tu biyo. Dia nak lah biyo hai sungai, barulah benda tu subuh biyo. Lepas tu sungai ni juga biyo, jadi penjanaan kuasa hidro elektrik biyo. Ada paham biyo?
1: Aku mu jatuh tekaku hi aku nak tengok hi.
0: Jatuh dia ke biar tidurlah ke kita biar. Tapi empangam cenderung diperok biar. So lagi biar apangam pelagu di Sarawak biar.
1: Tu baga ku pahal saya canggih sangat saya ni.
0: Hok kita rumah-rumah kita dekat jalan raya ni boleh naik kereta naik motor biar. Kalau orang jenis rumah ala kau tepi sungai dah biar. Sungai ni juga menjadi jalan pengangkutan utama orang yang duduk-duduk dalam pedalaman, duduk dalam hutan. Mestilah dalam hutan pendalaman. Banyak lagi kalau kira amu nak kaya kapiyuh, amu tak ada pergi ke mana lah. Amu takut dia mampu iketan ni nak gula apa bayar dia.
1: Menggula ikan hidup ke saya?
0: Hidup tika amu bawa ni dekat amu nak masuk kamu mampu lah mesia dia kan.
1: Aku kamar kau makan hidup-hidup gini.
0: Saya mana saya ni duduk lah. Jaga kebersihan lah saya ni. Jaga kesihatan juga biar.
1: Mu cedik saya setahun tu. Tak sekolah mu kuruh gitu pun cedik.
0: Tak kira kemu, tak kira kuruh cedik.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
3: Kelantan FM, penyuhi citarasa.

Okay, baik, itu tadi lagu nyanyi daripada Muan Khan dan juga Aris Kapila, Turun Pagi Klik Malik. Gitulah deh, yang mana sedang berusaha, yang ini khusus untuk peniaga-peniaga kita lah, hari ini mencari rezeki. Semoga rezekinya melimpah luah untuk anda, dan moga dipermudahkanlah urusan perniagaan hari ini, insyaAllah deh. Rezeki ini adalah yang mana telah pun ditetapkan. Kita cuma perlu usaha sahaja. Kalau tidak berusaha, tiada usahanya, lagu mana nak mari ni? Dia tak mari dengan bergolek lagu tu je. Menerak kau, berguling kau, tidak. Kena cari juga. Dan sampai itu sebenarnya, Liz nak berkongsi. Ini berkenaan dengan, kalau tadinya berkecek berkenaan dengan makan-makan pagi, kena ambil maklum lah. Sebabnya, kalau diikutkan peredaran zaman, perubahan dari tahun ke tahun, daripada segi pemakanan pula, kita boleh tengoklah revolusinya lagu mana. Deh, daripada makan ni hot lagu tu jadi lagu ni hot mana dulu tak ada cheese, tiba-tiba tahun ni dia jadi ada cheese, dia jadi ada caramel, dia jadi ada macam-macam jenis lah. Ini makanan-makanan manis ni, memang sedap, sedap dimakan, tapi belum lagi sedap untuk masa depannya. Lagu mana deh, tubuh penerimaan tubuh kita tu lagu mana. Inilah kawalan pemakanan yang perlu ada dalam diri masing-masing. Tambuh-tambuh untuk kanak-kanak lah ni lah deh. Kita dapat tengok jugalah apa yang diberitahu kanak-kanak law ni pun ada juga hok mano telah pun adalah penyakit-penyakit seperti kencing manis ataupun diabetes ini dah pun kenalah dengan kanak-kanak disebabkan oleh faktor pemakanan yang tidak terkawal. Kadang-kadang terlalu memberikan makanan manis setiap hari, inilah yang lama-lama dia akan menyebabkan kerosakan lah dalam tubuh badan kita sendiri. So, okay, dewasa, kanak-kanak pun boleh terkena ataupun golongan belia sekalipun bawah usia 30 tahun pun boleh sahaja dapatlah penyakit tidak berjangkit seperti ini. Ini kita panggil penyakit tidak berjangkit lah. Dia tidak berjangkit sepunggir demai kau, semua kau, batuk kau, tidak deh. Dan juga kalau dapat ditengok ataupun dilihat dengan lebih lagi sebenarnya, trend penyakit tidak berjangkit ni dia semakin meningkat lah, khususnya dalam kalangan belia. Dan inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan NHSI 2025, ini terhadap 347,813 individu yang mana berusia 18 hingga 30 tahun mendapati 11,751 ataupun 3.4% mempunyai paras glukosa darah yang tinggi. Lepas tu pula 8.8% ataupun 30,170 pula mempunyai bacaan tekanan darah yang tinggi. Deh, umur 30 tahun ke bawah tu. List ni atas 30 tahun. jadinya kena berjaga-jagalah untuk yang mana dalam usia lagu ni deh. Kena mainkan peranan lah kita sendiri, kena jaga badan kita. Tidak ada orang kena jaga badan kita. Moga kita umur 30 tahun dahnya heh. Kawal pemakanan kita, kurangkan makanan manis. Janganlah kalau boleh tinggal kategori pun tak apa lagi molek deh. Ada adalah kalau tengok dalam di bilik rancangan kita tu pun ada dah. 2-3 orang hok mana minum air masuk aja. Jaga kesihatan katanya. Baguslah tu. Kalau boleh amalkan lagi seperti bersenam, itu yang dapat membantulah untuk kurangkan rasa craving kita tu lah. Serupa nak makan manis jadi. Gitulah. Jagalah pemakanan anda semua, okey. Dan selepas ini seperti biasa, kita akan ke perkembangan berita Kelantan sana sini. Lepas tu juga kita akan masuk untuk kelas peribahasa pagi. Seperti biasalah, yang mana nak bersama dengan Liz untuk peribahasa pagi nanti boleh telefon nombornya 7433858 ataupun 7488630. Tapi jom kita layan dulu. Ini lagu daripada kumpulan Sting, Usah Dengar Kata Orang. Tapi jaga manis kena dengar deh untuk anda. Di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.